0: dalam neraka satu demi satu keluaran. Menggiring keadaan dosa mereka, disiksa. Yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin. Itu hadisnya. Wajib kita mengimani pulang dengan dikeluarkannya orang beriman yang mengasakan Allah dari neraka sesudah disiksa pada neraka jahanam. Tidak tinggal satu orang pun orang beriman dalam neraka terkecuali akan bebas seluruhnya masuk surga asal matinya beriman. Allah. Han kita lang tak ngot ini nangai ini. Nang gair ni lo konang na. Kada membawa keimanan. Pernahkah kita merenung pada saat malam? Kayak apa kayaknya sakit bertambah parah. Apakah nang ku ingatakan gini? Apakah ingat dengan Allah atau kada? Maka itulah tarekat kita. Tiga itu nah dikirnya. Itu persiapan la ilaha illallah. Itu nang puagas nyaman. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Bapak-bapak pian pulang. Ho, ho, ho Allah. Itu latihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 12 jumlahnya 24. Allahu Allah. Itu nang gagaringan. Allah, Allah, Allah. Kada kawa lagi berzikir. Nang sudah sakit parah. Tapi Allah, oh Allah, Allah. Dalam kitab Is'adur Rafiq, payam bagi lil marid ayyakulu Jadi kita ilangi ulang garing bila orang tua alim baandangah berarti sidin tu Allah, Allah. Kita ilangi orang tu garing tu bungol orangnya kesakitan enggak. Kita ilangi pulang di kamar orangnya lainnya lain hatinya tu lain pasti enggak tu lain enggak lah lucut tu lain hatinya sekali dibuka kelambu napa akar mana tatajak lain jadi makat garing je makanya alim orangnya maka andang-andang padahal orang Allah Allah Allah iya nang latihan tadi nah setiap kali sembahyang membaca itu kada banyak-banyak bau kada usah macam-macam berzikir halolong kada usah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah oh jangan dihulut kakanak-kanak ha ha ha ha ujar hulut itu anak mati tak ujul wain itu ujur itu in situ dulu nah inggan situ aja dulu nah. Kayaknya kita sambung malam Selasa pulang.
1: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
2: yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
3: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
4: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
2: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
5: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
2: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
6: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QR Quick Response Indonesian Standard. Barcode QR dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QR Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
7: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak sama keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

Dalam kehidupan ini, ada begitu banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ada begitu banyak nikmat yang diamanahkan dan dititipkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa apapun itu dari setiap kebaikan, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita mendapatkannya, serta kemana pula kita mempergunakannya. Dalam bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari awal bulan ini adalah suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah takbir, tahmid, tahlil, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berpuasa pada awal bulan Dzulhijjah ini. Namun dari sekian banyak kebaikan, ketaatan, amal ibadah yang kita lakukan, ada satu amalan yang luar biasa, yaitu adalah ibadah kurban. Bahwa ketika seseorang berkurban, dia sedang berusaha dengan cara yang sangat luar biasa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah kurban. Karena itu, kurban dia bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tapi di dalam kurban adalah bukti dan dalil bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, "La yanalallaha luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Bahwa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukti ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kurban dia akan datang pada hari kiamat sebagai bentuk bukti ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu la yati yawmal qiyamah bi quruniha wa adwafiha wa ash'ariha. Bahwa sesungguhnya hewan kurban ini dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya, serta bulu-bulunya. Maka kesempatan untuk berkurban ini terbuka buat kepada kita semua yang mampu untuk melaksanakannya. Bahwa di dalam ibadah kurban, selain daripada bentuk ketakwaan kita kepada Allah, adalah bagaimana kita menunjukkan rasa kepedulian kita kepada orang lain. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Bagaimana kita merasakan dengan kurban kita dan memikirkan dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang yang fakir, orang yang miskin bisa merasakan kebahagiaan dari hewan kurban yang telah kita sembelih. Apalah artinya kalau kita mempunyai harta yang luar biasa, tapi ternyata orang di sekitar kita tidak merasakan tentang apa-apa yang kita punya. Apalah artinya pada saat ini kalau kita tidur dengan kekenyangan, sementara

masuk surga lewat pintu khusus atau duha. Sesungguhnya, di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, "Di manakah orang-orang yang semasa hidup

Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was sama walladzi khalaqa ma bainahuma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul izzati wal kibriya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul baha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin arhamir rahama wa ala alihi wa ashabihi wa adbahihi wa durriyatihi al-kurama amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah dan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-85 daripada surah-surah Al-Quran, Suratul Buruj, Makiyatun wa ayatuha sintani wa ishrun. Surat yang bernama Al-Buruj diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 22 ayat. Al-Buruj artinya adalah kumpulan-kumpulan bintang. Sebagian daripada ulama tafsir mengatakan bahwa yang disebut dengan Al-Buruj itu adalah kumpulan bintang yang 12. Kumpulan bintang yang 12 itu adalah diliwati oleh bumi sewaktu bumi itu mengelilingi matahari. Bintang-bintang yang 12 itu sebagiannya ada yang disebut dengan jadi

harus mizan. Dan di dalam bahasa kita disebut dengan bintang-bintang, seperti bintang Capricorn, bintang Libra, Virgo dan sebagainya. Nah, itu ada 12 bintang yang selalu dilalui oleh bumi ini mengitari matahari. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi bumi dalam perputarannya mengelilingi matahari itu melewati bintang-bintang yang 12 itu. Dan keadaan suhu di bumi ini, panas dingin, itu tergantung bumi melewati bintang apa. Kalau bumi lewat di bintang ini, maka cuaca di bumi atau udara di bumi ini akan panas, sedang dan dingin. Tergantung waktu itu bumi lewat di bintang mana dari yang 12 bintang itu. Nah, kumpulan bintang-bintang itu disebut adalah Al-Buruj namanya. Para muhibbin rahimakumullah, mengetahui tentang bintang-bintang itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh sebagian ulama hukumnya fardhu kifayah. Yang mana dengan mengetahui perbintangan itu, kita dapat mengetahui arah kiblat, kita dapat mengetahui timbulnya bulan dan sebagainya. Dan mempelajari ilmu perbintangan itu bisa juga dikatakan haram hukumnya apabila sudah melewati daripada batas-batas yang ditentukan, seperti meramal-ramal orang dengan ramalan bintang itu. Misalnya orang ini lahir di bulan Juni. Bulan Juni ini berarti bintangnya itu bintang Jauza atau bintang Gemini. Nah, kalau orang lahir di bulan itu berarti orangnya kelakuannya, akhlaknya seperti ini. Nah, itu sudah merupakan ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ahli di dalam perbintangan itu disebut dengan munajjim atau orang yang ahli nujum. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang mempercayai hal-hal yang bersangkutan dengan ramalan-ramalan bintang itu. Kalau manusia ini lahir di bulan ini, maka jodohnya istrinya mesti yang lahir di bulan A umpamanya. Nah, orang yang lahirnya di bintang ini, maka ekonominya pada bulan ini akan sulit, kesehatannya akan menurun. Nah, itu ramalan-ramalan bintang yang diharamkan kita mempercayainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man saddaqa kahinan aw arrafan aw munajjima lam yuqbal lahu salatu arba'ina yawma." Barang siapa yang mempercayai kahina, kahin itu orang yang menangguh sesuatu yang akan terjadi dengan melalui sahabat-sahabat jin. Kayak apa kaina mun aku berusaha ini baiklah kira-kira, mun aku mendulang boleh hilah kaina. Minta tangguh. Arrafan itu orang yang mengetahui hal-hal yang telah lalu. Bisa orang kehilangan, orang keciciran, dapatlah kira-kira barangku itu. Nah, itu arrafan. Au munajjiman atau mempercayai ahli-ahli perbintangan tadi. Nah, mempercayai itu tidak diterima baginya salat selama 40 hari. Walaupun di surat kabar kadang-kadang ada, di televisi ada ramalan-ramalan bintang itu. Nah, sedikit pun itu jangan dipercayai. Bila kita mempercayai, itu akan merusak diri kita, merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit yang mempunyai kumpulan-kumpulan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wa syahidi wa masyhud, dan demi saksi dan yang disaksikan. Sebagian ulama tafsir memaham mereka itu pengertian demi saksi dan yang menyaksikan. Siapa dan apa yang dimaksud dengan demi saksi itu? Sebagian dari ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah al-yaum wal-lail, hari, siang dan malam. Jadi hari, siang, malam itu merupakan saksi tentang apa yang kita kerjakan pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min yaumin ya'ti 'alal 'abdi illa yunada bihi ya bani Adam, ana khalqun jadid wa ana fi ma ta'malu 'alaika syahid." Fa'amal piya khaira ashhad laka bihi wada, fa inni law qad madaitu lam tarani abada, wa yakulul lail misla zalik. Rawahu Abu Nu'aim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada hari yang datang atas seorang hamba melainkan diseru pada itu hari, hai manusia, aku adalah makhluk yang baru. Hari ini hari Senin. Ini hari Senin yang baru. Bukan Senin yang minggu dahulu, bukan. Bukan Senin yang bulan dahulu, apalagi. Hari-hari yang telah lalu itu, dia pulang, dia kembali, tersimpan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah makhluk yang baru. Dan aku akan menyaksikan apa-apa yang kau perbuat. Perbuatlah padaku kebaikan, niscaya aku bersaksi untuk engkau nanti pada hari kiamat. Jikalau aku telah lewat, engkau tidak akan bisa melihat aku lagi selamanya. Hari Senin lewat, seumuran kita kada bakal berjumpa hari Senin itu lagi. Dan malam pun berkata seperti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari. Para salafus salihin, orang-orang salih yang terdahulu, apabila mereka pernah melakukan sesuatu yang tidak disenangi Allah, misalnya pada hari Selasa, mereka memperbuat sesuatu yang dimurkai Allah atau dibenci Allah. Nah, setiap hari Selasa mereka itu sedih. Karena pada hari Selasa yang dulu pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya apa? Sedihnya kalau-kalau dosa yang pernah diperbuat pada hari Selasa yang dahulu itu tidak terhapus, tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi setiap hari Selasa umpamanya ingin berbuat dosa, dia sedih, dia termenung, dia tafakur, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa syahidin, dan demi saksi, wa masyhud, dan demi yang disaksikan. Yang disaksikan ini menurut sebagian ulama tafsir adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru alayya min as-salah yawmal jumu'ah, fa innahu yawmun mashhud tashhaduhu al-malaikah." Akhrajahu Ibnu Majah. Sabda Rasulullah, "Perbanyaklah atasku bersalawat pada hari Jumat."
Karena itu hari, hari yang disaksikan, menyaksikan akan hari itu oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pada hari Jumat itu Allah menurunkan banyak malaikat ke bumi ini khusus untuk menyaksikan perbuatan manusia, yang malaikat itu tidak diturunkan pada hari-hari yang lainnya. Makanya itu orang yang beriman yang mati pada hari Jumat, dia akan selamat daripada fitnah kubur asal beriman. Orang yang beriman mati hari Jumat dapat kemuliaan karena kematiannya disaksikan oleh para malaikat-malaikat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amalin ya'maluhul insan yaumal jum'ah yuktabu lahu bi sab'ina hasanah." Rawahu Tabarani. Tiap-tiap amal yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat maka ditulis bagi 70 kebaikan. Kenapa? Karena pada hari Jumat itu amal ibadah kita disaksikan oleh para malaikat-malaikat khusus yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak turun pada hari-hari yang lainnya. Nah, alangkah hinanya, alangkah rendahnya kalau kita berbuat maksiat pada hari Jumat itu. Kita akan disaksikan oleh banyak malaikat sewaktu kita maksiat, kita menentang, kita tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syahidi wa masyhud. Dan demi langit yang mempunyai kumpulan bintang-bintang, dan demi hari yang dijanjikan, dan demi saksi yang disaksikan, jawabnya adalah latuba'atsunna. Kalian nanti sungguh akan dibangkit pada hari kiamat nantinya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah untuk meyakinkan kepada manusia tentang terjadinya hari berbangkit itu. Ini surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Karena orang-orang kafir Quraisy Mekah itu kada percaya dengan hari berbangkit. Sehingga Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan macam-macam yang meyakinkan mereka bahwa hari berbangkit itu pasti akan terjadi. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Dilaknat orang-orang yang membikin parit. Ini kejadian sebelum zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana api dinyalakan di dalam parit itu sedangkan mereka duduk di sekitar parit itu, dan mereka menyaksikan bagaimana orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam parit yang bernyala itu. Ada seorang penguasa dahulu kala sebelum zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat yang bernama Najran. Najran ini antara Madinah dan Yaman. Di situ kalau ada orang-orang yang menyembah Allah pasti akan disiksa. Nah, kayak apa mereka menyiksanya? Mereka bikin parit, dinyalakan api di dalam parit itu. Mereka dudukan di sekitar parit itu. Kalau ada orang lewat, orang itu menyembah Allah dan kada mau menyembah berhala, masuk ke dalam parit. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang terlaknat. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa daripada orang yang beriman itu melainkan karena mereka beriman dengan Allah yang maha mulia dan terpuji. Bila beriman kepada Allah, masuk parit.
alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yang bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu itu menyaksikan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menganiaya orang-orang yang beriman, baik mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, karena mereka menjalankan perintah Allah kemudian mereka tidak tobat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang mengganggu, kepada orang-orang yang menganiaya terhadap orang-orang beriman, yang mana mereka itu ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu ingin menegakkan kebenaran di permukaan bumi ini. Siapa-siapa yang menghalangi mereka beribadah, siapa yang menghalangi mereka bertakwa kepada Allah, Allah mengancam mereka dengan azab jahannam yang membakar itu. Para muhibbin rahimakumullah, tercatat di dalam sejarah kita, Mafitah, seorang perempuan di zamannya Fir'aun, dia menyembah Allah, dia dianiaya, bahkan sempat terbunuh. Karena Mafitah ini mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti Fir'aun itu termasuk dalam ayat ini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Dia mengganggu, menghalangi orang yang ingin beribadah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan salah seorang syahid yang bernama Yasir, bapaknya daripada Ammar. Yasir seorang laki-laki tua yang miskin. Dia dipaksa untuk meninggalkan imannya. Dia dihukum untuk kembali kepada agama yang dahulu, meninggalkan Islam. Tapi Yasir tetap bertahan sampai dia akhirnya mati syahid. Istri Yasir yang bernama Sumayyah, perempuan tua ini merupakan perempuan pertama yang gugur sebagai syahid di dalam Islam. Ini perempuan tua disiksa, ditumbak perutnya karena mempertahankan imannya. Nah, orang-orang yang mengganggu itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Oleh para ulama tafsir disebutkan bahwa termasuk di dalam ayat ini adalah orang-orang tua yang menghalangi anaknya untuk menjalankan perintah Allah. Anaknya hendak taat kepada Allah diganggu, anaknya menjalankan syariat Allah ditangati, anaknya hendak sekolah agama ditangati, termasuk dalam ayat innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Termasuk dalam ayat ini pula seorang suami yang melarang istrinya menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Istrinya ingin jadi orang yang taat kepada Allah, istrinya ingin jadi orang yang salihah, tapi suaminya menghalangi. Nah, suami itu pun termasuk dalam ayat ini. Demikian pula halnya pemerintah yang menghalangi rakyatnya menjalankan ibadah. Pemerintah yang menghalangi rakyatnya bertakwa kepada Allah, maka pemerintah itu pun termasuk dalam ayat innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita seorang rakyat wajib tunduk kepada ulil amar. Seorang anak
wajib taat dan patuh kepada orang tuanya. Seorang istri wajib taat dan patuh kepada suaminya. Selama apa yang diperintahkan mereka itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintah dari pemerintah, perintah dari orang tua, perintah dari suami bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang jiwa pun daripada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak menyuruh anak, tapi yang disuruh itu hukumnya haram. Si anak wajib taat kepada Allah, bukan taat kepada kedua orang tuanya. Seorang suami menyuruh bininya berbuat ini, berpakaian ini, tapi maksiat. Suami istrinya wajib taat kepada Allah, bukan taat kepada suaminya. La ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Jadi orang yang nomor satu yang kita taati di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang menghalangi kita taat kepada Allah, ada orang yang menghalangi kita menjalankan ibadah kepada Allah, orang itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab jahannam dan azabul harik ini. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya surat At-Tariq yang ke-86. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم.

0: صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: Ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan.
2: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur, mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat dan jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, akhlak mulia memiliki potensi yang besar dalam kesuksesan dakwah agama Allah di muka bumi. Jika seorang memiliki sebagian saja dari akhlak mulia, maka jalan dakwahnya akan lebih mudah membuahkan hasil, lebih meresap, lebih mudah dicerna oleh orang lain. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan potensi akhlak yang ada pada awal-awal dakwah beliau. Akhlak yang beliau jadikan senjata ketika itu adalah kejujuran beliau di dalam bertutur kata. Kisah awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai kaum musyrikin Mekah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika itu beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, apa pandangan kalian jika saat ini kuberitakan bahwa ada musuh yang bersiap sedia untuk membinasakan kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah melihatmu berbohong sekalipun. Pendengar, kita harus menyadari sebuah kaidah umum yang menerangkan bahwa manusia tidak melihat kadar ilmu atau ibadah kita. Mereka lebih sering memperhatikan perangai dan cara interaksi kita. Jadi, jika melihat perangai kita terpuji, mereka akan mengambil ilmu dari kita. Akan tetapi, jika melihat perangai kita buruk, mereka akan enggan dan tidak mau mengambil ilmu dari kita. Bahkan, mungkin lebih parah dari itu, kita akan menjadi benih musibah bagi mereka. Karena itu, setiap muslim dan khususnya dai harus memiliki akhlak mulia agar orang-orang di sekelilingnya dapat merasakan manfaat yang nyata atas kehadirannya di tengah-tengah mereka. Selanjutnya pendengar, selain harus jujur dan bertutur kata yang baik dalam berdakwah, kita pun harus gemar membantu orang lain. Banyak nas dalam Al-Quran maupun Sunnah yang memotivasi kita untuk mempraktikkan karakter mulia ini. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi 'anil 'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhih. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba

mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqrib dhaif wa tu'ainu ala nawaibil haq. Demi Allah, tidak mungkin Allah tidak akan pernah menghinakanmu, sebab engkau selalu bersilaturahim, meringankan beban orang lain, memberi orang lain sesuatu yang tidak mereka dapatkan kecuali pada dirimu, gemar menjamu tamu, dan engkau membantu orang lain dalam musibah-musibah. Maksud perkataan Khadijah radhiyallahu anha tersebut, sungguhnya engkau Muhammad tidak akan ditimpa sesuatu yang tidak kau sukai, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam dirimu berbagai akhlak mulia dan karakter utama. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan berbagai contohnya, di antaranya gemar membantu orang lain. Karakter ini sangat membantu keberhasilan dakwah. Tatkala seorang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan, kemudian ada orang yang membantunya, jelas susah baginya melupakan kebaikan orang tersebut. Dia akan terus mengingat jasa baik itu, sehingga manakala kita menyampaikan sesuatu padanya, minimal dia akan lebih terbuka untuk mendengar ucapan kita, bahkan sangat mungkin dia akan menerima masukan dan nasihat kita. Hal itu sebagai satu bentuk berbalas budi atas kebaikan yang kita sodorkan kepadanya. Kemudian akhlak dalam dakwah selanjutnya adalah bertindak ramah terhadap orang miskin dan kaum lemah. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ubghuni du'afa fa innama turzaquna wa tunsuruna bi du'afaikum." Tolonglah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah. Sesungguhnya kalian dikaruniai rezeki dan meraih kemenangan lantaran adanya orang-orang miskin di antara kalian. Kemudian akhlak selanjutnya adalah santun dalam menyampaikan nasihat sambil memperhatikan kondisi psikologis orang yang dinasihati. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibah shadaqah." Ucapan yang baik adalah sedekah. Kita bisa mengambil suri teladan dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menasehati para sahabat. Abu Umamah radhiyallahu anhu bercerita dalam hadis riwayat Ahmad, suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Orang-orang pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya. Mereka berkata, "Diam kamu, diam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mendekatlah." Pemuda tadi mendekati beliau dan duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah," sahut pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai. Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai. Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai. Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai." "Relakah engkau

Onci kambibi dari jalur ibumu dizinai? Tidak demi Allah, wahai Rasulullah. Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, "Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahannya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Pendengar yang budiman, cermatilah bagaimana Rasulullah SAW tidak langsung menyalahkan pemuda tadi. Namun, dengan sabar beliau mengajak pemuda tadi untuk berpikir sebagaimana memperhatikan kondisi psikologisnya. Mungkin sebagian kalangan yang kurang faham menilai bahwa metode tersebut terlalu panjang dan bertele-tele. Namun, lihatlah apa hasilnya. Jalan dakwah memang panjang dan membutuhkan kesabaran. Tidak ada salahnya kita kembali memutar rekaman perjalanan hidup kita dahulu sebelum mengenal dakwah Ahlussunnah dan proses perkenalan kita dengan manhaj yang penuh berkah ini. Apakah dulu serta-merta sekali diomongi kita langsung meninggalkan keyakinan yang telah berpuluh tahun kita pegangi? Atau melalui proses panjang yang penuh dengan lika-liku, dengan merenungi masa lalu kelam sebelum mendapat hidayah, dan bahwasanya kita memperolehnya secara bertahap, kita akan terdorong untuk mendakwai orang lain juga dengan hikmah, nasihat yang baik serta secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 94, "Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum." Begitu pulalah keadaan kalian dahulu, lalu Allah melimpahkan nikmat-Nya pada kalian. Tidaklah mudah mengajak seseorang meninggalkan ideologi lamanya untuk menganut sebuah keyakinan baru. Maka langkah awal yang ditempuh, buatlah ia ragu akan ideologi lamanya, lalu secara bertahap kita jelaskan keunggulan, keistimewaan, kebenaran ideologi baru yang akan kita tawarkan kepadanya. Dengan berjalannya waktu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit ideologi lama akan ditinggalkannya, kemudian beralih ke ideologi yang baru. Kemudian akhlak dalam berdakwah yang terakhir adalah bersifat pemaaf terhadap orang yang menyakiti dan membalas keburukan dengan kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang kerjakan kebajikan serta jangan pedulikan orang-orang jahil. Potret praktek akhlak mulia ini dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah banyak, baik dengan sama muslim maupun dengan para musuh beliau dari kalangan orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai peran akhlak dalam kesuksesan dakwah. Semoga Allah menjadikan kita semua hambanya yang senantiasa istiqomah dalam dakwah dengan akhlak yang mulia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak seusiamu, satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berluasuk ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

vertikal qars, kulit tadi kulit. Yang mati syahid tak merasakan azab kubur. Sedangkan kita tiap hari berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Orang yang mati syahid tak merasakan hisab. Sedangkan tiap hari kita berdoa, wal afwa indal hisab. Sedangkan mereka langsung saja masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang tak mati syahid ada kemungkinan transit, penerbangan non direct, tak langsung. Makanya tiap hari kita minta jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa tadi ustaz itu ngajak Allahumma ajirna minan nar? Jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Wa qina adzaban nar. Jauhkan kami daripada azab neraka. Kenapa Allah tak menghancurkan Israel? Allah ingin melihat mana yang berjihad, mana yang diam, mana yang ketakutan. Begitu juga keadaan jamaah memberikan komen-komen. Ada yang memberi semangat, hajar terus Pak Ustaz. Kami di belakang Pak Ustaz. Ada yang mengatakan berhentilah Pak Ustaz, cemas kami Pak Ustaz. Ada pula diam saja karena tak ada paket. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jihad kita macam-macam. Ibu-ibu berjihad, sampaikan ke anak-anaknya, anak-anakku 9 bulan 10 hari kau kukandung dalam perutku, kususukan kau 2 tahun lamanya, kulahirkan kau berlimang darah air mata, meregang nyawa aku membesarkan muda, aku tak ingin kau jadi penghuni neraka jahanam. Begitu jihad itu. Aku tak ingin kau menjadi mati konyol karena ikut geng motor. Aku tak ingin kau menjadi pezina, LGBT, narkoba. Di situ bangkit semangatnya. Mungkin ustaz ceramah dia tak dengar karena dia tak mau ke masjid. Mungkin cakap nenek mama dia tak mau dengar karena dia tak peduli. Tapi cakap ibu sikit banyak menetes darah ibu dalam badannya, walaupun nampak-nampaknya agak melawan, tapi dalam hati kecilnya berkata, mungkin ada juga betulnya emakku ini. Dan baik yang dimuliakan Allah. Jadi jihad tidak mesti pulang dari sini ibu bawa senapan angin. Mau nembak siapa? Mau nembak suami? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala buat ini semua menjadi lapangan jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga jawaban. Mengapa tak dibuatkannya laut mati Dead Sea seperti yang dari Jordania? Faja'alna 'aliha safilaha, bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, kemudian dituruninya dengan bom, dengan meteor. Kenapa itu tak terjadi sekarang di Amerika? Kenapa tak terjadi di Inggris? Kenapa tak terjadi di Eropa? Karena masih banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan turun azab selama kau berada di sana ya Muhammad. Mana ada Muhammad di Amerika? Mana ada Muhammad di Eropa? Ada dia di sana. Muhammad ada di sana. Namanya berkumandang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua menjawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Eropa, di Inggris, tak pernah putus setiap detik, tak pernah putus dunia ini menyebut Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Besok pagi ibu-ibu bangun, terdengar suara azan dari Masjid Al-Munawwarah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung ibu menyebut nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun suaminya sangat dicintainya, tak ada orang bangun tidur, oh Mas Parno, maaf kalau kebetulan namanya sama. Tapi semuanya menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kita dengan orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib naik di atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berdoa sebelum salat, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Doa setelah salat, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa maknanya? Tak pernah kosong dari nama dia. Dan Allah berjanji, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah tak menurunkan azab selama kau ada di sana. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Mungkin banyak yang LGBT di kota ini, tapi yang beristighfar lebih banyak. Apa buktinya? Ketika Pak Camat kemarin menghadirkan Ustaz Arifin Ilham di lapangan SPN polisi, oh aman, astaghfirullah rabbal baraya pun tengah lapang beristighfar. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak melelehkan air mata, menangis. Tak apa ditangiskan. Banyak menangis. Karena tetesan air mata itulah tak jadi azab itu turun. Hampir saja diturunkannya di Riau, tak jadi. Melumpek ke tempat lain. Luar biasa. Makanya kita disuruh banyak-banyak beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, mereka banyak beristighfar. Menjelang azan subuh, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sekarang ibu-ibu banyak beristighfar menjelang azan subuh. Astaghfirullah, abang minta juga sebaik subuh. Dapat lagi Fir'aun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi itulah jawaban mengapa Allah tak menurunkan azab. Nanti kalau ada yang nantang-nantang, kalau memang Allah pernah menurunkan azab karena LGBT, mengapa Allah tak menurunkan azab? Mengapa Allah tak menurunkan azab? Allah tak mengazab kau karena masih ada aku. Sombong sekali ente. Atakan buril mutakabbir sodakoh. Sombong kepada sombong macam ente ini sodakoh. Dunia ini dari dulu, sejak zaman dulu, sudah ada yang baik, ada yang buruk. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Herodes, ada Isa. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Ada engkau, ada. Oh, tak boleh kita sombong merasa diri kita baik, puasa. Memang tak boleh. La tuzakku anfusakum. Jangan katakan dirimu suci di tengah alim ulama orang baik. Tak boleh saya mengatakan aku yang paling suci. Oh, na'udzubillah. Bapak, umur bapak sudah tua, amal bapak sudah banyak, aku tak ada apa-apanya. Kau anak kecil, umur dosa kau belum ada, aku sudah bergelimang dosa. Kau, tapi kalau sudah bersama orang-orang sombong, dia tak sombong, dia ramah, dia baik. Sombongnya di mana? Sombong itu bukan dia tidak mau bayar makan kita. Sombong itu bukan dia sombong tak negur kita. Sombong itu bukan dia tidak mau WA WhatsApp kita. Sombong itu apa makna sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Itu makna sombong. Walaupun dia ramah sama kita. Itu Pak Ustaz, kawan saya Ustaz bilang sombong, saya tak terima. Kenapa? Setiap makan dia bayar saya. Setiap makan dia bayar saya. Orangnya baik Pak Ustaz. Bukan sombong itu yang dimaksud. Sombong apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Kebenaran datang. Kebenaran mana yang datang dia tolak? Quran datang, tak mau dia terima. Cerita Nabi Lut datang, tak mau dia terima. Dan kebenaran di antara haqqul haq, as-sadiqul wa'dil amin, yang paling hak di antara yang hak, yang tidak mau dia terima adalah kebenaran datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuat Masjid Al-Munawwarah, mau mengingatkan rakyat masyarakatnya, kami tidak sombong karena kami ikut mengenang Muhammad. Dibuatlah peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Munawwarah. Munawwarah diambil dari kata nur. Nur, cahaya. Al-Munawwarah, terang benderang, diterangi cahaya. Walaupun mati lampu kejap. Biasalah. Makanya dulu mau dibuat Riau Al-Munawwarah, Riau yang terang benderang. Tapi karena sering pemadaman bergilir, tak jadi. Jadi yang dimuliakan Allah, kota mati, kota jelek, kota buruk, banyak hama, banyak penyakit, banyak wabah. Dirombak Nabi menjadi Al-Madinah, kota peradaban. Al-Munawwarah,
yang terang benderang. Oleh sebab itu yang sudah terang benderang, jangan didosa, ditutupi kegelapan dengan dosa-dosa. Satu kali dosa datang satu titik dalam hati. Kala balarana ala kulubihim, ada satu titik di dalam hati mereka. Satu titik gelap, satu titik hitam, satu titik lebam, satu titik berawal dari satu titik, bertambah titik-titik-titik-titik, lama-lama hitam semuanya. Maka kalau sudah hati hitam, sama macam orang pakai kacamata hitam. Kalau sudah orang pakai kacamata hitam, orang putih pun nampak hitam. Heran saya Pak Ustaz, kenapa mendung aja hari ini? Buka kacamata ini. Oh iya, terang ya. Betapa kita selama ini salah pandang karena mata hitam. Biji mata yang tertutup selaput hitam dunia bisa nampak hitam, apalagi hati yang gelap. Khatamallahu ala qulubihim, hati yang pertama gelap. Kalau sudah hati gelap, maka semuanya hitam legam, tak lagi bisa dibedakan mana beras Raskin, mana beras Ramos, apalagi dari Solo. Hantam Kromo, bantai saja, riba sudah. Tak lagi bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana putih, mana hitam. Semuanya serba halal. Tak lagi bisa dibedakan. Orang yang paling mengerikan adalah yang tak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Inilah orang LGBT. Ini nampaknya makin bertambah musuh saya di internet. Tak apa-apa. Masa sama bencong kaku. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selamatkan generasi ini dengan tetap datang salat berjamaah, hidupkan tabligh-tabligh akbar, komunitas-komunitas muslim. Setiap ibadah dalam Islam ada visi misi target yang mau dicapai. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya sama munkar dulu. Dua-duanya tak baik. Kenapa dibedakan antara fahsya dengan mungkar? Ulama tafsir mengkaji fahsya seksual, mungkar non-seksual. Kejahatan dibagi dua, walaupun sama-sama jahat, sama-sama buruk, tapi dibagi dua. Ada orang sopan, pak, di mana Masjid Al-Munawar? Sopan, ngomongnya lembut, tapi gatal. Kena pasal mana dia? Kena mungkar apa fahsyat? Fahsyat! Sedangkan orang yang sholat, apa tanda diterima? Selamat dia. Anil fahsyai wal mungkar. Ada pula dia tak gatal. Bicara tentang porno tak mau, menengok perempuan pun tak mau, tunduk saja. Tapi pelitnya minta ampun. Menengok celengan tadi, kumat dah tinggi. Apalagi pas saya pukul tadi kosong. Itu mungkar namanya, bukan fahsya. Ada yang lebih parah lagi, sudahlah pelit, kedekut, bakul, mengganggu dunia orang, memplorasi cincin dunia orang. Ini lebih parah. Ini cocok dicampakkan ke Indonesia. Maka orang yang sudah beribadah itu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selamatlah kau dari LGBT, selamat dari mengganggu bini orang, selamat dari mengganggu laki orang, selamat dari mengganggu anak gadis orang. Maka selamatkan diri, tanda ibadah diterima. Puasa begitu juga. Ini hari Kamis malam Jumat, banyak yang tadi puasa sunat. Apa tanda puasa diterima? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ujung daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, takut melakukan fahsya, takut melakukan mungkar. Makanya kalau sudah puasa sunat, pastilah matanya menunduk. Telepon nengok sikit-sikit. Masuk kamar mandi, haus, nampak air keran, satu bak, tak akan mau dia minum. Padahal kalau dia mau satu bak itu dia minum, tak ada orang. Tapi dia berkata, aku dalam pengawasan Allah, muraqabatullah. Begitu juga dengan haji.
Haji itu ada target, visi-visi ibadah. Faman ajjal baita, siapa yang sudah melaksanakan ibadah haji,

jangan jidal. Fusuk seksual, fasik non seksual. Karena ada orang-orang yang ketika ibadah haji seksual, mau menengok perempuan yang cantik-cantik saja. Maka dikatakan la rafatha wala fusuqa, jangan fasik, jangan mencuri di Masjidil Haram, jangan mengambil sendal. Kenapa kau ambil sendal orang? Sendal saya hilang, saya ambil pula sendal orang. Maka jamaah kita menahankan ke tingkat-tingkat kaki luka berdarah jalan dari Masjidil Haram ke hotel, takut mengambil sendal orang. Dimasukkannya dalam kresek, dibawanya ke dalam masjid, saking takutnya hilang, diletakkannya. Sudah pas lu pulang, dia pula lupa. La rafatha, jangan ada seksual. Wala fusuqa, jangan ada fasik. Bertambah satu lagi, wala jidal, jangan ada jidal, berkelahi, kata-kata kasar. Puasa juga begitu. Kalau datang orang ajak kelahi, insyaallahu ahadun, kalau ada orang mencaci maki, sumpah serapah, ngajak kelahi, falyakul, kau katakan dua kali, inni sa'im, inni sa'im, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jadi itu tak berani sama saya. Aku ban hitam, tahu tak itu? Tapi ini karena sedang puasa. Kalau kau mau ngetes, nanti habis puasa datang. InsyaAllah habis buka, kita lanjutkan. Apa maknanya? Menahan. Menahan marah, banyak yang bisa. Menahan dendam, banyak yang bisa. Menahan makan, banyak yang bisa. Menahan minum, banyak yang bisa. Tapi kalau sudah menahan seksual, yang lebih parah lagi, seksual sejenis. Lewat anak gadis cantik-cantik, putih, bening, cuek aja deh. Begitu menengok anak lajang lewat, menitik aja. Bahaya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga anak-anak kita, kita jaga generasi di masa depan akan datang, maka bangkitkan semangatnya, buatlah acara. Apa nama acaranya? Futsal syariah. Apa beda dengan futsal konvensional? Futsal konvensional main jam 3, selesai jam 9 malam. Solat asar lewat, solat maghrib lewat, solat isya lewat. Pas mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Amut mati langsung. Solatlah dulu. Pakai celana panjang, jangan bercelana pendek. Pangkal paha nampak, lutut nampak. Bila lutut berkurap, berkulis, tutuplah. Badan sehat, di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Apa tak sakit otak? Tempat main futsal, main poli, di situ perempuan membuka aurat. Katanya dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Betul. Tapi kalau satu ruangan sama perempuan, di kolam renang, di tempat main bola, olahraga, di dalam badan yang sehat terdapat otak berkudis, sakit. Maka perbaiki menutup aurat bagi perempuan. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, jangan berdua-duaan. Illa ma'adhi mahramin, kecuali ada mahram. Nanti sore kita jalan ke sana main futsal ya. Oke. Berdua aja kita jalan, nenekku mesti ikut. Kalau gitu aku bawa pula atuk aku, bawa lah. Baiknya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga ini. Sampai kapan kita jaga ini? Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah di qalbin salim. Mati kita menghadap Allah, yang kita bawa hati yang bersih. Yang dulu homo-homo mati, yang lesbi-lesbi mati, LGBT semuanya mati, semuanya tenggelam. Semuanya ketika muncul angin kencang, terbuka batu-batu yang menutupi, ternyata mereka mati dalam keadaan kesakitan di tempat-tempat pemandian. Dibuktikan Allah Subhanahu wa taala mukjizat, sanurihim ayatina fil afaq, kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di langit. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka, annahul haq, bahwa Muhammad itu datang membawa kebenaran, datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemana kita kembali? Masjid. Suami ke masjid, istri ke masjid, anak ke masjid, RT ke masjid, RW ke masjid. Malam ini bukan RT RW, Pak Camat datang ke masjid. Pak Wali ke masjid, masjid dia pula lah, ada juga sana. Pak Gubernur ke masjid, dekat rumahnya sana masjid. Tak usah kita susul-susul ke sana. Yang penting kita jaga masjid kita. Orang Islam itu nyembah batu, Pak Ustaz. Batu mana? Itu Ka'bah, itu penentu arah kiblat. Bukan menyembah batu. Pusat dunia setelah diukur menurut ilmu geologi, ilmu langit, bintang, planet, astronomi, ilmu bumi, bagaimana lapis bumi, di mana pusat bumi, geologi, ternyata pusat bumi ada di Makkah Al-Mukarramah. Makanya yang tepat menurut geologi jam 00 dimulai dari Makkah. Kenapa sekarang jam 00 Greenwich dimulai dari London, Inggris? Karena Inggris yang menjajah dunia. Bahasa Inggris tak dipakai di Perancis. Orang Perancis egonya tinggi, tak mau dia bahasa Inggris. Di Jerman, orang Jerman tak mau bahasa Inggris. Di Spanyol, orang Spanyol tak mau bahasa Inggris. Orang kita pula asik nak pakai Inggris saja. Inggrisnya pun aneh. Komunikasi, legitimasi, persekusi, konspirasi, cerasi. Orang kita bahasa Inggris, orang Inggris tak paham, orang awak bingung. Orang Malaysia memang bahasa Inggris. Orang kita kata Inggris ditariknya, diobok-oboknya, sampai orang Inggris pun tak paham. Bahasa Melayunya rusak, bahasa Inggrisnya tak betul. Kalau mau betul-betul bahasa Inggris, pergi kalian ke kampung Inggris di Paris sana. Insya Allah 6 bulan di sana, balik bahasa Jawa lancar. Bahasa Inggris lancar, bahasa Jawa pun lancar. Karena di situ daerah orang Jawa, tapi Inggrisnya juga. How are you fine? How about you? How about your English? Wis pulang-pulang dino atau kok ini? Dua-dua bisa dia. Jadi bahasa ini penting. Ceramah Ustaz Somad akan go internasional. Siapa yang menerjemahkannya? Anak-anak muda yang paham bahasa Inggris ini. Didisani kaumihi. Tapi sebenarnya bahasa terlengkap di dunia adalah bahasa Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak ada dalam bahasa Inggris. Carilah. Ada ayat dalam bahasa Inggris. I love you. Ada. Ada. A'udzu. Tak ada dalam bahasa Inggris. Zu. Lu. Ra. Ra. Lu. A'udzubillahi minasyin. Asyin ada dalam bahasa Inggris. Workshop. Shopping center. Ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak ada dalam bahasa Inggris. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun tak ada dalam bahasa Inggris. Ha dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Apa ni masya Allah? Entah. Tengok kori-kori tadi menganggur. Anggur pula. Orang itu kagum karena makharijul hurufnya. Maka bahasa terlengkap bahasa Al-Quran. Arah Islam, agama yang satu-satunya mengajarkan satu arah Islam. Makanya dituliskanlah tuh. Siapa yang sholat di Masjid Al-Munawwarah terasa dekat dengan Ka'bah. Itu ayat Laisal Bera. Itu ayat yang ditulis di pintu Ka'bah. Laisal Bera, bukanlah kebaikan. Antuwannu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan bukanlah kau hadapkan wajahmu ke timur, kau hadapkan wajahmu ke barat. Walakinnal birra, adapun kebaikan adalah, apa kebaikan itu? Man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini ejekan mereka dulu ketika Nabi 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Sana Baitul Maqdis, sana Baitullah Ka'bah. Mereka 17 bulan selama di Makkah
Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu mereka mengejek, ah, tengok tu, mereka menghadap Baitul Maqdis. Habis itu menghadap ke Ka'bah. Turun ayat, laisal birra, bukanlah kebaikan. Laisal birra bi anta tulyuta min zuhuriha. Laisal birra an, bukanlah kebaikan kamu

sah solat orang. Maka Islam mengajarkan kita tentang persatuan umat, menjaga umat ini dari hal yang merusak dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas setengah jam. Diminta jam 20.30. Nanti pas 21 berhenti, setengah jam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga Ustaz dirahmati Allah. Amin. Bolehkah kita belanja makan minum di kedai kopi Cina yang mana kita tahu dia makan babi dan dia tinggal di sana? Hebatnya lagi, diambilnya orang Islam pakai jilbab, disuruhnya jualan lontong, soto, pecal di warung tersebut. Piring makan gelas dicuci di tempat yang sama. Piring, pinggan, mangkuk, gelas bekas babi mesti disama. Idza walawal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing menjilat air minum kamu, datang anjing menjulurkan lidahnya, dijilatnya, fa ahriquha, tumpahkan airnya. Setelah itu siram pakai air bersih 6 kali, 1 kali pakai air tanah. Maka kalau sempatlah piring itu diisikannya sup babi, randang anjing, maka mustilah disama. Da'na yaribuka idama la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Ragu was-was, maka tinggalkan yang tak meragukanmu. Adapun kita mengontrak rumah non-muslim, maka hukumnya mubah. Saya kuliah di Mesir, menyewa rumah orang Kristen Ortodok Koptik, namanya Baba Yosef Hana. Sampai saya pulang bulan November 2002, rumah itu saya tinggalkan. 5 bulan yang lalu saya ke Kairo, singgah lagi, saya tengok rumah tempat tinggal kami dulu, tapi sudah bergembok. Saya tak ada bel, entah masih hidup Baba itu, entah tidak, wallahu'alam. Tapi yang jelas, menyewa rumah non-muslim boleh, tak ada halangan. Di tempat kami ada kegiatan wirid Yasin setiap minggu. Surat Yasin yang kami pakai banyak di covernya berfoto, merupakan hadiah keluarga almarhum. Bahkan ada pula dari caleg. Berarti almarhum juga caleg. Biasanya caleg-caleg mengasih, dia tidak, belum, masih hidup lagi. Ada jamaah kelompok tertentu mengatakan wirid Yasin itu bid'ah. Di mana letak bid'ahnya? Membaca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Lalu difitnah saya menyebarkan hadis palsu. Ini hadis palsu, la ilaha illallah. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam mukaddimah surat Yasin, yang meriwayatkan itu Imam Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, isnadun jayyid, sanadnya jayyid. Bukan kata saya, bukanlah tafsir Ibnu Katsir. Campur surat Yasin tak boleh diberi gambar dengan alasan itu kan mushaf Al-Quran. Ini termasuk penistaan terhadap Al-Quran. Tuntutlah ke pengadilan. Kalau memang penistaan, saya di ceramah di Masjid Ar-Rahman angkatan 50. Ustaz Somad kenal dengan Tuan Imam angkatan 50 yang Ustaz waktu ceramah dulu dia selalu jadi imam? Tidak. Dia sudah meninggal Pak Ustaz. Saya tak ingat. Dikasihlah saya surat Yasin. Ini dia. Ini orangnya Pak Ustaz. Oh, bapak ni yang baik. Kalau tak adalah gambar tu, tak ingat saya. Rupanya itu guna gambar tu untuk mengingat. Kecuali orang yang sudah memang tak perlu gambar kita ingat, macam Ustaz Somad, itu tak perlu ada gambar.

0: Jadi ternyata gambar untuk mengingatkan dia banyak tetangga, sahabat, kerabat. Yang mana bapak itu saya tak ingat. Ini dia orang yang kosa. Oh, begitu saya tengok, baik bapak ini. Allah maafirlah, warhamhu, afihi, wa'afu anhu. Nah, jadi gunanya untuk mengingatkan. Katanya foto itu haram. Kata Syekh Yusuf Qardawi tidak haram. Yang haram itu patung berbentuk diukir di pahat tiga dimensi. Nah, baru dia. Tapi saya menganjurkan, maka surat Yasin sudah berserak-serak. Kadang kalau kita musafir jauh, mau ke Jambi, mau ke Palembang, mau ke Medan, mau ke Baikumbuh, singgah di masjid, surat Yasin berserak-serak sudah banyak. Jangan lagi sedekah Yasin. Budget ibu bapak mau buat Yasin berapa? 3 juta Pak Ustaz. Belikan Quran 10 biji. Ada Quran bagus harganya 300 ribu. Ada tafsirnya, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya. Quran bagus 300 ribu, beli 10. Sedekahkan ke masjid, ke BSKM Serikat Kematian, ke MDA, ke kantor, ke jamaah, nah, di rumah, ke grup wirid Yasin 10. Tapi lebih banyak bermanfaat karena Yasin sudah terlalu banyak. Nah, ini baik untuk perubahan di masa akan datang. Bagaimana cara berdoa menampung tangan yang benar? Sebab begitu kami berdoa menampung tangan, ada jemaah bid'ah. Katanya berdoa tak perlu secara berjamaah dengan suara jahar menampung tangan karena tak ada dalilnya. Allah kan maha melihat, mendengar, mengetahui. Jadi cukup dalam hati saja. Nanti kalau begitu datang orang liberal, tak perlu rukuk sujud, cukup pejam mata eling aja. Bisa dibalikkannya argumentasi ini. Selama ada dalil, tak boleh kita bid'ahkan orang. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itu dalilnya. Download buku 37 masalah populer di Play Store, gratis. Baca, lengkap. Dalil kedua, Nabi pernah mengaminkan doa Jibril. Itulah doa paling makbul. Jibril berdoa, Muhammad SAW mengaminkan. Bu'dan liman azrata wa madan qalam yufallah. Amin. Bu'dan liman zukirta wa lam yusalli alaika. Amin. Bu'dan liman azrata wa lahul kibara aluma wa kilahuma qalam yudhafahum jannah. Amin. Sahabat pernah berdoa, Nabi mengaminkan. Amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta diaminkan. Sabaqaka, dia sudah mendahului engkau. Dan pernah pula Nabi Musa berdoa yang mengaminkan Nabi Harun. Tolonglah kami menghadapi Fir'aun, ya Allah, kata Musa. Apa kata Harun? Amin. Dan amin, doa mereka berdua dikabulkan Allah. Itulah makna dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, Allah mengabulkan doa kalian berdua. Adapun cara mengangkat tangan, yang pertama tapak tangan ke atas langit. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Ini tapak tangan. Acara yang kedua, tapak tangan menghadap ke wajah. Rabbana zalamna anfusana. Yang ketiga, tapak tangan dibuka lebar. Habib Umar bin Hafiz, Habib Munzir Al-Musawwah. Ada yang begini. Yang keempat, yang menolak bala. Allahumma rafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wasyuf al mukhtalifat wal mihan ma wara minha ma batan. Yang tak ada, meletakkan tangan di atas paha. Terserahlah Allah, moga sudah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yamsah bihi wajhahu. Nabi selesai berdoa mengusap wajahnya. Tapi katanya hadisnya tak bisa dipakai Pak Ustaz. Buka bulughul maram min adillatil ahkam. Apa komentar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani? Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis tentang mengusap wajah hadisun hasan, karena jalur riwayatnya banyak, naik derajatnya dari dhaif menjadi hadisun hasan. Di saat Natal banyak orang Kristen yang pesan makanan. Bolehkah kita membuatkan makanan tersebut untuk mereka? Bagaimana kalau kita dibayar untuk itu? Syubhat. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustawihat, yang halal jelas, yang haram jelas, antara halal dan haram abu-abu mustabihat. Makanya ada musyubuhat, musyubuhat. Sedangkan kita minta rezeki barakah, salamatan fil din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, barakah. Tidak boleh menjual anggur kalau pasti anggur itu akan dibuat khamar. Tanaman anggur saya luas, datang orang beli anggur, saya beli anggur ya, belilah. Tapi saya tahu 99.9% bahwa anggur itu akan dibawa menjadi khamar, haram itu. Tak boleh menjual ayam kalau pasti ayam itu akan dibuat untuk laga, ayam bangkok besar-besar. Saya beli ayam Pak Ustaz, belilah. Padahal saya tahu 99.9% ayam itu akan dibuat untuk belaga, kecuali saya tak tahu. Nah, ini sekarang orang bukan tak tahu, pura-pura tak tahu. Saya kan buat kue, tapi dipakai itu serahnya lah. Ingat, nanti sampai masanya Allah pura-pura tak tahu pula sama kita. Semoga Ustaz Saudara menyembah Allah. Amin. Apa hukum berjabat tangan setelah sholat fardu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum sholat tadi dia tak ada salaman, selesai sholat baru dia salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Kata Imam An-Nawawi, kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kata Imam An-Nawawi, bukan kata Abdul Somad, kata Imam An-Nawawi. Yang tak boleh sedang sholat salaman. Pak Caman, mengapa sebagian orang membaca ayat kursi diawali dengan wa ilahu kum ilahu wahid? Karena jawabannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul wa ilahu kum ilahu wahid. Tuhan kamu itu adalah satu. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu namanya tanasub munasabah bainal ayat. Tafsir ayat dengan ayat begitu juga. Buka tafsir ayat dengan ayat yang ditulis Asy-Syafi'i. Ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang sudah kau berikan kepada mereka. Siapa yang mereka itu? Disebutkan dalam ayat lain. Minan nabiyina was-siddiqin wasy-syuhada wasalihin ulaika hasuna ulaika rafiqa. Nah, jadi ayat ini karena jawabannya ini. Wa ilahu kumilah wahid, la ilahu rahman rahim. Allah yang ilahu wahid. Siapa dia? Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Pak Ustaz, istri saya umurnya 45 tahun, masih muda. Sakit mata musibah dari Allah. Mulai sakitnya dari tahun 2001 sampai sekarang belum sembuh. Matanya dilihat orang lain seperti tak sakit. Sudah bawa obat ke rumah sakit sepekan baru, bahkan sampai Padang belum sembuh. Saya mohon petunjuk dari Ustaz dan saran serta doanya agar istri saya sembuh dari sakitnya. Kita mohon kepada Allah SWT di akhir majlis nanti, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan. Kita berdoa nanti di akhir majlis insyaAllah. Sama-sama doa berjamaah diaminkan oleh para malaikat. La yajtami' malakun sekelompok orang berkumpul. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, Masjid Al-Munawwarah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyatnihimur rahmah, liputi rahmat. Hafatnihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Maka kita berdoa, mudah-mudahan doa kita itu ikut diaminkan malaikat. Amin. Bagaimana jika saya membelikan suatu barang untuk perusahaan tempat saya kerja ke sebuah toko? Misalnya harga barang itu 5.000, lalu saya minta fee ke toko itu sebanyak 1.000. Apakah boleh itu Pak Ustaz? Atau misalnya saya tak menentukan berapa fee-nya, terserah orang toko itu saja mau memberi fee ke saya. Maka antum ini ditugaskan oleh negara atau perusahaan untuk beli barang. Antum sudah dapat gaji untuk itu. Lalu kemudian kalau orang toko mau beri hadiah, nah itu yang disebut dengan gratifikasi. Pulanglah ini orang membawa kambing. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya. Kata Nabi, kok kau bisa dapat kambing? Memangnya kalau kau duduk di rumah ayahmu, di rumah emakmu, ada orang ngasih kau kambing? Kalau kau duduk-duduk di rumah santai, ada orang ngasih kau fi? Kau dapat ini karena kekuasaan. Di masa akan datang, penilaianmu tidak lagi lurus. Maka kalau sebelum dapat fi, kau tegas, ini barang tak bagus, jangan masukkan. Ini jahitannya rusak, jangan masukkan. Ini warnanya tak bagus, jangan. Tapi setelah kau dikasih fi, lunak. Ini gimana Pak? Ya gak apa-apalah. Satu dua. Makanya semuanya sampai ke tempat kita rusak. Inspektoral Jenderal rusak, pengawas rusak. Makanya KPK sebelum rusak dulu tak boleh dapat air minum. KPK kalau datang ke kantor bawa air minum sendiri, bawa taksi sendiri. Takut kalau dia sempat makan, dia tak bisa berkata ah, tak bisa berkata pisang pis, karena mulut sudah tersumbat. Oleh sebab itu kata pepatah orang Melayu Riau, kalau mulut disumbat air, susah mulut hendak bercakap. Maka mulut bercakap. Ustaz Somad itu kenapa enak saja bercakap, mulutnya belum disumbat air? Kalau sudah disumbat air mulutnya, coba tengok. Nah, tolong doakan saya agar bisa istiqomah Pak Ustaz. InsyaAllah. Antum hindarkan makan haram, makan syubhat, barulah bisa istiqamah. Selama kita masih didikte orang, itu ceramah Gus Koyum, ada yang ngirim ke saya. Selama Anda masih dikepit orang, didikte orang, disumbat orang, Anda susah untuk bisa istiqamah, untuk bisa berkata tidak. Katakan tidak kalau independen, tapi kalau didikte orang susah berkata tidak. Bagaimana hukumnya jika bekerja di sebuah toko menjual baju? Pemilik menjual bajunya 5.000, tapi saya menjual ke pelanggan dengan 6.000 tanpa sepengetahuan si pemilik. Apakah boleh seperti itu? Karena saya tidak merugikan perusahaan. Antum di situ sebagai apa? Sebagai simsar. Simsar itu calo. Ada hukum simsar. Dia boleh menjual barang. Tidak ada risk tipu, tidak ada unsur war gambling, tidak ada unsur risk tipu, zulm, aniaya. Kedua belah pihak, dia berada di tengah. Ini penjual, ini pembeli. Dia simsar di tengah. Tak ada risk tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada war gambling. Okey, tapi syaratnya mesti ketat. Tapi kalau ada yang ketiga itu, maka rusaklah dia. Tak ada keberkahan menganiaya orang lain. Kalau pembelinya sampai 100 orang, kita mesti minta izin kepada 100 orang mencari dia di padang mahsyar. Na'udzubillah. Tapi kalau tak ada yang tiga tadi, silakan hukum simsar. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Indonesia punya banyak, kira-kira dibagi dengan jumlah penduduk, setiap orang menanggung 13 juta utang maksudnya. Kelak jika mati, apakah kita juga ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut? Tidak, saya tak mau ikut. Saya menikmati itu. Kita negeri kaya, di atas minyak, di bawah minyak, meletup minyak itu, oh, luar biasa. Maka kita ini banyak minyak kita. Tak mau kita, sudahlah hidup tak dapat minyak, mati pula dapat hutang, enak aja. Ismail tak apa-apa kalau tak sombong. Ustaz pernah bilang begitu. Bukan saya yang bilang. Itu kata Imam Syafi'i. Dikutip oleh Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Itu kata Imam Nawawi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kata Imam Sana'ani. Dalam kitab Sunanus Salaf. Itu kata Imam Syaukani. Dalam kitab Nailul Autar. Sudah pula balik saya bilang, jangan kata Somad, jangan bilang kata Somad. Nanti saya diajak-ajaknya juga. Cuma saya bilang, jangan bilang kata Somad, jangan bilang kata Somad. Diulang juga lagi. Saya justru merasa sombong ketika menggunakan kain di atas mata kaki. Saya merasa paling islami. Bagaimana Pak Ustaz? Ini memancing-mancing aja nih. Nanti setelah saya komen, Ali upload, Salafi mengamuk ke saya. Capek udah kita berkelahi-kelahi. Apa saja pertanyaan ketika di dalam kubur Pak Ustaz? Marrak buka. man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka. Bisa dihafal, hafal dan sekarang. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit. Bagaimana jika kita tidak bisa bahasa Arab? Ini terpengaruh gara-gara nonton pembawa acara yang di ILC, yang sekuler, yang perempuan satu sekuler liberal itu. Nah, itu yang punya video di YouTube menghina-hina Islam, katanya malaikat mungkar nangkir pakai bahasa Sunda. Nah, itu mengejek-ejek. Ini pertanyaan kepada setiap orang beriman sesuai dengan kehidupan itu tidak bisa diukur dengan standar kehidupan sekarang. Kenikmatannya dan azabnya mala ainun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala ulunun samiat, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Sedangkan nenek-nenek aja tak ada masuk surga, kata Nabi. Daya dikulul jannata ajuzun, nenek-nenek tak masuk surga, menangis nenek-nenek. Kalau gitu aku tak masuk surga. Bukan begitu, Nek. Umur engkau dimudahkan 30, 31, 32, 33. Apa maknanya? Jangan diukur standar. Ma rabbuka, man nabiyuka, wa la dapet lewa suara ba'aliku. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, nanti tetap akan. Intinya adalah diminta pertanggungjawaban. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit fil hayatid dunya. Kalau di dunia dia istiqomah dengan itu, bisa dia menjawab. Bukan disuruh menghafal seperti ikut SNMPTN. Itu adalah bagaimana istiqomah beribadah di akhirat. Ibadah itu yang akan menolong kita nanti. Doakan saya yang sedang berjuang untuk wisuda, Pak Ustaz. Wisuda tak ada perjuangan. Yang berjuang itu nulis skripsinya. Doakan orang tua saya lepas dari utang riba, Pak Ustaz. Nanti di akhir kita minta doa. Yang sakit disembuhkan, yang mau wisuda dimudahkan nulis skripsinya, yang terlilit hutang dilepaskan Allah Ta'ala, yang mau menikah diberikan jodoh yang soleh solehah. Amin. Doakan saya kelak dapat istri, ha, kan? Solehah, punya anak-anak hafal Quran. InsyaAllah, siapa yang tak mau? InsyaAllah kita doakan. Ada salah satu admin memberi info seputar acara besar di Pekanbaru, Tabligh Akbar. Tapi terkadang admin itu juga posting event dugem, acara DJ club, party-party. Mohon pencerahan. Karena itu semua berupa ajakan. Masih admin yang sama. Ini namanya admin lawamah. Ada admin amaratun bisu, jelek semuanya. Ini amaratun bisu. Ada lagi admin mutmainnah. Ngajak solat, zikir, muhasabah. Ini admin lawamah. Dia jadi di tengah. Dugem, iya. DJ, iya. Mabuk, iya. Ajak muhasabah, iya juga. Ini namanya admin lawamah. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya, Pak Ustaz, karena kerja saya itu riba. Saya jadi pengangguran 2 bulan. Doakan saya supaya segera dapat pekerjaan yang tepat, Pak Ustaz. Kami cinta Ustaz karena Allah. Antum tak dapat 2 bulan bukan karena saya. Antum pasti dengar dari ceramah Ustaz lain. Karena saya selalu menyampaikan fatwa Syekh Yusuf Al-Qarabawi. Orang yang dalam keadaan darurat, dia tetap bekerja di tempat riba, sama macam makan babi. Ingat, itu yang selalu saya sampaikan. Bukan saya suruh resign ke saya. Jangan ngajinya dengan orang lain setelah tak dapat kerja 2 bulan baru ke saya. Terus diluruskan. Dia ngaji tempat yang kurang. Resign, resign, resign. Pas tak makan, agar-agar Ustaz somaknya. Datang dia yang dulu resign dulu. Tidak sama dia. Aku 2 bulan tak bisa ngasih makan anak biniku. Kau dulu aku resign dulu kan? Tak sama. Jangan ke saya. Malam ini bawa anda marah aja. Memang kalau udah ngaji LGBT ini marah aja bawa. Saya karyawan bekerja perusahaan swasta. Saya malam tahun baru disuruh jual minum alkohol. sementara saya tak mau Pak Ustaz, tapi karena tanggung jawab kerja saya lakukan. Kau carilah kerja yang jangan sampai menghalangimu sholat Jumat, jangan sampai yang kami anak-anak Riau dulu sempat kerja sambil kuliah di Malaysia. Kami tengoklah 1 jam RM5, banyak kawan-kawan saya yang dosen-dosen itu dulu sama-sama kerja. Ada anak Malaysia disuruh nuangkan khamar, tak mau dia. Tapi dia tidak kerja. Suruh nuangkan khamar, tak mau. Hanya menuangkan setan. Itulah takutnya. Apalagi modal begini. Apa hukumnya minum bir non alkohol? Boleh, tak apa-apa. Bir syariah. Dari mana? Dari Jerman. Ada bir dari Jerman tertulis no alkohol, tak ada alkohol. Mahal, belum sampai ke sini. Bir dari Jerman, no alkohol. Ustaz, apakah termasuk syirik kita ke orang yang bisa melihat penyakit di tubuh kita dan beliau memberikan air putih dengan doa ayat Quran, mendoakan ayat kepada air masyru'? Ada dalilnya. Riwayat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, boleh membacakan ayat Ayat Kursi, Al-Fatihah, Surat Yasin, dibacakan ke air, diminumkan. Ada dalil, boleh. Tapi bisa menengok penyakit di badan orang, ini problem. Di mana dia bisa menengok? Berarti mata dia dimasuki jin. Makanya mata dia jin, dia bisa menengok. Orang yang ruqyah itu hanya bisa berdoa kepada Allah, kebetulan hatinya lebih bersih. Kita sama-sama berdoa ya, dan kita yang diruqyah tidak meyakini sehat karena dia, tapi meyakini sehat karena Allah, bukan karena bacaannya, bukan karena orangnya, tapi karena Allah. Dan orang yang berdoa itu begitu. Nah, jaga tauhid kita ya bu, bukan karena saya ya, sama Allah ya, berwudu dulu ya sholat ya. Begitu kalau ruqyah yang benar. Tapi kalau dia berkawan sama jin, kau nampaknya dua. Jadi gimana Pak? Ini diobati dari jauh aja cukup. Karena kebetulan pasien nenek-nenek. Tapi anak-anak gadis ikut berat, kau harus dari laki nampak. Jadi kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Orang tua saya punya dua nama. Nama pertama Abu Zamal, diberikan sejak lahir oleh kakek saya. Kemudian beberapa tahun menikah dengan ibu saya, berganti nama menjadi Just Man, tanpa melakukan selamatan atau akikah. Nama tersebut dipakai sampai sekarang. Apakah sah kakak-kakak saya dinikahkan oleh saya? Nama itu bisa banyak sekali. Nama itu bisa banyak sekali. Itulah wa Ahmad, dia Muhammad, dia Al-Hatim, dia Al-Fatih, dia Al-Hami, dia Al-Hashir, dia Al-Aqib, dia Abdul Qasim. Bukan nama banyak. Mana nama yang masyhur dipakai? Terserah. Yang tak boleh nama dipakai untuk tipu. KTP ini, nama ini, untuk ini, status telanjang. KTP ini segini. Dulu bisa orang punya KTP sampai 3. Kalau dua-dua ini masyhur ya, kau nikah dengan anak siapa? Anak Pak Abu Zamar. Nikah dengan siapa? Anak Pak Jasman. Sah, tak ada masalah. Tak ada rish, tak ada tipu, tak ada membuat iltibas, tak ada membuat syak, maka sah. Tapi saya anjurkan, pakailah dengan nama yang ada tertulis di KTP, karena nanti bermasalah ketika naik pesawat terbang. Sahabat saya, Ustaz, namanya lain di KTP dengan yang dipanggil sehari-hari. Datang pengundang, diberikannya nama tiket pesawat yang biasa dikenal. Pas di airport bermasalah, selalu bermasalah. Nah, itu oleh sebab itu ganti nama, pakai nama yang biasa masyhur dipakai untuk menghilangkan iltibas keraguan dan merusak masyarakat. على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalam. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.

0: tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha, yang paling dicintai Allah kecuali ihraqul dam, menyembelih hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Tapi ada yang menarik di situ penjelasannya. Akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi si pekurban. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkurban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana, bejana Allah, sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyentuh, menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud hadis ini adalah bahwa pahalanya sudah diterima. Kira-kira begitu, sebelum sampai ke tanah. Semakin banyak berkurban, daya beli masyarakat semakin baik. Daging-daging kurban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, gak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik.
1: Ingat baik-baik teman-teman sekalian, ini sudah saya padukan di sini, hukum-hukumnya. Insyaallah ada di sini, tinggal dibaca saja. Ya, kalau terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, saya sudah banyak bahas. Jadi bisa dilihat di video-video yang lalu, terus Allah sudah didapatkan di situ. Ya, terkait dengan hewan, ini yang sangat penting. Maka saya ingin sampaikan beberapa hal poin penting. Yang pertama, awas hati-hati. Dalam Al-Quran di surah Al-Kawfar ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, atau Al-Hajj ayat ke-34, ya, para ulama menyimpulkan, kita hafal Al-Kawfar, inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar, itu kalimat perintah. Perintah itu bisa tiga jenis. Bisa mubah. Awas, perintah silakan, tapi mubah, diberi pilihan. Kerjakan silakan, tidak silakan. Seperti perintah makan, wakulu washrobu, silakan. Quran surah 7 ayat 31, silakan makan, minum. Mau makan silakan, minum gak ada masalah. Ya, jangan disimpulkan kalau gak makan dosa, tidak. Makan silakan, tidak silakan, itu mubah, boleh, itu hukum asal. Ada yang kedua, sunnah. Perintah untuk sunnah. Ya, kerjakan, sunnah hukumnya. Nikah misalnya, perintah ankihul ayyama, silakan menikah, sunnah hukumnya. Biasa, dari mubah naik ke sunnah. Ada yang sifatnya wajib, kerjakan seperti salat, fardu. Ya aqimish salata li dunuqi syamsi ila ghasaqi layli wa qur'an al-fajri. Tunaikan salat lima waktu, fardu hukumnya wajib. Maka korban ini, ketika kalimatnya menggunakan kata perintah, ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiya mengatakan itu wajib hukumnya itu. Wajib korban kalau sudah dia memiliki kesanggupan untuk korban. Jika dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang sudah sanggup dia berkorban, sengaja tidak berkorban, maka itu hukumnya dosa. Apa sandarannya? Termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Hurairah, Ibnu Majah, nomor hadis 3123. Di buku saya halaman 34. Perhatikan, an Abi Hurairah, ya, an Abi Abdurrahman bin Sahar, dari Abdurrahman bin Sahar. An Abdurrahman bin Sahar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana fala yaqrabanna akanun tawkid musallana. Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. dan pakai nun taukid untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Hei, mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat juga ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban gak mampu. Hei, uang dibakar-bakar tiap hari, kumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, korban gak mampu. Kenapa gak Anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa, Pak? Apa mau kumpulkan buat kurban? Malu sama Allah. Isap-isap asap, duit hilang. Mudah-mudahanlah kali ini asapnya bisa dibakar, aromanya harum sampai ke surga. Kumpulin. Ternyata begitu dikumpulkan setahun, dapat 2 kambing. Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku hidayah mengganti rokok dengan kurban. Masya Allah. Bali, kalau nggak percaya coba deh, setiap kebiasaan Anda merokok, kumpulkan ganti dengan uang kurban. Jadi setahun begitu jadi, kurbannya bisa nangis Anda. Ya Allah, Masya Allah. Pak Haji, saya bisa kurban ternyata, Masya Allah. Masih mau merokok kamu? Kalau bisa sih di akhirat, bisa nggak Pak Haji? Bisa aja, terasapnya ambil di neraka. Apian, ya. Paham ya? Ayo ganti. Nah kalimat falayak rabanna, jangan dekat-dekat musola kami, itu kata ulama Hanafiya, itu kecamannya tinggi, makanya hukumnya wajib. Ya. Kemudian mazhab Syafi'i berpandangan itu sunnah kifayah, ada yang mengatakan sunnahin. Ya, sunnah kifayah itu kalau sebagian sudah mendapati, maka berlaku kemudian pada yang lainnya cukup. Kalau sunnahin, setiap orang mengerjakannya. Makanya ini tinggi, bagus nih. Ya, tinggi, bagus nih pandangannya. Artinya apa? Bergantung pada keluangan berkorban. Ini ada persepsi yang agak kurang tepat nih, saya luruskan sini. Kalau Anda punya kemampuan untuk setiap orang berkorban di keluarga, itu boleh, silakan. Sunahin pada setiap diri melekat. Misal, di rumah Anda ada 5 orang. Istri, suami, 3 orang anak. Oke? Okay? Misalnya mau korban satu-satu. Setiap 1 orang sapi misalnya, ya. Okay? Sapi. 5 orang. Boleh. Silahkan, atau kambing boleh, domba boleh, satu, silahkan, boleh. Kalau mampu, Ustadz saya mampunya cuma 1 kambing, punya uang cuma 2,5 juta Ustadz. Saya kumpul-kumpulin, dapat 2,5 juta. Saya nggak mampu kalau satu, setiap satu semua. Akhirnya saya gilir aja, tahun ini suami dulu, tahun depan baru saya, tahun depan lagi anak saya. Pertanyaan saya, Bu, apa mungkin tahun depan suami ibu hidup? Apa mungkin anak ibu masih hidup? Maka ganti dengan rumus kedua. Apa rumus keduanya? Korban 1 hewan di atas namakan keseluruhannya. Boleh. Boleh ya. Kan saya yang ustaz situ kan. Udah jamal, apalah di sunggah, kurangnya apa. Boleh. Bukan boleh, tapi memang diajarkan. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi 3, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang suka enggak sanggup nerusin kalau baca hadis ini. Ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak mampu berkorban selama hidupnya. Nabi itu kalau korban, sebagian di atas namakan Nabi, keluarga besarnya, dan beliau atas namakan umatnya yang gak bisa kurban. Ya Allah, umat saya gak bisa kurban, saya mohon terima kurban saya ini atas nama umat saya yang gak bisa kurban selama hidupnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minin ra'uf rahim. Sangat peduli dengan kita. Kalau perlu beban kita ditanggung oleh beliau. Sangat cinta, lemah lembut pada orang-orang beriman. Tapi kita tuh dipikirin gitu, belum kurbannya udah kepikiran lah Nabi. Nabi tuh ngebayangin gak semua umat saya mungkin gak bisa korban. Ya Allah, kalau mereka gak mampu terima korban, tas semua umat saya gak bisa korban. Hadisnya saya, di buku saya ada saya cantumkan sampai riwayatnya. Pada kalimat Muhammad ini menunjukkan sifat aini. Untuk pribadi boleh, satu sendiri boleh. Ali Muhammad untuk keluarga. Ini kalau mau korban tas sama keluarga boleh. Ali Muhammad keluarga besar Muhammad, saat beliau berkorban ada yang sebagian sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah wafat, masuk keluarga Nabi Muhammad. ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk keluarganya, semua keluarga Nabi itu didoakan oleh kita, istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, kerabat, semua masuk di situ. Dan ketika beliau mengatakan ali Muhammad, bukan cuma yang hidup, yang wafat sudah ada. Kata para ulama di sini mengatakan boleh berkorban. Ini sepakat ulama nih. Boleh berkorban untuk yang wafat, boleh. Cuma perbedaannya cuma dua saja. Kata al-Imam Asy-Syafi'i, boleh diniatkan pada yang telah wafat jika ada wasiat. Kata yang lain jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat, karena kalau enggak wasiat pun pasti pengen dikorbankan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan silakan berkorban untuk yang telah wafat jika ada wasiat. Di semua ulama sepakat boleh korban itu di atas namakan bagi yang wafat, boleh. Misal ayah saya telah wafat, saya pengen berkorban untuk ayah saya, niatnya ya boleh. Saya carikan sapi atau kambing, niatkan untuk ayah saya, boleh. Cuma beda pendapat saja. Kata Imam Syafi'i, ada wasiat gak? Kalau ada wasiat silahkan, kalau tak ada beliau mendiamkan. Jumhur mengatakan tak perlu ada wasiat pun boleh, karena lafaz hadisnya tidak menunjukkan ada wasiat. Jelas ya? Baik, yang terakhir umat Muhammad itu khusus, kehususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu hadis, turunan hukumnya ada banyak. Fikih itu begitu. Jadi jangan tanya lagi, Ustaz, apakah boleh saya bisa berkorban untuk orang tua yang telah wafat? Boleh, silakan. Tapi jelaskan di situ tujuannya. Ya kalau mau lebih cepat lagi, sebutkan keluarga besarnya. Keluarga besar misalnya Bapak Muhammad, maka istrinya masuk, anaknya masuk, cucunya masuk, ada di situ. Ya. Jelas ya? Nah, jadi jangan muskil lagi di sini kalau ada yang memang kadarnya dapat titipan dari Allah, misalnya satu kambing ingin untuk keluarga, niatkan untuk keluarga. Kalau ingin untuk satu personal silakan, tidak ada masalah. Untuk ayah saja misalnya silakan, ibu saja tidak ada masalah. Ya, Allah Ta'ala alam bissawab. Jelas?
2: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Besyandar Provinsi Kalimantan Timur, mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengurusan Besar Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Besyandar Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi, patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Besyandar Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Besyandar Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak sama keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
3: Sengaja ini kami ulang-ulang karena ada pemahaman di kampung sana jadi menduga kalau korban itu seumur hidup sekali, sehingga alangkah banyaknya kita sering mendengar orang berkata, "Hah, aku belum korban, yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum korban." Maksudnya apa gitu? Atau di saat diajak korban sekarang dia ngomong, "Aku sudah korban." Menjelang bulan haji ini kami hadirkan fikih kurban dan buku, dan fikih kurban kami hadirkan dalam catatan ini untuk jadi pegangan kiai-kiai di kampung, ustadz-ustadz di kampung, biar bisa melaksanakan ibadah kurban lebih maksimal. Tentunya buku ini tidak kita baca malam ini, tidak kita baca semuanya, hanya kami isyaratkan ke buku ini, akan tapi ada hal-hal yang penting untuk dihadirkan tentang hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat, sunnah besar, sunnah yang dikukuhkan. Menurut jumhur ulama dari madhab kita, Imam Syafi'i khususnya, dan madhab Hambali dan madhab Maliki, biarpun nanti ada yang mengatakan wajib menurut madhab Abu Hanifah, kalau anda ikut Abu Hanifah juga boleh, biar nyembelih semuanya wajib, tapi menurut madhab Syafi'i adalah sunnah. Setiap orang satu orang, setiap satu orang minimal satu ekor kambing. Kalau anda satu orang ingin menyembelih satu sapi juga boleh. Anda satu orang ingin punya, saya punya kambing ada 50, sembelih semuanya, sah, kurban. Cuman minimal satu

Aku belum korban. Yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum korban. Maksudnya apa gitu? Atau di saat diajak korban, sekarang dia ngomong, aku sudah korban. Om, kita ajak bulan haji, ini kan bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah kita ajak, ayo haji, ayo korban bu haji. Jawabnya apa? Saya sudah tahun lalu. Kok tahun lalu? Kita bicara tentang bulan tahun ini. Itu kesalahpahaman di masyarakat dan sudah mengakar betul kesalahpahaman ini. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya berputar-putar tentang pemahaman ini. Dengan macam-macam itu, termasuk pertanyaan, mana harus dahulukan kalau antara akekah dengan nyembelih korban? Berarti disamakan akekah seumur hidup sekali, nyembelih korban bukan seumur hidup sekali. Kalau Anda punya kambing satu, hari ini mau korban, korban sekarang. Untuk Anda akekah, bisa saja tunda, bulan depan boleh kok. Jadi pertanyaan mana yang dahulukan antara korban dengan akekah, ini biasanya karena pemahaman bahwasanya dipikir korban seumur hidup sekali. Hasilnya apa? Hasilnya di kampung kita yang korban sedikit. 5 kalau kambing, karena semuanya merasa sudah korban. Berapa, kapan korban? 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Maka ini harus dirubah betul pemahaman ini. Harus dirubah. Disunahkan setiap tahun. Setiap orang. Ini. Setiap orang kalau bisa, kalau satu keluarga isinya 5 orang, ya 5 kalau bisa. Nggak bisa 4, nggak bisa 3, 2, minimal 1. Satu keluarga untuk menggugurkan sunnah kifayah. Ini ada pembahasan sunnah kifayah semuanya ada di sini. Jadi kita harus punya pemahaman ini. Adapun pahalanya nggak bisa disamakan. Sunnah biasa, sedekah sunnah. Anda menyembelih kambing hari ini sunnah, bagus. Anda menyembelih kambing selain korban, bagus. Ibadah punya pahala besar. Akan tapi di saat kita menyembelih kambing korban di bulan haji, pahalanya lebih tinggi. Luar biasa. Karena tidak ada amalan yang lebih bagus dilakukan kecuali di 10 akhir bulan haji, apalagi amalan amalan khusus. Jadi korban itu amalan khusus di bulan haji yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi ada bulan haji itu, ada bulan yang sangat istimewa karena terdapat di dalamnya ini. Disebut sebagai bulan istimewa karena terdapat di dalamnya amalan-amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah haji. Tidak ada kecuali bulan haji. Yang kedua nyembelih korban. Tidak ada kecuali bulan haji. Jadi tolong difahami bukan seumur hidup sekali. Kemudian Anda mulai berpikir setelah itu. Berarti aku sekarang mulai nabung kek. Mungkin setelah hari raya beli kambing kecil 5, dipiara taruh belakang. Nanti kalau bulan haji depan sembelih 3, 2 dijual, belikan kecil lagi jadi 5 lagi. Jadi harus seperti itu, nabung. Dan ada contoh orang fakir bisa korban setiap tahun. Anda dikisahkan seorang fakir. Tapi setiap tahun kok korbannya paling gede. Orang di kampung heran kok bisa begitu, karena dia cerdas. Dia cerdas, dia hanya seorang tukang becak yang ahli surga, mulia dia. Jadi dia kalau setelah bulan haji ini kan banyak kambing-kambing yang dilihat bakal-bakal gede itu dibeli. Yang kecil-kecil itu dibeli 3. Jadi sambil narik becak pulang dia cari rumput atau bagaimana. Nanti pas menjelang bulan haji ini 1 dijual untuk beli lagi nanti, yang duanya disembelih. Kalau ternyata enggak, 2 dijual, satunya disembelih. 2 dijual untuk belikan kambing kecil lagi. Oh, sebegitu. Nah, dia cerdas. Dia pun kelihatannya orang enggak mampu, tapi kambingnya paling gede. Masa kita kalah dengan seperti itu gitu loh. Itu orang cerdas ahli surga. Jadi ayo kita berpikir tentang nyembelih korban untuk menjadikan hari raya korban betul-betul hari raya untuk kita. Hari bersenang-senang, hari makan, hari kita sambung silaturahmi, jangan nyembelih korban. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini agar kita semuanya bersemangat untuk menyembelih korban. Kemudian juga korban itu jangan dipersulit dengan model-model misalnya sunnah menyaksikan. Tapi kadang-kadang memaksakan diri untuk menyaksikan. Sehingga biasa biaya menyaksikannya itu kadang biaya kambing. Misalnya hanya gara-gara kita pengen korban misalnya di Sumatera sana. Kita ingin korban di Sumatera.

rupanya salah pesan Ustaz ya. Harus disaksikan Sumatera, kambingnya harganya 1 juta, 2 juta. Tak tanya apa, harus lihat tiketnya 2 juta. Ya mending duitnya diberikan untuk bisa lebih manfaat di sana, jadi kambing lagi kayak atau bagaimana. Yang menyaksikan dianjurkan sunnah. Sunnahnya adalah Anda menyembelih sendiri kalau bisa. Kalau salah menyembelih kan kacau. Anda menyaksikan kalau bisa. Jadi mudahkan. Tidak harus dikalungin, enggak usah dikalungin. Nanti kambingnya namanya kambing, ada nama kita nanti ya. Tidak usah pakai, itu hanya ditandai saja. Bukan haram juga. Asalkan kalau nama-nama mulia, jangan sampai diletak kambing kalau terhina. Namanya nama-nama Nabi. Ada Muhammad, ada Mulia, Zakaria, Yahya, atau bahkan nama-nama Nabi. Taruh di bokongnya kambing nanti kan enggak terhormat gitu ya. Itu juga harus waspadai yang demikian itu. Nama-nama mulia, jangan dikalungkan di binatang, bisa nanti kena najis dan sebagainya. Itu tunggu hal-hal, ini belum kami hadirkan di sini, sepertinya itu harus dimasukkan juga. Catatan-catatan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi buku ini bakal berubah terus, nanti akan ada tambahannya. Ini catatan saya tambahkan ya. Nama-nama di kambingnya, kambing katanya. Itu lucu itu, luas. Ada tulis namanya, nama Abdullah, nama Allah. Kambing itu leher, ditindih sama kambing kena najis. Ayo. Ini tidak diperkenankan yang demikian itu. Mungkin pakai nomor deh, nomor 1 ini adalah mungkin untuk dikenai, nomor 1 adalah Z, nomor 2 adalah Amr. Oke lah. Kalau nama-nama itu khawatir tercemar kena kotoran dan najis, sebab menempelkan najis ke nama-nama mulia adalah haram. Masih banyak hal-hal yang perlu kita hadirkan, kemudian banyak insyaallah. Cuman ini kami baca singkat tentang judulnya supaya Anda penasaran dengan apa yang ada di buku ini. Kami sebutkan ini adalah hukum korban. Terdapat ulama tentang hukum korban, biar Anda tahu wawasan tentang hukum korban. Korban menurut kita sunnah, tapi kadang menjadi wajib karena nazar, nanti ada keterangannya. Seorang yang akan berkorban adalah harus dia seorang muslim ya. Seorang muslim, orang kafir tidak perlu dikorbanin misalnya. Kemudian nanti orang muslim yang berkorban, ada catatan, merdeka, mampu dan seterusnya. Ada korban wajib, korban sunnah. Korban wajib karena nazar. Siapa yang boleh makan korban wajib nanti? Kalau korban sunnah, dan siapa boleh? Dan siapa yang boleh menerima daging kambing, daging korban? Nah, yang belum kami sampaikan ini mungkin kami jelaskan. Daging korban kambing, kalau korban wajib, ini catatan, kalau korban wajib, keluarga yang nyembelih korban tidak boleh makan sedikit pun. Dan korban tidak akan menjadi wajib kecuali dinadarkan. Nadar, aku nadar tahun ini akan korban. Korbannya jadi wajib. Atau aku telah menjadikan ini adalah kambing korban. Dengan niat begitu, maka dia akan menjadi nadar wajib. Nah, kalau sudah korbannya wajib, maka keluarganya tidak boleh memakan. Keluarganya maksudnya siapapun yang di bawah naungannya yang korban, yang dinafkahi oleh yang korban, tidak boleh memakan dari kambing tersebut atau sapi tersebut. Tapi kalau kambingnya adalah sembelihannya sunnah, aslinya kan sunnah, tidak Anda nazarkan, maka Anda pun boleh makan, keluarga boleh makan. Jangan sampai ngenes dong keluarganya. Bahkan bisa jadi Anda membagi sepertiga untuk menikmati, dinikmati keluarga, sepertiga dipersiapkan masak untuk tamu, sepertiga dibagi. Nah, kemudian yang dibagi ini untuk siapa? Jangan mengira bahwasanya korban itu untuk fakir miskin saja. Oh tidak. Korban untuk bersenang-senang di hari itu, bukan untuk fakir miskin saja. Cuman fakir miskin prioritas, karena di bulan hari bulan, karena orang fakir miskin jarang makan daging, jangan sampai di nomor 2 kan. Tapi si kaya pun juga boleh, si kaya kita undang makan kita, diboleh. Jadi ini yang kita sebutkan semuanya di sini. Cuma tidak salah paham. Cuman ya tidak boleh semuanya seenaknya. Seenaknya, tolong diperhatikan ini. Dan jangan, biasanya ini ada seenaknya ngatur kambingnya orang tukang sembelih. Ini gara-gara nyembelih sapi itu langsung ngambil sebelah kakinya, wede satu pikul bawa pulang ke rumah. Ini tukang nyembelih ini jangan disuruh lagi begitu. Wong yang lain belum dapat harus diratakan. Tukang nyembelih ini, sebab di sebuah kampung kayak wajib, kayak sudah akad.
Nah, begitu. Nah, jadi ini perlu adab-adab begitu juga. Nah, coba. Dan dia kayaknya tidak jauh dari kampung kita. Karena suatu ketika ada orang mengadu, tukang sembelihnya langsung tiba-tiba paha sapi gede dibawa pulang sendiri. Karena harus begini caranya. Siapa bilang harus begini? Anda tukang sembelih kambing, pilihannya dua. Anda gratis lillahi ta'ala, seperti yang lainnya juga lillahi ta'ala. Lalu Anda mendapatkan bagian seperti yang lainnya mendapatkan bagian. Yang kedua, komersil. Sekali sapi bayarnya berapa? Nanti diambilkan daripada yang menyembelih korban atau panitia menyiapkan dari dana yang lain. Tidak boleh juga imbalannya diambilkan dari daging korban, enggak boleh. Bayar satu sembelihan 50 ribu. Jangan seenaknya ngambil semuanya sendiri. Karena itu membuat jenuh. Ini sapinya cuma satu, kampung orangnya banyak, mau dibagi-bagi, diambil seperempatnya, kan kacau. Ini diantaranya harus kita hadirkan. Supaya kami jelaskan begini, biar Anda ini kalau jadi pengurus masjid paham. Ingatkan itu tukang penyembelih. Kalau memang dia cari duit, bagus, halal kok, boleh cari duit caranya. Komersil dong, satu kambing berapa biayanya? Begitu. Cuman biasanya kalau hari raya korban tuh sama-sama senang-senang tuh, gak pakai begitu-begituan. Wong nyembelih ikut senang rame-rame, bismillah Allah, wah, udah senang. Indah itu semuanya, begitu. Jadi ini kami sebutkan ya, sunnah. Hukum bergabung dalam satu korban. Nah, hukum bergabung dalam satu korban, kambing, sapi, unta. Kalau kambing satu orang, satu orang. Kalau kambing nanti jadi tujuh, ada riwayat-riwayat begitu. Nah, kalau kambing untuk banyak orang namanya sunnah kifayah. Untuk satu orang tapi menggugur yang lainnya. Jadi kita keluarga ada 9 orang. Kemudian saya punya kambing satu, saya nyembelih untuk saya. Tapi dengan saya nyembelih ini setelah menggugurkan yang lainnya tentang sunnah kifayah. Bukan satu orang untuk tujuh, satu kambing untuk tujuh orang, oh tidak. Mungkin pernah mendengar satu kambing untuk tujuh orang, oh bukan begitu. Ulama menjelaskannya enggak begitu. Tapi kalau sapi boleh-boleh untuk satu orang. Tapi satu orang boleh, unta satu orang boleh. Bahkan Anda boleh menyembelih lebih dari satu. Seperti itu. Kemudian, keutamaan hewan korban itu apa kami sebutkan? Sifat-sifat kambing korban seperti apa? Kemudian, cara menyalurkan daging ada. Tentang sunnah kifayah dalam korban apa penjelasannya? Sehingga kami sebutkan judulnya, biar Anda penasaran untuk membacanya. Menyembelih di malam hari raya bagaimana hukumnya? Atau di saat hari tasyrik sampai kapan bolehnya? Jadi kami tambahkan juga, barangkali di hari raya korban tidak punya kambing, tak taunya di hari tasyrik yang pertama menantunya ngirim duit banyak, boleh beli kambing, hari itu masih bisa korban. Sampai hari tasyrik yang pertama, kedua, sampai hari tasyrik ketiga sebelum terbenam matahari masih boleh kita berkorban, mendapatkan keutamaan korban. Ini ada hewan korban yang terpotong telinga atau ekornya dan sebagainya, tanduk semuanya kita bahas di sini. Nyilih korban yang sedang hamil, kambing betina kami sampaikan, tidak usah ragu, kambing betina boleh. Dari mana keyakinan tidak boleh itu? Ayo, kambing betina kami sebutkan dengan jelas di sini. Kita ingin memangkas kesalahpahaman yang menjadikan orang susah berkorban. Kambing betina punyanya betina, kalau saya punya kambing betina gede lagi, tapi nggak boleh korban. Siapa bilang tidak boleh korban? Bahkan ulama tidak hanya menyembelih itu, jauh lebih itu. Kalau ada hamilnya bagaimana? Berarti kalau hamil pasti betina, masa ada jantan hamil? Kan tidak ada. Jadi itu jelas semuanya. Maka kami ingin memangkas ini biar Anda mudah menyembelih korban. Tanduk, tidak ada tanduknya. Ya ini gara-gara tidak ada tanduk, tidak cukup berat. Tanduk itu kan sekedar tanda. Kalau tanduknya panjang berarti umurnya banyak. Kalau umurnya banyak biasanya gede. Kalau tanduknya gede, kurus. Ya lebih baik tidak usah pakai tanduk, tapi gede. Kan begitu. Nanti kita jelaskan di sini. Janin hewan korban, kerbau, rusa itu bagaimana nanti? Ada kerbau, ada rusa. Tidak kami jawab di sini, biar baca nanti atau nanti lihat minggu berikutnya. Patungan korban ada enggak? Itu namanya sedekah jatuhnya, enggak ada patungan nanti. Kecuali patungan korban sapi, patungan kita 7 orang jadi 1-1-1. Karena sapi 7 orang. Patungan ada patungan yang tidak sah jadi korban tapi bisa disedekah. Ini juga jangan dipangkas. Sebuah SD SMP anak-anak sumbangan, kemudian setelah itu 40 satu kelas isinya 40 anak, lalu sumbangan bisa beli kambing satu korban. Ustadznya bukan ustadz bijak, nggak sah korban, nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kalau nggak sah jadi korban bener, tapi jadi sedekah. Biarkan mereka berlatih.
sedekah lumayan ikut meramaikan 40 orang yang nyembelih satu kambing. Kalau katakan nggak boleh kan jadi masalah. Cuman jangan disebut sebagai korban yang sesungguhnya. Korban, korbanan, biar seneng. Korban, korbanan. Tapi di rumah tetap korban nanti. Rame-rame namanya patungan. Tapi patungan yang sah ada. Kita bersepuluh beli satu sapi, kita berikan keluarga ini. Bulan depan ini jadi kayak arisan korban dan sebagainya. Itu sah, nanti kita sebutkan semuanya di sini. Ini arisan korban, kemudian korban online. Nah, online nggak ada masalah. Online itu maksudnya apa? Korban online adalah kita ingin menyembelih korban, tapi lewat panitia yang melalui media, jadi online. Maka ini dengan cara-cara pertama, Anda harus menduga bahwasanya panitianya itu benar. Anda tahu, Anda nggak tahu bagaimana Anda mengirimkan. Anda kenal siapa yang mengadakan, siapa yang menyelenggarakannya. Jangan-jangan hanya orang aja menyadap, barangkali ada rezeki masuk. Kan? Anda harus tahu, mungkin itu adalah ustadz sana, kiai sana, atau tim di sana membuat, Anda boleh kirim. Tapi caranya nanti setelah Anda mengirim, Anda sifatnya mewakilkan. Tolong tim yang ada di sana, saya menghendaki kambing yang gambar ini, nomor ini, yang harganya begini. Tolong belikan ini. Kirim transfer. Dia membelikan. Setelah itu sudah kita niat nyembelih korban. Nggak usah laporan kambingnya ini. Ini loh kambingnya. Video call. Nggak usah pakai itu. Ya pun boleh video call. Asalkan nggak ngerepotin orang. Jadi kita menyerahkan selesai. Sama zakat fitrah jangan dipersulit seperti di kampung-kampung harus pegang nawaitu an ukhrija zakatul fitri. Ustadznya yang membimbing, yang dibimbing perempuan sambil pegang tangannya kan jadi kacau begitu. Cukup aja dibungkus selesai, niat mengeluarkan zakat fitrah selesai dengan hati. Jadi kita perlu memudahkan ibadah ini, jangan pakai sesuatu yang menjadi semuanya serba ruwet, termasuk kurban begini, biar mudah. Ah, Darusman, ini kami teruskan. Bagi korban untuk orang kafir bagaimana? Orang kafir ada kafir harbi, kafir zimmi. Kalau kafir harbi jelas tidak boleh kafir yang memerangi kita. Kafir zimmi nanti ada pendapat. Imam Malik sangat mudah dalam hal ini. Insyaallah kalau tetangga kita Nasrani, Hindu, Buddha yang kita hidup baik dengan mereka ikut mazhab Imam Malik, ambilkan sepotong sah menurut ini adalah untuk menjaga keindahan dalam bermasyarakat. Mudah sekali nanti. Jadi ada ilmunya. Kemudian ini semuanya ada di sini. Hukum daging dan kulit hewan korban. Hukum menjadikan bagian korban sebagai upah tukang sembelih. Ini kita sebutkan. Antara korban dan akikah. Ini biasa kesalahpahaman dalam pemahaman korban lalu menjadikan pertanyaan ini. Menggabungkan akikah dengan korban dan seterusnya. Ini masih sangat mungkin. Kita merindukan ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak tentang korban. Nanti ada buku kedua seputar pertanyaan seputar korban. Nanti insya Allah. Ini baik. Ini kitabnya. Mohon nanti yang ingin beli, beli. Yang ingin pinjam, pinjam. Yang ingin dengar, dengar. Karena ini sudah kita bahas kalau sudah tahun yang lalu. Buka kembali di channel ini adalah ada. Kita sudah bahas ini tuntas di setahun yang lalu. Insya Allah. Mungkin yang jauh, jauh beli kitabnya susah. Anda bisa tengok, dengar aja. Sambil mau tidur. Jangan sambil tidur. Dengar sambil tidur. Nggak ketemu. Dengar ceramah sambil tidur. Ada ngomong, Buya gimana hukum cara hukumnya saya dengar ceramah sambil tidur. Hebat kalau ente sambil tidur bisa dengar ceramah. Sambil baringan barangkali begitu.

0: Albaja TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala.
1: Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar. Balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Sholli salat Idul Adha wanhar, sembelihlah kurban. Kalau ada orang membencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna nasyaka huwal abtar. Siapa yang membencimu, dialah yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat engkau salat dan engkau berkurban. Salat hablum minallah, berkurban hablum minannas.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam

0: hamba sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuma kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya?

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatun rafi'ah.
2: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا.
2: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: فكانت هباء منبثا.
2: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Yaqul.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yuqadda'un 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'allahumma abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Urban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya
1: li'ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amfalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun na'rallati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu.
1: أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal haditsi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْ

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti. Untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh hobimu. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu dia berbisik lembut di kedua telinga, aku mencintaimu wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan.

para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islamic Center rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'lim kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin. Lanjutan dari sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita, yaitu setelah sebelumnya adalah hasad, dengki. Berikutnya adalah pendahulu sebelum munculnya dengki, yaitu wa ammal haqdu fa wal intiwa'u 'alal adawah wal baghdha' wat taqatu'. Adapun haqid artinya apa? Al intiwa, tersembunyinya dalam diri, dalam hati, 'alal adawah, permusuhan, wal baghdha', kebencian, wat taqatu', dan berputus, tidak mau silaturahim lah gitu. Jadi atau dalam redaksi lain, su'udzan fil qalbi 'alal khara'iq li ajli al-adawah, buruk sangka di dalam hati seseorang kepada orang lain lantaran ada ketidaksenangan, al-adawah, permusuhan. Dan ini kalau naik lagi nanti menjadi hasad, jadinya dengki. Wahwa qabihun madmumun, dan ini sifat menyembunyikan dalam hati ada rasa permusuhan, al-baghdha, kebencian itu tadi, qabihun, jelek, madmumun, tercela, li'annahu yuntijul hasad wa tahajur wa tatabbu'al awrat. Karena dengan sifat yang ada seperti ini dalam hati, dalam diri seseorang, akan mengakibatkan sifat hasad muncul. Hasad adalah melihat orang lain dapat senang, dapat nikmat, dan ia menginginkan dalam dirinya nikmat yang ada pada orang itu hilang. Itu namanya hasad. Bermula mukaddimahnya adalah yaitu sifat haqid, ketidaknyamanan dalam hati melihat orang-orang seperti itu, lalu ingin menyimpulkan jadinya setelah ketidaknyaman tadi al-hasad, ada kedengkian, kemudian wat-tahajur, ingin berpisah, tidak mau bersilaturahim, berputus aja, wat-tatabbu'al aurat, bahkan ingin mencari-cari kekurangan orang lain jadinya. Dari akibat ada rasa sifat haqid, tersembunyinya dalam hati ada rasa kebencian kepada orang, kemudian juga ada rasa permusuhan yang akibatnya akan nanti menginginkan nikmat yang ada pada orang itu mudahan hilang, bahkan harapannya hilanglah, maka itu jadi hasad. Wa tahajur, dan dia akan berputus silaturahim, tidak mau lagi berteguran. Wa tatabbu'al aurat, bahkan mencari aurat, aib-aib orang dicari-carinya jadinya. Itu bermula ketidaknyamanan di dalam hati ini. Nah, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk berhijrah, berpisah, berputus dengan saudaranya fauqa salasin, lebih daripada tiga hari, tiga malam gitu.
1: tidak halal. Artinya apa? Kalau tidak halal lawan halal haram. Haram melakukan seperti itu, tidak berteguran, bermusuhan selama 3 hari. Nah, bermula asalnya tadi adalah ketidaknyamanan, ketidaksenangan, ada perasa dalam jiwa, dalam diri, dalam hati seseorang, yang akhirnya dia akan berputus. Faman hajara akahu fawqa salatin famata 'ala nar. Siapa yang berhijar, berputus kepada saudaranya, tidak mau menghubungkan silaturahim lebih dari 3 hari, kemudian ia mati belum melakukan taubat, maka dia masuk neraka. Artinya dosa itu harus dibersihkan. Di mana tempat membersihkan dosa? Tentunya adalah di neraka. Bapak Ibu jamaah sekalian, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mimbar. Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbar. Fanada bi sautin rafi'in, kemudian Nabi menyeru dengan suara yang tinggi, yang tegas. Qafaqala, Nabi berkata, ya ma'syara man aslama bilisani, wahai orang-orang yang ingin menginginkan selamat lidahnya, menjaga lidahnya, walam yufidil imanu ila qalbi, sedangkan imannya belum melimpah sampai ke hatinya, belum penuh gitu. La tu'dul muslimin, kata Nabi, jangan kalian menyakiti sesama muslim. Wa la tu'iruhum, jangan mencelak mereka. Wa la tattabi'u auratim, jangan kalian mencari-cari aib-aib, kekurangan-kekurangan orang lain. Fa innahu man tattaba'a aurati akhihil muslim, karena sesungguhnya orang yang mencari-cari kelemahan, kekurangan saudaranya muslim, tatabba'allahu auratah, Allah akan mencari-cari juga aibnya. Kalau Allah yang mencari, selesai. Kemudian, wa man tatabba'allahu auratah, siapa yang Allah cari aib-aib orang itu, fadda'ahu, Allah akan permalukan dia nanti. Kalau Allah yang akan mencarinya, gampang, lalu Allah bukakan sehingga dia akan merasa malu. Oleh sebab itu, jangan kalian menyakiti saudara, jangan kalian mencela, jangan kalian mencari aib-aib saudara kalian. Karena nanti Allah akan mencari aib kamu juga, dan Allah permalukan nanti di padang mahsyar. Atau di dunia juga bisa seperti itu. Nah, rawahu Tirmidzi, riwayat hadits At-Tirmidzi. Kemudian berikutnya lagi. Jadi tadi haiqid itu adalah mukaddimah untuk naik menjadi sifat hasad. Ketidaknyamanan dalam hati, ada rasa permusuhan dalam hati, ada sangka-sangka yang tidak baik, su'udzon di dalam hati kepada sesama makhluk, ya akibatnya nanti lalu hati ini mudahan hilang nikmat orang itu, maka itu menjadi hasad jadinya. Kemudian berikutnya adalah satu lagi, wa amal kibru, adapun sifat kibir atau takabur bahasa kita, fahuwa ta'adhumun yansha'u an ru'yati syakhsi nafsahu fawqa ghairi, adalah ta'adhum, merasa besar, merasa agung, yang muncul an ru'yati syakhsi nafsahu, setelah seseorang melihat dirinya, fawqa ghairi, melebihi dari orang lain. Ini takabur, kibir. Mukadimahnya adalah sifat ujub sebenarnya. Merasa hebat, merasa tinggi dari orang lain, merasa besar, merasa mulia, merasa lebihlah dari orang. Itu takabur. Nah, bermula kalau ujub, ia merasa hebat sendiri, lalu dibandingnya kepada orang, maka menjadi takabur jadinya. Orang dianggapnya rendah, dia yang tinggi. Nah, itu kibir. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, akan aku palingkan, kata Allah, dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong, yang merasa besar, orang dianggapnya kecil, merasa hebat, orang dianggapnya rendah, merasa mulia, orang dianggapnya hina, akan aku palingkan dari ayat-ayatku, kata Allah. Fil bighairil haq, yang dia menyombongkan diri sebenarnya tidak punya hak seperti itu, tapi dia menyombongkan juga, maka orang akan aku palingkan dari ayat-ayat Allah. Artinya apa? Orang seperti itu merasa hebat sudah, sehingga dia tidak mendapat ayat-ayat Allah, tidak melihat, tidak bisa introspeksi diri, merasa hebat sudah, jauh dari hidayah Allah, jauh daripada rahmat Allah jadinya. Sehingga ketika orang itu diberi masukan, dia tidak bisa nerima, karena dia merasa tinggi duluan. Nah, itu artinya jauh dari ayat Allah, jauh daripada hukum-hukum Allah, karena dia merasa hebat duluan. Ketika diberikan masukan, diberikan saran, dia tidak bisa menerima, karena dia menganggap saran-saran orang itu rendah, tidak bermutu, dia sudah, karena dia merasa tinggi seperti itu. Nah, jadi Allah sudah menyatakan orang-orang yang sombong, yang sebenarnya tidak wajar untuk sombong, Allah jauhkan, Allah palingkan dari ayat-ayat Allah, sehingga begitu ada masukan, nasihat, dia tidak bisa menerima, karena dia merasa hebat duluan sudah. Nah, kemudian pahaman di sini diartikan ada lagi, wal makna amna'uhum 'anit tafakkuri fi khalqis samawati wal ardi wa ma fihima minal ayati wal 'ibar. Artinya, aku halangi mereka yang sombong itu dari merenungi, mentafakuri tentang ciptaan Allah dan langit dan apa-apa yang ada di antaranya, daripada ayat-ayat Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, wal 'ibar, untuk mengambil i'tibar. Tidak bakalan orang itu, karena sombong duluan. Waqala ta'ala, Allah menyatakan dalam ayat yang lain, ayat Al-Mu'min, surah Al-Mu'min ayat 39-35, kadzalika yatba'allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Seperti itulah Allah akan menutup mati atas hati orang qalbin, hati yang mutakabbir, yang sombong, jabbar, yang angkuh. Nah, mirip aja itu bersaudara aja. Ditutup, terpaling hatinya. Dari ayat-ayat Allah tidak akan bisa, begitu mendengar ada hukum apa, dia tidak bisa mencerna lagi, sudah tertutup, sudah buta dia. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi oleh sifat merasa hebat duluan, merasa tinggi duluan, sehingga bahasanya tuh dia sudah merasa alim duluan, tidak memerlukan lagi nasihat dari orang lain. Kalau ada pengajian, tidak perlu saya hadir, ilmunya tuh sudah ada pada diriku. Nah, kan begitu tuh. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala habatin min kibrin. Kata Rasul, tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya seberat, sekecil biji sawi, kata serah ya, min kibrin, ada sifat sombong. Lihat kenapa iblis dikeluarkan dari surga, karena ada sifat sombong itu. Ketika Allah memerintahkan iblis, silakan kamu menghormat, sujud, maksud menghormat kepada ciptaanku, yaitu Adam. Iblis merasa dia lebih hebat daripada Adam. Proses penciptaannya, iblis diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, lalu dia menganggap dirinya lebih daripada Adam, hebatan api daripada tanah, sehingga dia tidak siap untuk melaksanakan perintah, meskipun ia memerintahkan Allah sang pencipta, dia tidak mau. Itulah tadi itu, orang yang sudah dikuasai sifat sombong, tidak bakalan lagi nurut dengan hukum Allah. Yang Allah aja nyuruh iblis supaya sujud, tidak, karena dia merasa hebat duluan. Nah, makanya bila ada sifat-sifat sombong, maka terhalang dia untuk masuk surga, sebelum dibersihkan tentunya di neraka. Kemudian waqila, ada riwayat, la yatakabbaru illa kullu wadhi'in wa la yatawaddau illa kullu rafi'in. Tidak ada istilah sombong kecuali kepada orang yang punya sifat tawadhu. Kalau orang punya, ada orang itu tawadhu, orangnya pasti sombong tuh ada tuh, tahu, oh ini sombong, enggak boleh begini. Tapi kalau sombong duluan, tidak ada istilah sama sekali, tertutup sama sekali. Bagi orang yang punya sifat tawadhu, merendahkan diri, maka ada namanya sombong, istilah sombong itu ada, tahu dia, sehingga dia berusaha untuk tidak melakukan itu. Nah, Kemudian wala yatawadda'u illa kullu rafi'in, sebaliknya tidak ada tawadhu kecuali orang yang rafi, yang sudah punya kedudukan. Orang merasa punya kemuliaan, sudah punya kedudukan tinggi, lalu dia mengerti. Nah, itulah yang ada namanya istilah tawadhu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, annal kibra awalu ma'siyatin usiyallaha biha. Mula-mula sombong adalah bermula awal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang cerita iblis tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingat hai Muhammad, ceritakan kepada umatmu, qulna ketika kami berfirman lil malaikah kepada malaikat, usjudu, malaikat sujud semua kepada Adam, menghormat di Adam. Fasajadu, mereka siap untuk sujud, illa iblis, melainkan iblis aba, dia enggan. Wastakbara, merasa lebih hebat daripada Adam. Sehingga sekali lagi, yang nyuruh aja yang maha kuasa, tetap dia tidak siap menerima itu. Karena kenapa? Sa'asrifu tadi, terdinding sudah dari ayat Allah, tidak bisa lagi. Nah, itu adalah sifat sombong. Faman takabbara aw syakka ay yusyrika iblis fi uqubati tardi wal bu'di wal adabi alladhi la akhirah. Siapa yang merasa sombong dan bersifat sombong pada dirinya, aw syakka, hampir-hampir dia akan nanti berkumpul bersekutu dengan iblis, mendapat siksa. Siksaan apa? At-tardi, terusir dari rahmat Allah. Wal bu'di, jauh, dijauhkan dari Allah. Wal adabi alladhi la akhirah, bahkan dapat siksa yang bisa saja tidak ada akhirnya. Kalau itu sampai terbalik seperti itu, fala yu'manu alaihi min su'il khatimah, orang yang punya sifat takabur tidak akan aman daripada akhir kehidupan, yaitu su'ul khatimah, na'udzubillah. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini hendaklah kita berusaha menjaga hati kita, jangan sampai tumbuh. Meskipun kadang-kadang ada mungkin bibit-bibit yang itu akan muncul, tapi berusaha kita mengingatnya bahwa itu adalah termasuk bagian sifat yang tercela yang akan merusak kita, yaitu tadi haiqid, tersembunyinya permusuhan dalam hati, atau tersembunyi kemarahan, kebencian kepada orang lain, yang itu dampaknya nantinya akhirnya akan muncul sifat hasad. Itu juga tidak baik. Bermula seperti itu dulu. Kemudian yang kedua tadi adalah sombong. Bermula sombong adalah sifat ujub tentunya. Dia merasa hebat sendiri dulu begitu. Ketika dia membanding kepada orang lain, orang dikecilkannya, dialah merasa tinggi, maka itu menjadi takabur jadinya. Nah, mudah-mudahan kita semua setelah kita mengetahui ini, bisa pelan-pelan berusaha untuk menjaga diri kita daripada sifat-sifat tercela tersebut. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, Allahumma fa'alna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma istiqamah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.

0: Puasa kepada Allah, insya Allah. Salat sunat dua rakaat, usalli sunat tarawat rakaat ini lillahi ta'ala. Semua astagfirullah. Selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silam salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa enggak butuh, nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalahnya, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, detect terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia.
2: Sindirannya tajam, kata oleh Quran surah 73 itu ayat 1-7. Ya ayyuhal muzzammil, duhai orang yang sedang enak berselimut, qumil laila illa qalila, ayo bangun dah sebentar, katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi, ayo bangun walaupun sebentar, isfahu aw inqus minhu qalila, kalau enggak pertengah sebagian atau sedikit juga enggak apa-apa, yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya. Innaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya macam-macam, habis waktu ibadah gak ada, cita-cita masuk surga apa gak pernah terbayangkan saat dia hori-hori-hori atau dicabut malaikat.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sodakoh yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti PayPal Tintara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0281.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

0: sekarang nih. Ada wabah, ada penyakit, minta.
1: Jadi saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran, sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasia supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Tapi karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran.

0: Ya, yang pertama, fasalihatu qanitatun. Awas. Perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Kata suami, "Mah, berjilbab ya, insyaallah, Pak. Sayang malam tahajud ya, insyaallah. Sayang nanti menghafal Quran ya, insyaallah. Taklim ya, insyaallah." Itu begitu Anda mengerjakan seperti itu ya akhwat, itu tanda ketaatan pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salihah. Tapi kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, halus. Ya, yang kedua, hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, dua itu. Jaga nama baiknya. Hati-hati. Jadi ketika ada sesuatu pancingan-pancingan cerita yang tidak harus diceritakan, jangan cerita.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي
3: أسرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita bingung ketika mengisi waktu liburan. Ada yang mengisinya dengan menonton televisi, bertamasya, berbelanja, jalan-jalan, dan kegiatan lainnya. Ada yang mengisi liburannya dengan setumpuk kegiatan organisasi di kampus. Ada pula yang mengisinya dengan menghadiri banyak pengajian. Sebagian mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat, sedangkan sebagian yang lain mengisinya dengan kegiatan yang sia-sia. Terlepas dari itu semua, tidakkah kita ingat bahwa terdapat suatu kegiatan yang sangat mulia dan utama? Kegiatan mulia yang bernama berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar rahimakumullah, kita pasti tidak asing lagi dengan kata berbakti kepada kedua orang tua yang sering kita jumpai di pengajian dan buku-buku keislaman. Kali ini kita akan membahas suatu amal yang sangat mulia, yaitu mengenai berbakti kepada kedua orang tua serta kisah dari para ulama dalam mentaati kedua orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat mulia dan sangat besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang amal-amal soleh yang paling tinggi dan mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Lihatlah pendengar, betapa kedudukan orang tua sangat agung di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu kemudian bertanya kembali, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Lagi-lagi beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang itu pun bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Ayahmu." Demikian pula banyak perkataan salafus saleh tentang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada seseorang, "Apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga?" Orang itu menjawab, "Ya." Ibnu Umar kemudian berkata, "Berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata kepadanya dan memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Subhanallah.

Pendengar rahimakumullah, dewasa ini sering kita saksikan banyak orang yang melakukan ritual-ritual ibadah yang menyimpang karena kebodohan mereka, dengan tujuan agar terhindar dari api neraka dan mendekatkan diri ke dalam surga. Padahal kalau mereka tahu sebenarnya alangkah dekatnya mereka dengan surga. Surga yang selalu menjadi penggerak jiwa para salafus saleh untuk bisa meraihnya, yang dipenuhi dengan kenikmatan beraroma kasturi, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang membuat segenap jiwa merindukannya, yang menjadi harapan utama bagi setiap mukmin. Semua itu bisa mereka raih dengan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Pendengar rahimakumullah, berikut ini adalah kisah seorang wanita yang berbakti kepada ibunya. Yahya bin Katsir rahimahullah menceritakan, suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Amir radhiyallahu anhuma datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat kepada beliau dan masuk Islam. Ketika itu beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh ini dan itu?" Keduanya lalu menjawab, "Kami tinggalkan dia bersama keluarganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mereka telah diampuni." "Mengapa wahai Rasulullah?" tanya mereka. Beliau menjawab, "Karena dia telah berbuat baik kepada ibunya." Kemudian beliau melanjutkan, "Dia memiliki ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada orang yang berseru, 'Wahai, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian.' Lalu ia menggendong ibunya yang telah tua itu. Bila kelelahan, ia turunkan ibunya. Kemudian ia gendong ibunya di depan. Ia taruh telapak kaki ibunya di atas telapak kakinya agar ibunya tidak terkena panas. Begitu seterusnya hingga akhirnya mereka selamat dari sergapan musuh." Renungkanlah pendengar, bila kita simak kisah tersebut lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ibu, menjadi sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka selayaknya kita berusaha agar bisa meraih kebahagiaan itu selagi orang tua kita masih hidup. Kemudian bandingkanlah keadaan di zaman kita dengan kisah tadi. Alangkah jauh perbedaannya. Apakah yang memberatkan kita untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus saleh? Apa yang menghalangi kita untuk berbakti kepada mereka jika hal tersebut akan membuat kita bahagia dan menjadi orang yang kaya pahala dan tentram hatinya? Sungguh merugi jika kita mengetahui dekatnya surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita malah melalaikannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin, maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda yang artinya, celaka, celaka, celaka. Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi ia tidak membuat mereka masuk ke dalam surga." Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Pendengar yang budiman, terkadang sebagian kita beranggapan bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai ketika orang tua telah wafat. Jika memang demikian, alangkah bakhilnya diri kita. Alangkah singkatnya bakti kita kepada orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seorang yang telah mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak. Lantas apakah balas budi kepada mereka akan berakhir seiring berakhirnya kehidupan mereka? Ketahuilah pendengar, bahwa saat setelah wafat adalah saat di mana kedua orang tua paling membutuhkan bakti anak-anak mereka. Yaitu ketika mereka telah memasuki alam barzakh, mereka sangat membutuhkan doa yang terbaik dan permohonan ampun melalui seorang anak untuk mengangkat kedua telapak tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?" Beliau bersabda, "Ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya." Begitulah pendengar, bakti seorang anak pada kedua orang tua senantiasa menjadi hutang seorang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya. Selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama nafas masih berhembus. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa baktinya telah usai ketika orang tua telah wafat. Bakti seorang anak kepada orang tua senantiasa menjadi hutang yang harus ditunaikan sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun, sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Lantas ia bertanya, "Wahai Rabb, ya Allah, mengapa aku mendapatkan ini?" Allah menjawab, "Ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu." Pendengar rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua membuahkan banyak keutamaan. Di antara beberapa faedah berbakti kepada kedua orang tua adalah, keutamaan yang pertama, sebab dihapuskannya dosa besar. Imam Ibnu Hibban rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat untukku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki seorang bibi?" Dia menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepadanya." Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan penyebab keberkahan dan bertambahnya rizki. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Kemudian keutamaan yang ketiga, barang siapa yang berbakti kepada bapak ibunya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka anak-anaknya pun akan berbuat durhaka pula kepadanya. Keutamaan selanjutnya, bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan sebaliknya, murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Dan yang tidak kalah penting, pendengar rahimakumullah, fadilah dari berbakti kepada kedua orang tua adalah diterimanya amal soleh seorang mukmin. Seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka amalnya akan diterima. Diterimanya amal akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kalau aku tahu bahwasanya aku punya amal yang diterima, pasti aku bersandar kepada hal itu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya Allah akan menerima amalnya." Pendengar yang budiman, renungkanlah keutamaan-keutamaan tersebut. Sungguh berbakti kepada orang tua merupakan salah satu sebab dihapuskannya dosa-dosa besar, diterimanya amal soleh, serta menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setelah kita melihat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, pahala besar yang dijanjikan oleh Allah, serta kisah-kisah generasi pendahulu yang saleh, masih adakah penghalang bagi kita untuk menaati kedua orang tua?
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya ingat ya saudaraku, yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat. Peminum khamar, pezina, pejudi boleh jadi di dunia yang senang. Di mana ditangkapnya azab di akhirat? Nanti ditangkap azab. Tapi ada dosa di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat.

Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam sejahtera, rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala taufik hidayah karunia-Nya bersama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah, kajian kitab Nurul Yakin yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq, LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Subulana, Kalimantan Timur. Dan nantinya di penghujung, insyaallah kita akan memberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab. Baik, hadirin rahimakumullah, bersama kita simak kepada Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq, LCMA, disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Fa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian sirah nabawiyah kita di kesempatan kali ini masih melanjutkan masa datang atau tibanya Rasul alaihi salatu wasalam ke kota Madinah. Diriwayatkan dalam beberapa kitab sirah, termasuk juga di kitab-kitab hadis, menjelang tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, sahabat itu memiliki kebiasaan, atau khususnya sahabat Ansor, mereka akan pergi ke perbatasan kota Madinah dan menantikan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila matahari sudah meninggi, artinya sudah terik, maka mereka akan balik ke kota Madinah. Terus mereka melakukan itu, menanti kedatangan Rasulullah tiba di kota Madinah. Sedangkan Nabi SAW saat itu posisinya sudah berada di Quba. Beliau tinggal di Quba kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan kemudian di hari Jumat beliau melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah. Dan dalam sebuah riwayat, beliau kemudian sempat melaksanakan sholat Jumat di sebuah lembah di pemukiman yang ada di kota Madinah. Nah, saat beliau berada di Quba itu, datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyusul. Yang mana kita ketahui Sayyidina Ali ini tadinya bertahan di Mekah, bahkan menempati tempat tidur Rasulullah SAW, guna untuk kemudian melaksanakan beberapa amanah, mengantarkan barang-barang titipan yang selama ini ditanggung atau dijaga oleh Nabi kita SAW. Nah, setelah itu Sayyidina Ali menyusul dan kemudian bersama-sama dengan Rasulullah, Abu Bakar masuk ke kota Madinah. Nah, hari kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyebut itu tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang menyebut di tanggal 9 Rabiul Awal, ada khilaf sebagaimana tanggal kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu ada seorang Yahudi yang sedang naik ke atas pokok kurmanya di salah satu kebun di pinggiran kota Madinah. Dan dia menyaksikan dari kejauhan ada beberapa titik yang itu berarti adalah tanda orang yang mendekat ke kota Madinah. Maka setelah titik itu semakin nampak, semakin jelas, karena memang terkaburkan oleh Fata Morgana, Yahudi ini tidak bisa menguasai dirinya. Dia berteriak mengatakan, "Wahai orang-orang Madinah, hadihi jaddukum," gitu kalau bahasanya. Ini dia jaddu kalian. Jaddu itu bisa berarti kakek, bisa berarti hal yang kalian tunggu-tunggu. Maka teriakan daripada Yahudi ini terdengar oleh orang-orang Madinah, yang mereka kemudian saling memberikan kabar satu sama lain. Diriwayatkan dalam sirah, sahabat langsung bergegas sambil menenteng senjata-senjata mereka. Mereka kemudian menyambut kedatangan Rasul alaihi salatu wasalam. Semua orang tumpah ruah menyambut kedatangan sang Nabi alaihi salatu wasalam masuk ke kota Yasrib, yang nanti akan diubah menjadi Madinatun Nabi, atau kemudian disingkat jadi Madinah. Yang kala itu jemaah dimuliakan Allah, semua memberikan sambutan, sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan, tidaklah unta Nabi itu melewati satu rumah kecuali rumah itu akan mempersilakan agar Rasul mau mampir meskipun sejenak. Ya, bahkan dari mereka ada yang meminta agar Rasul tinggal bersama mereka.
3: Dan kemudian anak-anak gadis dan para budak itu kemudian memukul rebana dan kemudian mendendangkan syair yang sangat terkenal, yang kita hari ini jadikan sebagai salah satu nasyid atau selawatan dikala kita menyanjung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da mada'alillahi da. Ayuhal gimana lanjutannya? Ayuhal mauju mabu mab'usu fina, ayuhal mab'usu fina, jita bil amril muta', yang maknanya kurang lebih telah terbit bulan purnama kepada kita dari sela-sela bukit Saniyatul Wada, itu satu celah kecil yang ada di kota Madinah. Wajib bersyukur alaina, maka wajib atas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mada alillahi da, selama ada dai yang menyeru kepada jalannya. Ayuhal mab'usu fina, wahai engkau, maksud Rasulullah, yang diutus ke tengah-tengah kami, engkau datang dengan urusan untuk ditaati. Jadi kalau di dalam kitab-kitab sirah atau juga dalam kitab-kitab riwayat, itu kalimatnya sampai di situ saja. Berarti kelanjutannya itu tambahan atau gubahan dari para ulama untuk melengkapi nasyid atau syair tersebut. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itu para penduduk Madinah bertanya-tanya, yang Rasulullah yang mana? Gitu. Karena mereka memang belum pernah bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Terus yang kedua, menunjukkan kalau Rasul itu penampilannya sangat biasa. Tidak berbeda dengan kebiasaan penampilan orang pada umumnya. Yang mungkin hari ini kontras, Pak ya. Kita misalnya kalau ada yang ditokohkan, baik itu tokoh agama atau tokoh masyarakat, itu akan terbedakan dari pakaian atau minimal aksesorisnya. Akan langsung ketahuan gitu kan. Ini kita tidak sedang bicara hal positif atau negatif. Tetapi paling tidak dari sini kita lihat bagaimana kesederhanaan penampilan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin selama ini kalau kita nonton film gitu, apalagi kalau berkisah tentang sirah, biasanya penampilan Nabi atau sahabat lah ya, terbedakan dengan penampilan musyrikin Mekah. Paling tidak apa, sahabat pakainya putih-putih gitu kan, musyrikin Mekah hitam-hitam. Padahal gak begitu jemaah. Sahabat itu yang menggunakan baju putih, menggunakan baju hitam, ada menggunakan baju warna-warna yang lainnya. Demikian juga dengan Rasulullah SAW. Nah, penduduk Madinah yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, gak tahu mana Rasulullah. Sampai riwayat mengatakan, kala itu Abu Bakar berdiri, ini mungkin sudah tiba ya dari penyambutan itu, Rasul duduk sedangkan Abu Bakar berdiri di sampingnya. Tiba-tiba kemudian sinar matahari terik itu menyinari tubuh Rasulullah SAW atau cahayanya menimpa Rasul. Maka kemudian Abu Bakar mengeluarkan mantelnya dan menutupi Rasulullah SAW agar tidak kepanasan. Maka penduduk Madinah tahu siapa atau yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena berarti yang dimantelin atau ditutupin itu adalah Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, hadirin dimuliakan Allah, Rasul alaihi salatu wasallam terus beliau berjalan masuk ke kota Madinah, dan orang-orang berusaha bagaimana supaya Rasulullah itu mampir ke rumah mereka, meskipun sekedar masuk gitu kan, bertamu, atau syukur-syukur mau tinggal bersama mereka, karena tentu Rasul ini datang perlu tempat penampungan, perlu tempat tinggal. Maka ada yang menarik-narik ontanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tali kekangnya. Maka Rasul mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan saja onta ini, jangan diganggu. Jangan ditarik-tarik. Karena sesungguhnya onta ini sedang diperintah. Artinya onta ini dalam bimbingan. Maka sahabat pun menjauh dari ontanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan onta itu terus berjalan. Melewati perkampungan demi perkampungan sampai masuk ke perkampungan Bani Najjar. Bani Najjar ini masih berarti kakek-kakeknya Nabi dari jalur ibu, neneknya yang perempuan. Sampai di sana jemaah dimuliakan Allah taala, unta ini kemudian menderum di sebuah tempat tanah yang itu adalah milik anak yatim yang diasuh oleh sahabat Nabi yang sudah masuk Islam dari kalangan Ansor ya, As'ad bin Zurarah. Jadi anak yatim, mungkin ponakannya atau sepupunya atau apa, yang di bawah pengasuhan As'ad bin Zurarah. Ada dua anak yatim di situ yang punya tanah itu. Ayahnya sudah meninggal. Nah, tanah tersebut jemaah dimuliakan Allah berupa ada pohon-pohon kurma, kemudian ada lahan terbuka sedikit, dan kemudian ada pemakaman lama yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi pemakaman, tentu pemakaman orang-orang dulu, orang musyrik, yang bahkan penduduk Madinah sudah tidak menggunakannya, sudah dibiarkan terbengkalai saja. Maka unta ini datang di situ dan kemudian menderum. Rasulullah SAW tidak turun dari untanya, dan sahabat dan seluruh penduduk Madinah saat itu hanya memperhatikan saja. Unta itu diam sejenak, kemudian dia berdiri lagi, kemudian berjalan ke beberapa titik, ternyata kembali lagi ke tempat awal menderumnya. Dan kemudian Rasulullah turun dan beliau mengatakan, tanah ini milik siapa? Dan kemudian datanglah sahabat Nabi As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, itu adalah tanah milik dua anak yatim yang hak pengasuhannya, artinya pengelolaan hartanya ada padaku. Jika engkau mau, maka tanah itu hadiah untukmu, hibah. Begitu juga ketika didatangkan anak yatim tersebut, mereka mengatakan, ini hibah untukmu ya Rasulullah, silakan Anda ambil tanah ini. Maka Rasul alaihissalatu wassalam menolak. Beliau tidak menerima hibah tersebut dan mengatakan, saya menerimanya tetapi dengan harga. Lagi-lagi pelajaran berharga ya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa selama beliau mampu, maka beliau akan duitin ya, beliau akan ongkosin biaya dakwahnya. Ingat ketika beliau hijrah saja, Abu Bakar itu tentu ketika ngasih kendaraan tanpa pamrih, tanpa berharap apapun, itu saja Rasul enggak mau. Beliau tetap membayar harga unta yang disediakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, begitu beliau nyari lahan yang nanti di situ akan dibangun masjid apa? Masjid Nabawi jemaah dimuliakan Allah. Itu beliau tidak mau menerima cuma-cuma. Ya, beliau mau menerimanya dengan biaya, dengan pembayaran. Artinya sosok beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah puas dengan pahala. Tetap berharap dapat pahala gitu kan, dapat amal jariah. Terus kita ini yang bukan siapa-siapa, surganya enggak jelas, dunianya juga remang-remang gitu kan. Bicara amal jariah yang lain dulu gitu kan. Yang lain dulu. Nah, kemudian Rasul membayar dengan harga yang memang tidak terlalu mahal, hanya sekitar 10 dinar. 10 dinar ini kalau 1 dinarnya 12 juta berarti 120 juta. Ya, 120 juta. Ya banyak juga sih, Pak, ya. Yang bilang enggak banyak mana orangnya? Banyak juga duit segitu walaupun cuma 10 dinar gitu kan. Nah, hadirin, kemudian datang Abu Ayyub Al-Ansari yang kemudian langsung mengambil pelananya untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat duduknya Nabi di unta diambil dan kemudian dibawa ke rumahnya. Kemudian orang-orang mulai mempersilakan Nabi, "Ya Rasulullah, ini sudah selesai tempat yang nanti Anda akan bangun masjid." Kan enggak mungkin langsung tinggal di situ. Ya, beliau bangun masjid, bangun rumah itu perlu proses tentunya kan. Beliau butuh tempat tinggal sementara. Sahabat kemudian minta satu persatu, tinggal tempat saya, tinggal tempat saya, tinggal tempat saya. Rasul kemudian mengatakan, seseorang itu bersama pelana untanya. Artinya apa? Di mana pelana untaku, ya aku ikut ke situ gitu ya. Dan itu ternyata adalah Abu Ayyub yang tadi sudah ngambil duluan. Ada beberapa kisah hadirin dimuliakan Allah terkait tinggalnya Rasulullah di rumah Abu Ayyub. Riwayat yang pertama adalah, begitu sampai di rumahnya Abu Ayyub, Abu Ayyub berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami memiliki dua lantai rumah ini, lantai dasar dan lantai atas, lantai satunya, ya. Anda silakan tinggal di atas." Ya, karena tidak nyaman saja Abu Ayyub berada di tempat yang lebih tinggi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul menolak. Ya, tentu dengan alasan yang logis. Bukan karena beliau tidak ingin dimuliakan, disediakan tempat yang di atas. Beliau mengatakan bahwa akan ada tamu-tamu yang akan datang kepadaku. Kalau itu posisinya ada di atas, tentu akan mengganggu yang ada di bawah. Ya, Pak, Rasulullah SAW. Padahal beliau bisa saja, beliau tinggal di atas, nanti tamunya suruh nunggu di bawah. Beliau nemui di bawah kan gitu kan. Tapi beliau mengatakan, aku di bawah saja, kalian tinggal di atas, di bagian atasnya. Nah, terjadi sebuah peristiwa. Ketika malam hari di puncak musim dingin, entah bagaimana namanya pada masa itu tidak ada penerangan yang cukup ya, tidak ada lampu yang bisa menerangi aktivitas secara jelas. Abu Ayyub itu dengan istrinya tidur di atas, tiba-tiba menumpahkan atau memecahkan gentong air yang biasa mereka gunakan untuk kebutuhan sholat malam dan sebagainya gitu kan. Dan begitu pecah airnya itu tentu langsung tumpah gitu kan, mereka langsung mengambil selimut yang mereka gunakan untuk tidur, dan mereka kemudian mengelap sepanjang malam, ya, agar tetesan air itu tidak ada yang jatuh ke bawah sehingga mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mereka di puncak musim dingin akhirnya tidak selimutan, kerjanya ngelapin air tersebut jangan sampai ada yang netesi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya belum tentu juga netes ke bawah, Pak. Sekalipun netes gitu kan, kan belum tentu juga di tempatnya Nabi gitu. Ini riwayat yang pertama. Kisah saat Rasulullah berada di rumah Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu. Kisah yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, Abu Ayyub dan istrinya itu selalu menyediakan hidangan dan diantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti hidangan itu memang sengaja dibuat banyak, yang diperkirakan Rasul enggak mungkin habis. Ya, selapar-laparnya orang itu pasti akan ada sisanya, dan itu bukan tanpa maksud. Nanti begitu makanan itu dikembalikan, maka sisa makanan Rasul itu akan dimakan oleh Abu Ayyub bersama istrinya dan keluarganya. Mereka akan memulai dari bagian di mana yang ada jejak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Untuk mengambil apa? Ambil barokah, ya. Nah, sampai kemudian Abu Ayyub sama istrinya ini menghidangkan satu makanan yang mereka berikan racikan bawang merah dan bawang putih. Mungkin diirisi gitu mentah, kemudian ditaruh, ditabur di beberapa sisinya. Ya, jadi lapar ya. Biasanya kalau itu apa? Nasi mandi gitu kan, wah itu ada bawangnya gitu. Nah, kayak gitulah. Habis ini makan kita nanti. Disediakan, Cak? Enggak ya, belum ya. Insyaallah. Beli sendiri-sendiri, disediakan sama restorannya. Begitu dihidangkan dengan ada paha kambingnya, dengan lezatnya makanannya itu, tentu yang disediakan spesial untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata saat itu berbeda dengan kebiasaan. Biasanya ada bekas jejak Rasulullah makan meskipun sedikit. Kali ini ternyata apa? Nampannya utuh, tak tersentuh isinya. Tentu membuat Abu Ayyub dan istrinya kaget. Mereka kemudian mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kenapa sebabnya Rasul tidak menyentuh makanan tersebut. Dan Rasul kemudian menjawab, aku adalah orang yang banyak bermunajat kepada Rabbku. Ya, aku adalah orang yang banyak bermunajat kepada Rabbku, dan aku tidak ingin merubah bau mulutku dengan bawang merah dan bawang putih. Kemudian tentu paniklah Abu Ayyub dan istrinya ini, ada apa dengan bawang merah dan bawang putih? Rasul mengatakan, untuk kalian itu halal, tapi Rasul ini mengkhususkan untuk dirinya alaihissalatu wassalam. Ya, lihat ya bagaimana adabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau bisa saja mungkin kumur-kumur ya, atau kemudian juga membersihkan mulutnya, tetapi beliau tidak ingin interaksi dengan Allah itu terganggu hanya karena ada bawang merah dan bawang putih. Maka sejak itu kata Abu Ayyub, kami tidak pernah meletakkan makanan yang kami hidangkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam dengan memberikan bawang, baik bawang merah atau bawang putih gitu ya. Gimana? Nanti kalau makannya minta ke ini ya, penyedianya. Jangan kasih bawang merah, jangan kasih bawang putih gitu. Sekalian penjualnya mengatakan kambingnya enggak usah sekalian, Pak ya gitu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian masuk ke dalam gambaran hadirin tentang aktivitas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat awal di Madinah, yang itu merupakan hal yang perlu kita ketahui secara utuh supaya kita enggak salah paham, jemaah dimuliakan Allah. Jangan berpikir begini, Rasul dan para sahabat itu pergi ke Madinah cuma nyari suaka. Tujuannya supaya bisa hidup, melanjutkan dakwah, bisa sholat, dan kemudian udah, terjadilah apa yang terjadi. Bukan begitu jemaah. Yang Rasul alaihissalatu wassalam laksanakan atau lakukan dengan pindah ke kota Madinah ini, membangun pondasi dalam rangka menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Ingat, Allah Ta'ala berfirman kepada sang Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak utus engkau kecuali kepada seluruh manusia. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau direncanakan dengan matang. Tentu tidak bisa lagi menggunakan konsep dakwah yang ada di Mekah yang sembunyi-sembunyi atau terbatas secara regional bahkan lokal saja. Ini tentu butuh fasilitas dan akses yang lebih luas, dan itu diantaranya adalah negara. Jadi kita bisa bayangkan, Rasul itu berarti butuh sarana yang namanya negara, dan tentu bukan cuma sembarang negara, apalagi negara cuma urusannya ekonomi ya, sosial, politik gitu kan, dan kemudian misi dakwah tidak terlaksana. Ingat jemaah dimuliakan Allah, Nabi itu hidup setelah itu hanya sekitar 10 tahun saja. Ya, 10 tahun saja. Tapi dalam 10 tahun itu, kalau kita buat timeline, itu seakan-akan waktu enggak cukup. Dalam waktu 10 tahun, itu kalau kita pecah menjadi setahun 12 bulan, itu aktivitasnya padat sekali, yang seakan-akan begini, enggak bisa negara dibangun oleh Nabi dengan keadaan yang sangat terbatas sumber dayanya dan waktu yang juga sangat sebentar. Tapi sejarah membuktikan kepada kita dalam 10 tahun itu berhasil dibangun negara Madinah, yang negara ini nanti bersinggungan langsung dengan pusat peradaban pada masa itu, Persia dan Romawi. Bukan hanya kemudian connect dalam artian surat menyurat, hubungan bilateral gitu kan, bahkan kemudian sampai bersinggungan dengan militer. Kebayang gini, Pak, ada negara baru dibangun, baru berdiri, ya, pecahan dari apa gitu kan, memerdekakan diri, 10 tahun kemudian bersinggungan militer dengan Rusia dan Amerika. Ya, kira-kira gimana? Ya, kalau mau bayangin Indonesia aja lah gitu kan. Indonesia senggolan sama Amerika sama Rusia, udah sama Amerika saja kalau enggak jadi peyek. Ya. Itu antum bisa bayangkan. Dalam kurun waktu 10 tahun itu yang langsung berkonfrontasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua imperium besar. Ya. Dan ternyata Madinah kemudian justru menjadi besar dan menjadi penguasa bumi pada masa itu. Dan gambarannya, Pak, Madinah itu kota kecil yang secara modal enggak ada apa-apa di sana. Seharusnya enggak bisa Rasul membangun negara Madinah itu bisa sehebat itu dengan modal Madinah kala itu. Kebayang, jemaah, kota-kota besar yang saat itu menjadi akses paling tidak regional di Jazirah Arab itu, Mekah itu lebih maju daripada Madinah. Taif itu maju. Nanti tempat tinggal Bani Ghazan, Bani Khuza'ah itu lebih banyak, populasinya lebih besar. Madinah itu kota kecil, masyarakatnya hanya sekitar 5.000-an orang. Tidak ada komoditi yang bisa menjadi dagangan unggulan di kota Madinah, cuma kurma. Nah, kurma semua orang punya kan. Beda dengan Mekah, beda dengan Taif yang merupakan kota industri gitu. Ada produk yang bisa dihasilkan di sana. Kemudian sudahlah negara ini miskin, kota ini lemah secara ekonomi, secara politik juga carut marut. Sukunya, suku Aus dan Khazraj, terlibat dalam konflik berkepanjangan. Dan bahkan Rasul saat baru tiba di kota Madinah itu, beberapa tahun yang lalu baru saja terjadi perang besar, namanya Perang Buaz. Dua suku ini saling bunuh dan Yahudi berada di belakang mereka. Ya, karena memang Yahudi punya kepentingan agar dua suku ini saling berantem terus-menerus. Ini daerah yang sama sekali tidak punya modal apa-apa. Masyarakatnya carut-marut, miskin, terbelakang, kemudian dikuasai sama Yahudi. Dan bahkan kemudian ditambahin masalah dengan eksodus kan gitu, kalau bahasa enggak enaknya. Pendatang dari Mekah yang mereka ini menjadi beban. Karena mereka bukan investor, mereka mau datang mau bangun IKN, bukan begitu, Pak. Mereka enggak punya modal. Bahkan hartanya mereka tinggal di sana. Coba bisa antum bayangkan, kalau ini terjadi di masa hari ini, ada kota miskin, baru saja terjadi perang, kedatangan pendatang yang juga tak kalah miskinnya, itu kalau enggak tambah chaos itu kan, kalau tidak malah terjadi perang, wah ini pendatang nih bikin tambah ruwet aja kan gitu kan. Kebayang sekarang, jemaah? Saya kasih tambahan lagi. Kemudian Madinah itu bahkan sampai disebut kota yang berpenyakit. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, begitu para sahabat itu tiba dari Mekah itu pindah ke Madinah, pada sakit semuanya, demam. Namanya sampai ada sebutan Humal Madinah. Sampai ada jenis penyakitnya sendiri. Sampai kemudian yang terkena adalah Abu Bakar. Abu Bakar sampai kena demam ini berhari-hari tidak bisa beraktivitas. Sampai kemudian Rasul berdoa kan, beliau berdoa dalam doa yang terkenal, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbinal Makkah aw asyad. Ya Allah, buatlah kami mencintai kota Madinah ini seperti kami mencintai Mekah, atau bahkan cinta yang lebih besar lagi. Wa sahiha wa barik lana fisa'ina fisa'iha wa muddiha. Dan jadikanlah kota ini kota yang sehat, dan berkahilah timbangannya, sa'nya, mutnya dari kota Madinah ini. Wa ankul hummaha faj'alha bil Juffah. Dan pindahkan penyakit demam ini ke daerah yang namanya Juffah. Juffah satu kawasan yang sekarang menjadi daerah Mikot, Pak. Kalau jemaah haji dari daerah Syam dipindah ke sana. sampai Rasul harus berdoa begitu, jemaah dimuliakan Allah. Dan kemudian masyarakatnya juga terpolarisasi menjadi kubu-kubu, yang masing-masing kubu ini harus disikapi oleh Nabi dengan sangat hati-hati sesuai dengan porsi masing-masing. Gak bisa disamaratakan, Pak. Jadi kalau kita bicara hari ini misalnya masyarakat heterogen, Rasul juga melakukan itu. Gambarannya penduduk yang saat itu menempati kota Madinah yang menjadi tantangan negara Madinah itu, tentu yang pertama adalah kaum muslimin yang datang dari kota Mekah yang disebut dengan muhajirin. Mereka ini secara modal dasar tentu kuat, karena mereka termasuk sabiqul awalun, generasi awal yang masuk Islam, siap berkorban, siap untuk mati-matian tentunya berjuang bersama Nabi. Itu jelas. Tapi kekurangannya mereka tidak punya sumber daya. Mereka miskin. Atau kalau mantan-mantan orang kaya, hartanya habis ditinggalkan di kota Mekah. Ini tentu butuh tantangan tersendiri, jemaah. Karena tentu untuk membangun masyarakat ini enggak cukup dipompa militansinya. Ayo tetap semangat untuk dakwah. Nah, sedangkan mereka punya anak dan istri. Tentu harus dicukupi ekonominya, kebutuhannya dan sebagainya, minimal yang kebutuhan dasar. Yang kedua adalah masyarakat Madinah yang baru saja masuk Islam secara umum gitu. Mereka ini masih mu'alaf. Betul, mereka secara ekonomi tentu lebih mapan daripada para pendatang, orang-orang Ansar ini, kalau dibanding dengan muhajirin. Tapi mereka juga masih sangat lemah secara keimanan, dan mereka tentunya punya hubungan lama dengan pihak-pihak yang ada di kota Madinah yang punya potensi menghalang-halangi usaha Nabi untuk membangun negeri Madinah tersebut. Ini tantangannya tersendiri, jemaah. Dan itu nanti kan terlihat kan bagaimana Aus dan Khazraj ini berusaha dibenturkan terus-menerus oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Kemudian masyarakat ketiga adalah masyarakat musyrikin Madinah, yang mereka ini belum masuk Islam. Mereka tetap dengan kemusyrikannya, kekafirannya, belum menentukan pilihan apakah mereka masuk Islam ataukah mereka tetap dengan kekafirannya. Nah, pilihan mereka semuanya sulit dan menjadi tantangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian mereka ini ada yang memilih dengan kekafirannya, tetap musyrik, sebagian lagi berpura-pura masuk Islam. Yang mereka ini nanti akan menjadi duri dalam daging. Di antaranya yang terkenal adalah tokoh munafik yang bernama siapa? Abdullah atau Ubaidillah bin Salul. Ya, atau Abdullah bin Salul, ada juga yang baca Ubaidillah bin Salul. Nah, dia ini tokoh jemaah dari suku Khazraj, yang setelah peristiwa perang Bu'ad, sebelum datangnya Nabi, itu orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj sudah sepakat, udah kita angkat aja dia jadi raja kita. Kita buatkan mahkota, siapa tahu dengan kita pilih dia menjadi raja kita, karena kecerdasannya, kekayaannya, ketokohannya, bisa menyelesaikan sengketa di antara kita. Dan tentu ini angin segar, Pak. Bukan hanya untuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini, tetapi juga untuk orang-orang yang nanti akan jadi menteri-menterinya, yang nanti akan dapat jabatan lah, ya kan? Namun kemudian mimpi atau keinginan ini tiba-tiba buyar begitu saja dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bisa kita bayangkan bagaimana dendam kesumat dan sakit hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dan sepanjang kehidupannya nanti dia akan terus melakukan berbagai macam upaya untuk merongrong negara Madinah, ya, bahkan kemudian memfitnah Rasulullah dan keluarganya, membentur-benturkan antara dua suku, Aus dan Khazraj, supaya terlibat lagi dalam peperangan. Kemudian yang selanjutnya, tantangannya yang di dalam kota Madinah saja adalah orang-orang Yahudi, yang ini merupakan tantangan yang terbesar, karena mereka ini memusuhi Nabi SAW dari cara yang lembut sampai cara yang kasar. Dan mereka punya potensi, Pak. Ekonomi mereka yang pegang, militer juga mereka yang pegang, secara jumlah mereka juga besar. Sukunya ada tiga, ada Bani Nadir sama Bani Quraidhah. Ini sekutunya nanti Aus, kalau lagi konflik dia sama Aus. Nanti ada Kainuqa, ya. Ini sekutunya Khazraj, kalau lagi bertikai gitu kan. Dan mereka ini punya pasar-pasar sendiri, kalau hari ini punya mall lah, ya. Mereka punya sumber-sumber ekonomi, sedangkan penduduk Madinah nggak punya. Militer mereka pegang, ekonomi mereka kuasai. Itu tantangan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tantangan dari dalam yang itu tentu untuk menyelesaikan saja kalau kita bayangkan, wah butuh berapa tahun mbak pendatang itu menyelesaikannya. Kemudian tantangan dari luar tentunya yang terbesar adalah suku Quraisy. Orang-orang Quraisy ini kemudian terbukti ya dalam sirah, mereka kemudian bukan hanya melakukan aksi-aksi pemboikotan ekonomi, merusak, memboikot kota Madinah, mereka sampai melakukan serangan militer, invasi berapa kali kan gitu kan. Kemudian dari suku-suku besar yang juga berada di sekitar Madinah, yang tentu mereka terus mencari kesempatan bagaimana untuk menjatuhkan Madinah. Ini juga upayanya. Dan kemudian sampai Persia dan Romawi yang merasa terusik dengan kemunculan negara baru di Jazirah Arab tersebut. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kebayang bagaimana kerjanya Nabi

dengan segala kecanggihan kita enggak lebih cepat daripada cara manual orang-orang dulu, padahal hari ini sudah digital, Pak. Baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih kita supaya nanti enggak gagal paham, enggak mengkerdilkan, mengkecilkan perannya Rasul, Pak, dalam membangun peradaban. Dalam 10 tahun itu, Pak, 10 tahun Rasul membangun negara Madinah, secara umum kan dibagi jadi dua juga kan. Paruh pertama digunakan untuk membangun pondasi. Jadi kalau di Mekah digunakan untuk membangun pondasi Islamnya, ini membangun pondasi negaranya. Dan kalau bicara pondasi, jangan antum menganggap gini, Nabi itu cuma defensif gitu kan, atau pasif, ya, yang penting kita hidup sehidup-hidupnya. Enggak begitu, Pak. Ya. 5 tahun, dan uniknya dibagi 5 tahun juga kan. 5 tahun, coba antum perhatikan. 5 tahun pertama itu batasannya perang Khandaq, perang Ahzab. Perang Ahzab itu terjadi di tahun kelima. Di tahun kelima sampai ke bawah, keempat, ketiga, kedua, kesatu, itu kan defensif. Nabi cuma diserang terus. Perang Badar diserang, perang Uhud diserang, kan gitu. Termasuk nanti serangan beberapa suku-suku yang merampas ternak-ternak Nabi, itu kan semuanya diserang. Begitu terjadi perang Khandaq, Nabi mengatakan apa? Al-an nahzuhum wala yahzuna, nahnu nasiru ilaihim. Sekarang gantian, kita yang menyerang, mereka tidak akan mungkin bisa menyerang kita, kita yang datangi mereka satu persatu. Kenapa Nabi ngomong gitu jemaah? Itu bukan cuma asal ngomong kayak kita kan, wah, optimisme yang tanpa data gitu kan, wah, terang benderang Indonesia misalnya kita, atau gelap gulita atau apa gitu kan. Itu Rasul hasil pengamatan 5 tahun diuji dengan Badr, bertahan. Diuji dengan mode perang Uhud, oke, gak jadi masalah. Ini kan perang diserang, tapi kan perang di luar kota. Diserang di dalam kota, dan yang menyerang apa? Sekutu. 10-15 ribu suku-suku Arab yang dimobilisasi oleh Quraisy tumpah ruah menyerang, yang jumlah mereka ini 5 kali lipat, bahkan ada yang menyebut sampai 7 kali lipat kekuatan Madinah. Besar sekali. Begitu Rasul berhasil menguji, oh, kita sudah tahan beneran berarti. Dihantam dari sebelah kiri kita kuat, depan kanan, ini masanya kita serang balik. Itu pakai data, Pak, bukan cuma pakai apa bahasa kita nih, bahasa angin surga. Karena berarti kita sudah punya ketahanan, dan benar kan? Setelah itu orang-orang Mekah tidak akan mungkin punya kemampuan untuk menghimpun pasukan. Yang kedua, suku-suku yang ada di sekitar Madinah tadinya masih begini. Lihatin ya, kita ukur Madinah, kelihatannya sudah mulai melemah. Kita serang tahun depan. Loh, begitu tahun depan, loh, kok ternyata masih bisa bertahan? Jangan tahun depan. Tahun depannya lagi. Begitu terjadi perang Ahzab dan orang-orang yang menyerang itu dikalahkan, mereka sudah enggak punya harapan. Lawan 15.000 aja kocar-kacir. Kita enggak mungkin, sehingga benar kata Nabi, kita enggak mungkin diserang lagi. Saatnya sekarang yang kita jemput bola. Dan kemudian kita tahu jemaah dimuliakan Allah. Walaupun ini jangan dikerdilkan, bukan berarti setelah itu Rasul melakukan aneksasi, penjajahan, atau hanya ekspedisi militer. Enggak, bukan begitu. Itu kita menyederhanakan masalah. Rasul kemudian mengirim surat. Kan berarti kalau berani berkirim surat, orang sudah memperhitungkan siapa sih yang ngirim surat ke Rusia itu? Oh, itu yang lagi punya program makan gratis sepanjang masa untuk rakyatnya. Mikir, Pak, Rusia kan, jangan diganggu ini, kuat ini. Tapi kalau baru MBG kan, ya Rusia juga enggak mungkin lah memperhitungkan itu kan. Begitu yang kirim surat siapa? Ada negara baru digempur oleh sekutu dan masih bertahan. Dan itu bertahan di kota Madinah, dan mereka yang kemarin baru saja menyelesaikan Romawi di perang Mu'tah. Jadi 200 ribu Romawi dihadapin dengan sekitar 4.000 atau 6.000 sahabat. Ya. Pakai surat, Pak. Oh iya, wajar. Suratnya bisa dibacain, bisa didengar. Rasul kirim surat ke sana, kirim. Termasuk memang Rasul melakukan syariah, ya. Gerakan-gerakan militer untuk membungkam orang-orang yang berusaha untuk merongrong kota Madinah. Dan itu sekali lagi jemaah dimuliakan Allah, bukan berarti Islam disebarkan dengan pedang. Karena kalau kita perhatikan, justru dengan cara Rasul menyerang duluan itu meminimalkan jatuhnya korban. Sehingga Nabi kan berdoa kalau

setiap kali serangan, termasuk ke kota Mekah. Allahumma khudh absarihim wa sam'ihim wa la yarawna illa baktah. Ya Allah, bungkam mata mereka, butakan mata mereka, ambil penglihatan mereka dan pendengaran mereka, jangan buat mereka mengetahui kami kecuali sudah sekenyong-kenyong, artinya sudah mendadak gitu kan. Tujuannya apa? Supaya tidak ada perlawanan. Kalau tidak ada perlawanan, mereka menyerah. Kalau mereka menyerah, maka bisa dihindari pertumpahan darah. Karena begitu Pak Nabi itu, biasanya Nabi nyerang satu perkampungan, perkampungan itu masih kepagian, masih baru bangun tidur. Mereka kocar kacir, sama Nabi ditinggal, udah. Yang penting mereka sudah tahu bahwa kita selalu siap sedia. Ya, ya, karena memang targetnya bukan darah. Ketika Mekah ditaklukkan itu, dikumpulin penduduk Mekah jemaah. Ini bisa kita bayangkan, para penjahat-penjahat perang semua kan, sudah merangi Nabi berkali-kali, ngusir, dan gak pernah mau diajak damai. Sampai perjanjian Hudaybiyah aja masih bikin masalah mereka itu. Begitu Fathu Mekah dikumpulin, Rasul berdiri di Ka'bah, beliau mengatakan, wahai orang-orang Mekah sekalian, kalau menurut kalian, kalian tuh mau saya apakan kira-kira? Kira-kira gimana perasaan penduduk Mekah, Pak? Sudah jahat minta ampun, tiba-tiba ditanya, kira-kira kamu tak kasih hukuman apa yang enak gitu kan? Nah, kemudian mereka mengatakan, yang baik-baik, wahai saudara kami yang baik, dan anak dari bapak yang baik. Nah, bahasa orang kalah kan biasa begitu. Ngakuin kan? Rasul kemudian mengatakan, apa? Idhabu fa'antum tulaqo. Kalau begitu, ya sudah, pergi sana semua. Kalian tak cerai bahasanya. Jadi Nabi bukan tak maafkan. Kalau maafkan berarti Nabi masih nganggap punya salah. Udah, kalian telah, gak ada salah apapun, gak ada sangkutan apapun. Tercerai sudah. Ya. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jemaah dimuliakan Allah. Dan itu tidak mungkin bisa dibangun tanpa upaya dan usaha yang luar biasa, yang ekstra hati-hati. Karena berarti ketika Rasul mulai membangun kota Madinah ini, beliau akan memetakan setiap permasalahan. Ini masalahnya, penyakitnya apa, obatnya ini. Oh, ini penyakitnya ini, obatnya enggak bisa dengan yang ini, pakai yang itu. Dan itu bertahap, Pak. Ya. Nah, sayangnya kita itu kalau belajar sirah nabawiyah enggak mau sedetail itu. Kita mau yang rame, gebrak-gebruk berantem, perang Badarnya udah selesai. Yang penting Nabi perang-perang. Ya. Padahal beliau membangun satu peradaban yang peradaban itu kemudian menjadi daulah yang menyinari bumi ini dengan cahaya yang belum pernah ada yang seterang itu, ya. Pernah muncul satu peradaban dari Islam yang peradaban tidak mengenal pajak. Peradaban yang tidak pernah mengkomersilkan pendidikan dan kesehatan. Yang peradaban itu dibangun bukan hanya untuk membangun bangunan-bangunan, tetapi untuk memanusiakan manusia. Dan bangunan dijadikan sebagai sarana untuk ya memakmurkan manusia. Enggak seperti kita hari ini. Katanya kita modern, tapi terkadang manusianya dikorbankan untuk bangunan. Baik hadirin dimuliakan Allah, ini belum selesai. Di pertemuan akan datang kita akan langsung masuk strategi awal Nabi dalam membangun negara Madinah. Ini masih kulit Pak ya. Bagaimana nanti Nabi menyelesaikan masalah tadi itu, sahabat Muhajirin dan Ansar. Bagaimana masalahnya dan bagaimana solusinya? Rasul memberikan kepada mereka paling tidak 4 solusi, di antaranya dengan dipersaudarakan. Kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan dengan orang-orang munafik yang baru masuk Islam atau pura-pura masuk Islam itu dengan strategi yang berbeda. Diacuhkan sama Nabi, udah dibiarin ngomong sengomong-ngomongnya lah. Nanti mau ngomong sampai muntah silakan, yang penting enggak ngangkat senjata. Kalau ngangkat senjata ceritanya lain, kita lawan. Makanya kita perhatikan, Pak. Itu orang munafik mau ngomong sepuasnya sama Nabi enggak diopeni, biarin aja. Ya. Nah, kemudian ke Yahudi, itu juga Rasul kemudian memberikan beberapa solusi. Ada solusi pertama, kedua, ketiga, nanti insya Allah kita bahas. Mulai dari solusi perjanjian, nanti ada namanya piagam Madinah. Supaya apa? Supaya kita sepaham Madinah ini negara kita bersama, kita jaga bersama. Perbedaan agama tidak harus membuat kita bermusuhan. Kalau ada musuh dari luar, kita bela negara sama-sama. Itu di antara solusinya. Termasuk nanti Rasul menawarkan adanya pasar. Anda kan punya pasar, kami juga berhak punya pasar. Yahudi menolak. Ya, Yahudi enggak mau. Jangan Muhammad, ya. Kalau kalian mau berdampingan dengan kami, pasar biar ada pada kami. Nah, nanti Nabi juga memberikan solusi karena enggak bisa militer negara itu disokong oleh kekuatan yang ekonominya enggak stabil. Rasul perlu itu. Nah, itu insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, semoga Allah mudahkan. Tapi kayaknya libur deh, Pak ya. Ya, karena Idul Adha itu. Masih ada waktu hadirin?
untuk tanya jawab? Oh, habis, habis ya. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwab rahim. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyana fi qulubina wa zayyahu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal fusuqal isyan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwab rahim. Allahumma atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah dan dikucilkan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

0: kalau dengan pengajian. Semakin mengaji, semakin datang rasa takut. Teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.
1: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur, mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

Memang persoalan korban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap korban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja ya. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya, kita terlalu jauh. Jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu. Bukan hanya asal, saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu. Tapi kita bunyi dasarnya. Dan ini kelemahan kita. Di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar, soal kurban dihitungkan berorang. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7. Wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung berorang. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tak masalah. Yang tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya, laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati. Sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkorban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata, orang miskin yang tidak mampu berkorban seharusnya bangga di hari korban, karena Rasul sudah korbankan duluan atas nama dia. Jadi terima kasih ya Rasulullah, ingatkan kita yang kita tidak mampu Rasul sudah. Bahkan kalau Rasul sudah korban atas nama umatnya yang tidak mampu, berarti sudah terkabul. Kita aja belum tahu kabul atau tidak kalau kita berkorban. Tapi kalau Rasul sudah terjamin makbul. Oleh sebab itu hitungan korban itu adalah 1 keluarga. Misal bapa punya istri, punya anak. Itu kalau mampu sapi silakan. Mampu 1000 sapi silakan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban tidak ada wajib lebih daripada 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Misal kalau bapa punya istri 4. Misal. Cuman ini misal. Ya. Istrinya 4. Setiap istri anaknya 10. Berarti jumlah berapa? Anak 40, istri 4 berarti 44 sama bapa 45. Wajib 1 ekor kambing saja. Cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silakan. Dan mau 1000 kambing boleh, mau 1000 sapi boleh. Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, Bismillah atas namaku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi sebutkan tukang sembelihnya, ada capek menunggu sambil sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah Bismillah atas namaku dan keluarga. Termasuk kata atas namaku dan keluarga, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Termasuk orang tua yang sudah, karena kita adalah hasil daripada orang
tua, itu sudah termasuk, tidak perlu kita sebutkan. Ada sebagian ulama membolehkan, kalau kita mampu mau khusus kambing atas nama orang tua tidak masalah, kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita. Ini salah satu kenikmatan, dan ini termasuk juga sedekah yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Wallahu ta'ala. Dan juga masalah panitia, bisa kita mewakili. Kalau kita tidak mengerti sembelihannya dan tidak mengerti cara bagiannya, tapi ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini adalah banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban. Padahal itu sunnah Rasul. Dari akikah boleh makan, dari kurban pun boleh makan. Bahkan sunnah SAW dibagi tiga. Sepertiga pertama dihadiahkan. Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya. Misal tetangga saya tapi orang kaya, dia bukan miskin, tapi boleh saling hadiah. Karena inti daripada hadiah silaturrahim. Ada keluarga kita termasuk mampu, tapi saya kasih, ini alhamdulillah saya sembelih sapi. Barangkali dia tidak mampu cuma sembelih kambing. Udah kita dapat daging kambing, dia dapat daging sapi. Tapi dengan niat hadiah, bukan sedekah, karena dia bukan orang miskin yang menerima sedekah. Yang sepertiga yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu termasuk orang miskin. Yang ketiga kita makan sendiri. Bahkan Rasulullah SAW selepas Idul Adha, beda sama Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri dia makan kurma, meyakinkan batalan puasa. Tapi kalau Idul Adha tidak makan dan minum sebelum salat, kenapa? Bukan tak berarti tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW ingin pertama pembukaannya, buka sarapannya atau makan di pagi harinya selepas Idul Adha adalah dari hasil sembelihan kambing itu atau dari kurban. Jadi kita sebagian sedikit. Tapi kalau kita merasa alhamdulillah rezeki saya banyak di rumah, alhamdulillah banyak ada makanan, mau sedekahin semuanya, semua mau sedekahin tidak masalah. Tapi yang saya maksud, kenapa tidak kita sekali-kali hidupkan sunnah Rasul? Jadi sebagian, walaupun ada sebagian sedikit lah, buat istilahnya sama sedikit porsi nasi atau apa, buat, karena kita berhak sebagai kita kurbankan lillahi ta'ala, kita berhak menikmati kurban ini yang lillahi ta'ala supaya kita mendapatkan keberkahannya, bukan hanya orang lain. Terus yang kedua ada masalah pembayaran. Kalau kita wakili panitia, boleh kita pesan sama panitia, tolong sedikit dari kurban saya minta buat saya makan. Itu dah masalah, kita boleh minta. Dan boleh kita wakili, tapi kita tolong ingatkan, tidak boleh pembayaran hasil sembelihan itu dari kulitnya. Ini menjadi salah satu persoalan di Indonesia. Banyak tukang sembelih datang, ketika kita tawarkan untuk sembelih ini, berapa pak? Oh tidak apa-apa, kasih aja kulitnya sama kepalanya. Jangan anda setuju, jangan anda terima. Oh maaf saya tidak bisa. Bapak berapa ongkos sembelihannya? Kita harus pakat dulu. Tidak, saya ikhlas, tidak apa-apa seikhlasnya. Tapi yang penting kepalanya sama kulitnya. Itu aja yang saya minta, yang lain tidak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Karena ini kurban. Kata kurban berarti lillahi ta'ala, bukan untuk jual beli. Kalau kita sudah bayar dari bagian kurban, berarti bukan lillahi ta'ala. Harus kita jaga amalan itu. Tapi bagaimana cara jalan keluarnya? Kita harus sepakat, ijab kabul. Sepakat dulu, Pak, saya sudah begini, saya kasih untuk sembelihan 50 ribu. Bapak setuju? Ya sudah, setuju. Selesai kan? Sudah sembelih, sudah potong, sudah semua. Lepas ini semua, kita kasih ongkos 50 ribu ongkos sembelihannya. Habis itu, Pak, kulitnya sama kepala hadiah buat Bapak. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi bukan untuk bayar sembelihan. Faham maksud saya? Harus dibedakan supaya jangan sampai amalan kita kurban habis biaya, habis ini malah tidak diterima karena sudah kita bayar sebagian daripada kurban. Saya silakan bayar apa yang kita sepakati, mau hadiahkan kepada dia karena kita tidak bisa guna. Buat apa yang kita mau gunain kulitnya tidak bisa, tapi mereka buat mereka lebih berguna, oleh karena itu kita bisa hadiahkan untuk mereka. Bahkan kita bisa juga kasih daging
untuk mereka bisa menikmati sebagai sedekah. Wallahu ta'ala alam.

0: sebelum sholat. Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku, mengerti yang dibaca. Ketika sujud, paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan, angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Karena itu Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bain wa bain khatara. Ya kalau ma'anta bain al-masyriki Allah. Kalau selama ini ya Allah aku banyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas, jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat seperti engkau jauhkan tertinggal dengan barat yang tidak pernah bertemu.
1: Itu nampak api kan. Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

0: Tur.
1: Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: Summa rji'il basara karratayni yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: Walaqad

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'atarafu bidhanbihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

0: Hancur.
1: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Hakim.
1: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: daun.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

حي على الصلاة. حي

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعد تحمده لكن في دلم رواية البيهقي أن التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأيه

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu." Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Kalau pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'iluma wa ta'ilima wa tadhakura wa tadhkira wa nafala intifa wal-ifadata wal-istifada wal-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnatal rasulih wa dua ilal huda wa dalalata ala al-khairi wa btiqa wajillahi wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udbika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'atin la yustajabu laha amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para alimul ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh daripada pengurus masjid Islamic Center Samarinda, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang sama dengan niat dan tujuan kita sama, yaitu untuk memutala'ahi, memuzakarahi, mempelajari, mendengarkan, serta mendiskusikan ilmu-ilmu yang fardu'ain. Ilmu yang menambah akan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu untuk mengetahui perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat hadir duduk mendengarkan di dalam majlis ilmu agama, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni daripada seluruh dosa-dosa kita, dosa kepada orang tua kita, dosa guru-guru kita, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat, jiran tetangga kita kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa memberikan kepada kita serta keluarga kita keluasan rezeki, kemudahan segala perkara, perlindungan segala perkara dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, keinginan, harapan, doa, hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang berkat hadir duduk mendengarkan di dalam majlis ilmu agama, kelak Allah mewafatkan kita serta keluarga kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah memasuki daripada satu bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya sebagaimana di dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin asr, 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Di 10 awal daripada bulan Zulhijjah kita akan menemui ada satu hari yang dikenal dengan hari Arafah. Di hari Arafah termasuk waktu di mana doa diistijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan daripada hari Arafah. Sebagaimana hadis yang disebutkan di dalam kitab Matja'ur Rabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma yaumal Arafah." Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, 9 Zulhijjah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Dalam riwayat yang lain, 1 tahun yang telah lalu. Ulun pernah mendengar ceramah dari almarhum guru mulia Guru Bakri Gambut Jarsidin ketika menjelaskan hadis masalah puasa Arafah. Artinya ketika orang berpuasa Arafah, Allah mengampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Ujar Sidin, puasa Arafah salah satu jaminan untuk hidup 1 tahun lagi, ujar Sidin. Karena kayak apa hendak diampuni mun orangnya meninggal. Jadi kalau hendak ada jaminan 1 tahun lagi hidup, maka jangan sampai lupa berpuasa 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Kemudian yang kedua, kita akan bertemu dengan 10 Zulhijjah atau yang dikenal dengan Idul Adha atau Yauman Nahr, hari menyembelih. Ibadah kurban termasuk syiar-syiar Islam, termasuk daripada syiar agama, syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami baik-baik, apa anjuran Rasulullah dan apa ancaman Rasulullah bagi orang yang berkurban dan tidak berkurban. Yang pertama, anjuran Rasulullah tentang berkurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa hadis kita ambil beberapa saja. Kata Rasulullah, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap 1 bulu itu dihitung kebaikan. 1 bulu 1 kebaikan dari hewan kurban yang kita sembelih itu. Makanya bila becari kambing, usahakan nang sekiranya bulunya tuh labet. Jadi makin labat itu bulu, makin banyak itu bulu, maka hitungan 1 bulu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 kebaikan bagi orang yang berkurban dengan hewan tersebut. Kemudian lagi Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Ma amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami." Tidak ada amal yang paling afdol yang dikerjakan oleh seseorang pada 10 Zulhijjah melainkan menumpahkan daripada darah. Ini anjuran Rasulullah, targib Rasulullah untuk kita berkurban pada 10 Zulhijjah atau 11, 12 atau 13 pada hari Tasyrik. Adapun ancaman Rasulullah bagi yang tidak berkurban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, siapa yang diberikan Allah kemampuan, ada kemampuan dalam bentuk finansialnya, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjid kami. Sampean pahami mak hadis ini baik-baik. Nabi mengatakan jangan dekati masjid kami. Itu ancaman yang kalau didengar sahabat sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh sahabat Nabi, maka tidak ada yang lebih menakutkan dari itu. Sahabat Nabi itu kalau mau bertemu Rasulullah, mau berjumpa dengan Rasulullah, mau melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling banyak waktu Rasulullah di masjid. Ketika ancaman itu dikatakan jangan dekati masjid kami gara-gara tidak berkurban karena mempunyai kemampuan, itu hal yang paling ditakutkan oleh sahabat. Kalau kita mungkin pian kada dibolehkan sembahyang di Islamik, masih kawa ke Darun Nikmah. Di Islamik kada dibolehkan, Darun Nikmah kada dibolehkan, masih kawa ke Masjid Raya. Di Islamik kada dibolehkan, Darun Nikmah kada dibolehkan, masjid raya kan dibolehkan, masjid kawak al-ma'ruf. Sesama rinda pian di backlist di masjid kawa masih ketenggarong. Sesama rinda setenggarong pian di backlist kada boleh masuk masjid kawa kebalik papan. Masih kawa masuk masjid. Kenapa? Masjidnya banyak. Tapi kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berjumpa dengan Nabi, untuk bertemu dengan Nabi, paling banyak waktu Nabi kebanyakannya di dalam masjid, di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, yang mempunyai kemampuan jangan dekati masjid kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi dalam riwayat, siapa yang mempunyai kemampuan kemudian tidak berkurban, maka pilih mati dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani, atau dalam keadaan Majusi. Ketika ada orang yang diberikan kemampuan secara finansial tapi tidak mau berkurban pada 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 daripada Zulhijjah pada hari Tashrik. Nah, ini anjuran atau ancaman dari Rasulullah tentang masalah kurban. Kemudian yang kita mau bahas selanjutnya setelah anjuran dan ancaman adalah hukum berkurban. Hukum berkurban menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Muhammad, Imam Abi Yusuf, mereka mengatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Dikatakan sunnah muakkad bukan sunnah saja, tapi sunnah muakkad. Karena disyariatkan kurban pada tahun kedua daripada hijriah Nabi, sampai Rasulullah wafat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan kurban. Makanya dikatakan sebagai hukum sunnah muakkad. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat berkurban hukumnya adalah wajib. Jadi yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Kemudian setelah hukum kita sudah tahu ada dua, ada sunnah muakkad, ada wajib. Syarat sah berkurban, siapa sih orang yang sunnah berkurban? Siapa sih orang yang wajib berkurban? Karena seandainya bermadhab dengan madhabnya Imam Abu Hanifah, yang pertama syarat sah berkurban adalah orang itu muslim. Dan sering terjadi kalau seandainya ada orang non muslim berkurban, maka tidak sah kurbannya. Tapi kalau seandainya ada orang maantar sapi 5 buting, sapi 5 buting diantar, tapi dari orang non muslim ke masjid, ambil katolak. Lucu kita nih. Ambil katolak, ambil aja. Orang non muslim kalau berkurban sah apa kada? Kada sah. Tapi kalau dibari sapi 5 buting, ambil kah tolak? Ambil ya. Orang non muslim kalau inya berbuat nang seperti itu namanya ihsan, kebaikan. Dibalas Allah, dibalas. Cuma kalau ketika orang non muslim melakukan satu kebaikan, kata para ulama, Allah membalasnya di dunia tapi tidak dibalas di akhirat. Ada juga para ulama mengatakan Allah menjadikan kebaikannya di masa non muslim untuk diberikan hidayah bisa masuk ke dalam agama Islam. Karena ada satu sahabat ketika dia masuk Islam, kata Rasulullah, tahukah engkau yang membuat engkau masuk Islam apa? Hidayah engkau dapat masuk Islam. Kata sahabat tadi, tidak, apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan engkau hidayah untuk bisa masuk ke dalam Islam karena kebaikan engkau, perbuatan baik engkau yang engkau kerjakan pada masa jahiliyah. Nah, jadi kalau yang pertama syaratnya orang itu dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua, syarat sah berkorban adalah balik dan berakal. Ini yang perlu sampean ketahui. Ada ibadahnya bentuknya sama tapi tujuannya berbeda. Bentuknya sama, tujuannya berbeda, seperti kurban dan akikah. Akikah dengan kurban itu sama, cuma tujuannya berbeda. Kalau akikah itu diperuntukkan dari habis lahir sampai sebelum balik, adapun kesunahannya per 7 hari. Lahir hitung 7. 7, 7, 7 terus per 7 hari sampai sebelum balik. Kalau sudah balik sampai sebelum meninggal. Nah, nanti kita ambil poinnya di situ. Dari habis balik sampai sebelum meninggal, maka sunnahnya adalah kurban. Jadi dibedakan ada akikah, ada kurban. Kemudian yang selanjutnya setelah balik dan berakal adalah mampu. Tadi ulun sudah menjelaskan tentang orang yang mampu tapi tidak berkurban, maka ancaman Rasulullah begitu besar. Sekarang kita cek diri kita mampu apa tidak. Seperti ini. Mampu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah orang yang mempunyai kelebihan yang dia bisa memberikan nafkah wajib kepada orang yang wajib diberi nafkah pada malam dan hari raya. Hari raya Idul Adha itu terbanyak pada Idul Fitri. Idul Adha itu kan 4 hari, 10, 11, 12, 13. 4 hari. Oke. Biasanya pian memberi nafkah kepada anak dan istri untuk makan aja dulu. Nafkah wajib makan misalnya 4 hari itu berapa? Anggaplah sehari memberi bini lawan anak 50. 50 ribu untuk makan 3 kali sehari. 50 kali 4 200. Berarti dengan duit 200 ribu ini cukup untuk 4 hari tadi. Kemudian pian berisi lelebihan. Lelebihan ini yang dari lebih dari 400, berisi duit 400 untuk jami 400 aja. Berisi duit 200 ribu untuk jaminan 4 hari anak bini nafkahnya pada hari raya dan malam hari raya, dan mempunyai kelebihan untuk membeli kambing. Berapa harga kambing? Berapa? Larangnya 5 juta. Itu nang ganal bisa 5 juta tuh. Yang sekiranya dagingnya memang puas dapatnya. Ya kalah 5 juta. Nah. Tapi kalau yang standar-standar aja, yang standar. Yang standarnya paling enggak 3 juta setengah, 3 juta, 3 juta setengah, anggaplah 3 juta setengah nang kebanyakannya. Oke. 3 juta tambah 200, 3 juta 200 lah. Beisi lapian 3.200 duit sekarang. Wah, ada mungkin enggak beisi. Beisi kalau? Oke. Okay. Beisilah duit 3.200. Beisi. Pertanyaannya ketika pian beisi duit situ mampulah. Mampu berarti. Tapi berkorban lah tahun ini. Kada berkorban. Mampulah, mampu bisi duit lah, bahkan lebih dari 3.200. Mampu berkurban, mampu berkurban lah tahun ini. Kada. Padahal dikatakan sebagai orang yang mampu, karena definisi mampu kita itu berbeda dengan definisi yang dimaksud dalam syariat. Jadi kalau kita pakai mampu yang seperti ini, insyaallah kita seberatan yang hadir ini termasuk orang yang berkurban pada hari itu. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, orang yang mampu ini mengikuti malikun nisabuz zakat, yaitu orang yang mempunyai hartanya mencapai nisab zakat. Nah, nisab zakat dalam madhab Imam Abu Hanifah, di dalam madhab Imam Syafi'i berbeda. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, orang wajib zakat emas 107,76. Ah, kita bulatkan aja 108, selesai. Artinya berapa harga emas sekarang segram? Berapa? Bu. Berapa harga emas, Bu, segram? Berapa, Bu? Ada
1: nukar emas ke bawah. Berapa harga emas segram sekarang kira-kira? 900. Anggaplah dibulatkan aja 1 juta supaya kada ngalih menghitungnya. 1 gram 1 juta berarti dikali 108, 108 juta. Kalau pian hari ini berisi duit 108 juta, dalam madzhab Imam Abu Hanifah pian termasuk orang yang wajib berkurban. Nah, sekarang pian hendak memakai mampu yang dimaksud Imam Syafi'i kah atau mampu yang dimaksud dengan Imam Abu Hanifah? Jelas kita akan memilih mampu yang dimaksud dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Siapa yang berisi duit 108 juta? Tapi kalau berisi yang dimaksud Imam Syafi'i, mampu, oh punya, dah mungkin, pasti ada pian berisi duit 3.200.000. Walaupun habis nukar tuh habis duit, tapi ada, kalau ada berarti ada, mampulah, mampu berkurban lah. Kada. Lihat ancaman Nabi itu. Tapi nanti ulun beri trik, ulun beri cara pian, ulun beri hilah. Kita pakai mampunya yang dimaksud Imam Syafi'i, tapi dengan budget, dengan duit yang minim, kada sampai 3 juta. Kada, ulun ajari setelah ini. Oke, jelas sudah itu ya. Jadi muslim balik berakal mampu. Maka orang-orang itu yang disunahkan kurban kalau mengikut hukum sunnah, wajib kalau mengikut kepada hukum wajib menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian hewan yang dikurbankan apa saja? Hewan yang dikurbankan jelas hewan ternak yang masyhur, unta, kambing, sapi atau yang sejenisnya. Jumlahnya 1 sapi 7 orang, 1 kambing 1 orang. Yang sering terjadi adalah ada beberapa tempat, contohnya ada 1 komunitas, 1 sekolahan, 1 kantor, beurunan. Beurunan 1 orang 100.000. Dan di kantor itu atau di komunitas itu uang orangnya ada sampai 200. Kalau 1 orang 100.000, 220 juta. Berarti kawalah nukar sapi. Kawan nukar sapi, akhirnya nukarlah sapi. Ketika nukar sapi, sedangkan 1 sapi 7 orang, tapi duit itu dari 200 orang, bolehlah model begitu? Boleh. 1 sapi lebih dari 7 orang, boleh. Kenapa? Mana dalilnya? Nabi itu pernah menyembelih 2 kambing. Kambing yang pertama kata Nabi, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Kambing yang kedua, ini untuk orang yang membenarkan dengan kenabianku. Nah, orang yang beriman dengan Allah, dengan Nabi pada waktu itu banyak atau sedikit? Banyak. Lebih dari 7. Kambing sikung lagi. Nah, ini kata para ulama, boleh. Cuma tidak afdol. Nah itu afdolnya kata Nabi, sapi itu 7 orang, kambing itu untuk 1 orang. Kalau sapi untuk 1 orang boleh aja, bagus lagi ketimbang 1 kambing 7 orang. Harusnya yang 1 orang diulahnya 7. Kalau sapi 1 sapi 1 orang bagus. Yang payah itu 1 kambing 7 orang, itu payah itu. Yang harusnya 1 diulahnya 7. Nah ini hewan-hewannya. Oke. Nah ini ulun beri jalan keluar. Dan untuk para pemirsa streaming, ini jalan keluar. Pian mampu kalau? Mampu. Mampu lah berkorban. Yang 3.200.000 tadi. Mampu. Mampulah nukar iPhone aja kawa. Masa nukar kambing 3.500.000 ada kawa? Ya kah? Nah mampulah. Mampu. Kayak apa caranya supaya kurban terlaksana, duit kada tapi banyak tegatuk, ancaman Rasulullah terhindar. Bakurban pian pakai ayam. Nah, tak kajut kalau ajen kada? Ajen kah? Belum. Oh belum. Bakurban pakai ayam. Belum mendengarkah berkorban pakai ayam? Ini beberapa rutinan ulun, pengajian rutinan ulun antara maghrib dengan isya. Ulun bahas ini, hamuk panitia kurban. Pengurus masjid yang panitia kurban hamuk. Bah pian guru ai, kenapa disambat boleh pakai ayam? Habis jamaah menariki duitnya aja kada jadi bekurban. Bila aku nuker ayamnya. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Ini disebutkan dalam kitab Bejuri, bukan dalam kitab Bejuri ada. Abdullah bin Abbas, beliau tuh kalau berkurban pakai ayam. Nah, coba ulun beri contohnya, kenapa boleh pakai ayam? Kambing, sapi itu hewan ternak lah. Hewan ternak kalau? Hewan ternak. Ayam tuh hewan ternak lah. Hewan ternak. Sapi, kambing, sembelih, apa yang keluar? Darah. Ayam, sembelih, apa yang keluar? Sama. Jadi yang merasa hendak berkorban tapi pelit, kada mau banyak keluar duit, berkorban pakai ayam. Ada jamaah ulun, ulun bahas ini, imbah pengajian guru, imbah kainata hari habis sembahyang Idul Adha, ulun maantar 25 potong ayam sagan berkorbannya. 25 potong. Waduh. Bolehlah, boleh. Tapi kata para ulama, berkorban pakai ayam itu untuk korbannya fakir miskin. Kalau bukan fakir miskin, jangan berkorban pakai ayam. Nih, jangan kayak tadi tuh, mendengar ayam boleh lalu datang ke pengurus masjid, aku kada jadi berkorbannya. Kenapa tuh guru nyambat boleh berkorban pakai ayam? Boleh pakai ayam, boleh pakai bebek juga boleh. Nah, jadi yang kada nukar kambing, hendak lepas dari ancaman Nabi dan pian mampu, 10 Zulhijjah, bismillah, Allah Akbar, ya Allah ini kurban ulun, bismillah, apa yang ditatak? Ayam. Jadi yang hendak berkorban pakai ayam boleh, tapi itu dikata para ulama kurban fakir miskin. Kemudian selanjutnya, ini yang sering terjadi, tinggal sedikit lagi waktu, berapa itu? Isya jam berapa? 2 berapa? 26 kah? Oke, sedikit lagi. Belum, oke. Nah, sering daging kurban itu kan dibagi, ya kah? Daging kurban dibagi. Nah, pian harus tahu siapa yang berhak dapat daging kurban tuh. Yang pertama yang berhak dapat daging kurban tuh satu, yang berkurban. Yang kedua, sahabat kerabat dari yang berkurban. Tiga, fakir miskin. Pian berkurban, silahkan makan dagingnya. Ambil tiga pendapat. Satu, dimakan bagian kibdah seukuran hati atau kibdah, jantung atau hati. Itu aja diambil, atau dibagi sepertiga segentian, sepertiga segen kerabat sahabat, sepertiga dibagikan fakir miskin. 90, 30 pian, 30 kerabat sahabat kerabat, 30 fakir miskin. Yang ketiga, tidak ada batasan hendak mengambil berapa. Itu beberapa pendapat yang ulun temukan di beberapa kitab.

Maksudnya apa? Orang bedakan fakir dengan miskin. Fakir itu tidak ada income-nya. Kalau pian kada kasih makan inya, inya bakal mati. Itu fakir. Nah, sekarang pian fakir lah. Kada, selesai satu dah. Miskin. Nah, kalau miskin itu begini. Ibarat pian di rumah ada 5 orang, nasi itu cukup 5, tapi kada ada tambahan. Nah, itu. Itu ngarannya orang apa? Miskin. Pian orang fakir kah? Bukan, orang miskin lah. Bukan, makan bisa bertambah, lain miskin. Lain miskin ngarannya. Nah, tapi mambillah daging kurban. Pakada mungkin. Alhaqumut takasur. Manusia itu tamak. Ulun tuh heran, rumahnya di Sempaja. Rumahnya di Sempaja atau rumahnya di ujung sana maambil daging ke Islamic Center. Lain yang berkurban, lain sahabat kerabat yang berkurban, lain fakir miskin. Kalau pian merasa lain orang nang berhak dapat daging, satu, jangan meminta. Jangan meminta, jangan bertagih. Tapi kalau dibari, ambil, gitu aja. Kalau dibari ambil, tapi jangan meminta, jangan bertagih. Kalau pian merasa bukan orang yang berhak mendapatkan daging kurban, yang banyak itu bertagih. Ada lagi nana, kupon 5 buat sagan satu orang 5 kupon, beculas demi daging kurban aja. Ini kita dengari yang hadir, yang menonton, yang mendengar di luar, di dalam. Kalau merasa kada berhak dapat daging, jangan meminta, jangan betagih. Kalau diberi, ambil. Yang berkorban tahu diri. Yang berkorban tahu diri, pian berkorban cari daging kah cari pahala? Cari pahala kah cari daging? Cari pahala guru aja. Kalau pahala jangan baatur minta berapa. Berapa dibari ya si itu sudah ambil. Ini kada baatur. Ini ulun berkorban lah sapi sikung segan ulun seorang. Iya. Berapa dapat daging? 90. Nah, ulun kawalah minta 560 kilo. Wah. Mun aku kusembelih orang itu sembarangan aja. Jadi yang berkorban tahu diri. Kalau berkorban cari pahala kah cari daging? Kalau pian cari daging kada usah berkorban. Tulak ke pasar pedagingan nukar daging. Jelas dapat dagingnya itu. Ketimbang pian berkorban batagi-tagi batur-atur. Kalau pian mencari pahala, dah serahkan ke pengurus masjid, diberi berapa, dibagi ke siapa, terserah. Kenapa? Becari pahala. Nah. You understand? Oke. Okay. Terakhir lagi, daging dibagi itu yang paling rancak terjadi. Panitia 10 orang, ditataklah daging kurban, tak letak letak letak letak letak letak. Siang hari parut lapar, makan apa? Ya daging tua ya lagi dimasaki. Ya ibu-ibu, nah, mana dagingnya sini kami masaki aja. Hei, daging siapa dimasak? Ampun siapa dimasak? Ampun siapa itu? Ampun 3 orang ini nah. Kalau pian daging yang belum diketahui ampun siapa lalu diambil dengan alasan panitia, panitia masuklah di 3 ini. Bisa jadi. Nah, pahamlah bisa jadi. Lihat kalimat ulun, panitia tuh masuklah di 3 ini. Bisa jadi. Karena panitia bisa aja yang berkorban. Panitia bisa ada jadi nang sahabat kerabat nang berkorban. Panitia bisa aja nang fakir miskin. Tapi kalau pian panitia kada termasuk nang 3 ini, jangan paling banyak mangkut daging. Oh iya realitanya begitu. Dibagi ke fakir miskin kisahnya. Kenapa lu nyambat kisahnya? Karena kurban di akhir zaman ini hanya sekedar beramian aja.

0: nang bakurban bungol, nang panitia sama kada belajar, akhirnya kurban orang rusak, panitia temakan daging haram. Nah, itu realitanya itu. Kenapa kada belajar? Itu daging siapa nang dihantup? Daging siapa dimakan? Hak siapa? Ah, kami panitia juga. Oh, panitia. Kada ada kisahnya panitia itu. Tapi panitia boleh lah, ada jatahnya panitia. Ini kadang daging dilebihi atas nama upah, haram. Nang tukang sembelih diberi kepala atas nama upah, haram. Bukan upah, jatah. Bedakan upah lawan jatah lah. Ada upah, ada jatah. Kalau upah berarti pin ada sumbangsih jasa yang diberi upah itu. Nah, tukang sembelih, nah kepala diberi, kenapa? Upah sidin, kita kada memberi duit. Upah haram. Selesai kurban sisa daging, apa nih? Apa ngalannya nih? Yang kada dimakan tuh, Pak. Alah, nang ini apa nih? Kulit. Sisa kulit, sisa jeroan. Lalu datang orang, kayak apa? Kami tukarina, ujar panitia, pas nyaman berbagi duitnya. Haram. Hantian haram. Terjadilah banyak, kenapa? Nang bekurban salah maantar, yang jadi panitia kada belajar, kada mengerti. Makanya kurban beramian, dagingnya rusak dibagikan kepada yang bukan berhak. Yang panitia tebanyak bolehlah, boleh asal jatah bukan upah. Yang terjadi dilebihkan, kenapa? Upahnya ajar. Heh, upahnya napa? Upahnya. Nah, itulah ambien, minum dulu nah. Belajar. Mun kita hanya bekesah-kesah aja di pengajian napa? Tadilah kurban tahu, tiap tahun ada kurban, tapi di mana letak kesalahan yang banyak orang merusak kurban itu? Minum dulu teman. Bismillah. Alhamdulillah. You understand? Oke. Okay. Masih ada ke waktu? Berapa menit lagi tuh? 2 menit. Mau 2 menit lagi. Nah, itu belajar. Jangan apa lah, berkorban beramian aja berkorban, Bapak. Pengin berkorban ayam. Selesai. Padahal hanya beramian aja akhirnya rusak kurban. Yang jadi panitia belajar. Jangan beramian aja, akhirnya itu tadi bertanggung jawab dengan kurban yang sudah diberikan. Oke, okay. 2 menit lagi terakhir taros nih. Oke, okay. Yang kedua, yang terakhir nih lah. Lelebihan daging, lalu berpikir panitia, ah hebat sudah daging nih, kita antar aja ke luar, bolehlah. Ingat, tidak boleh membagikan daging dari tempat dia berkurban melebihi 2 marhalah 85 kilo. Pian berkurban di Samarinda, keluarga di Tenggarong menelpon, berkurban kading, kaya berkurban, mana jatahku, antari, bolehlah. Boleh, karena Tenggarong belum 85 kilo. Kakak pian menelpon, ding, berkurban kah, ding? Di mananya, di Balikpapan. Antarina, bolehlah. Kada boleh, kenapa? Waktu habis. Kada boleh, kenapa? Kada boleh memindahkan daging melebihi 85 kilo. Nah, itu yang berkaitan dengan fikih kurban. Masih banyak, karena berhubung waktu sudah habis. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Al-hadiniyah wa lakuniyatin salihah. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Dalam kehidupan ini ada begitu banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ada begitu banyak nikmat yang diamanahkan. dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita ketahui bersama,

0: mendoakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita mendapatkannya, serta kemana pula kita mempergunakannya. Dalam bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari awal bulan ini adalah suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah takbir, tahmid, tahlil, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berpuasa pada awal bulan Dzulhijjah ini. Namun dari sekian banyak kebaikan, ketaatan, amal ibadah yang kita lakukan, ada satu amalan yang luar biasa, yaitu adalah ibadah kurban. Bahwa ketika seseorang berkurban, dia sedang berusaha dengan cara yang sangat luar biasa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah kurban. Karena itu, kurban dia bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tapi di dalam kurban adalah bukti dan dalil bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, "La yanalallaha luhumaha wa la dimaruha walakin yanaluhu taqwa minkum." Bahwa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukti ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kurban dia akan datang pada hari kiamat sebagai bentuk bukti ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu la yati yawmal qiyamah bi quruniha wa adwafiha wa asy'ariha. Bahwa sesungguhnya hewan kurban ini dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya, serta bulu-bulunya. Maka kesempatan untuk berkurban ini terbuka buat kepada kita semua yang mampu untuk melaksanakannya. Bahwa di dalam ibadah kurban, selain daripada bentuk ketakwaan kita kepada Allah, adalah bagaimana kita menunjukkan rasa kepedulian kita kepada orang lain. Fakulu minha wa at'imil ba'isal faqir. Bagaimana kita merasakan dengan kurban kita dan memikirkan dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang yang fakir, orang yang miskin bisa merasakan kebahagiaan dari hewan kurban yang telah kita sembelih. Apalah artinya kalau kita mempunyai harta yang luar biasa, tapi ternyata orang di sekitar kita tidak merasakan tentang apa-apa yang kita punya. Apalah artinya pada saat ini kalau kita tidur dengan kekenyangan, sementara orang lain tidur dengan kelaparan. Maka menutup daripada ini semua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang mempunyai kelapangan, "walam yudhi," dan dia tidak melaksanakan dengan kurban, "fala yaqrabanna musallana," maka janganlah dia mendekati tempat salat kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Kami sampaikan umat dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
1: Apa itu qadar? Qadar itu ketetapan Allah. Saya ulang, ketetapan Allah yang telah dikukuhkan sebelum kita terlahir ke muka bumi, yang telah dikukuhkan sebelum kita terlahir ke muka bumi dan tidak akan pernah berubah sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan pernah berubah sampai kita kembali atau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi anda rubah dengan apapun itu tidak akan berubah, tetap seperti itu. Dan tidak bisa diintervensi oleh apapun. Ya. Bahkan malaikat tidak bisa merubah, doa-doa anda tidak bisa merubah, amalan anda tidak bisa merubahnya. Itu disebut dengan qadar. Dalil Qur'annya kita temukan di surah Al-A'la tadi, ya, walladzi qaddara, dialah Allah yang sebelum kita terlahir telah memberikan qadar dalam kehidupan kita. Pelan-pelan. Jelas di sini? Baik. Apa saja qadar itu? Dan berapa usia dalam kandungan ibunda? Dan tadi saya sebutkan 4 bulan. Tahu dari mana kita bisa menetapkan kalimat itu? Ya. Kita lihat di hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud yang memiliki kunyah julukan kehormatan Abu Abdurrahman. Semoga Allah meridai pada beliau. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya sedangkan beliau itu punya sifat as-shadiq wal masduq. Bicaranya selalu benar, sikapnya benar dan dibenarkan oleh orang lain. Jadi ini diantara keistimewaan Rasulullah SAW. Ya. Biasanya sifat manusia yang standar, dia bicara benar, tapi belum tentu semua orang membenarkan. Nabi Muhammad tidak. Sekalipun ada yang mengingkari dengan lisannya, tetap hati lawannya pun bisa membenarkan. Jangankan kawan, lawannya mengakui. Ya. Coba silakan anda cek, kan? Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menerangkan sifat Nabi SAW, ditanya oleh raja-raja, baik kemudian ada yang raja termasuk dari kalangan Romawi, Raja Najasyi bertanya, apakah dia orang yang jujur? Benar, dia jujur. Apakah dia menyambung silaturahim? Benar. Apakah tidak disukai di masyarakat? Benar. Jadi jangankan kawannya, lawannya pun bisa mengakui. Itu masduk namanya. Tapi dalam istilah ilmu hadis, jika ada kalimat dalam hadis dibuka dengan kalimat as-sadiq wal masduq, benar dan dibenarkan, itu tandanya, tolong fokus ini ya, informasi yang disampaikan berisi perkara gaib yang mutlak kita harus benarkan. Saya ulangi, berisi perkara gaib, informasi gaib yang harus kita yakini isinya. Seakan-akan kalau dalam kalimat bebas begini, hey, beliau itu sifatnya sadiq wal masduq, jangankan kawannya, lawannya pun membenarkan, masa kamu yang umatnya mau ragu? Jadi keterlaluan kalau ada umat Nabi Muhammad meragukan sabda beliau, sementara lawan beliau saja mengakui beliau benar. Cuman karena kesombongannya, itu tidak ditampilkan dalam kehidupan. Jelas ya? Awas, karena ada orang-orang yang kemudian muncul di masa yang akan datang, tiba-tiba ada yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Ya, dikenal dengan aliran ingkaru sunnah. Ada yang menolak hadis Nabi, pokoknya saya ngambil Quran aja, hadis gak saya ambil. Itu orang aneh itu. Orang aneh. Ya silakan, saya bingung bagaimana cara ibadahnya itu. Dalam Quran turun perintah wa aqimus shalah, Al-Baqarah ayat 43, dirikan salat. Tapi kan dia pernah dirinci di Quran bagaimana cara salatnya. Orang ini mengatakan, saya gak mau ngambil hadis, saya mau Quran aja. Ente bagaimana cara salatnya? Teknis salat itu ada di hadis bukan di Quran. Nah, ini satu kesatuan yang harus kita satukan. Baik, saya teruskan dulu. inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap anda, kata Nabi, itu berproses di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah, campuran antara spermatozoa dengan ovum, belum jadi apa-apa. Summa yakunu mithla dhalika 'alaqah. Kemudian 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang boleh menempel di dinding rahim. Summa yakunu mithla dhalika mudghah. 40 hari ketiga, usia 4 bulan, mulai berbentuk mudghah, sekunyahan daging yang sudah mulai kelihatan bentuk-bentuknya. Nah, yang paling menarik, summa yursalu ilaihil malak. Di sini kisahnya dimulai. Maka dalam usia kandungan 4 bulan itu, kemudian diutuslah malaikat. Saya ulang, summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh pada janin yang telah berusia 4 bulan ini. Karena itu hati-hati ya, pada perempuan akhwat yang tengah mengandung ataupun suaminya yang hadir di sampingnya, kalau sudah usia 4 bulan dalam kandungan, itu perhatian harus lebih dalam karena roh sudah dimasukkan di situ. Yeah. Dan kami sudah pernah berdiskusi dengan dokter-dokter yang memang bergelut di persoalan kandungan, STOG itu. Yang dokter-dokter muslim itu kesimpulannya sama semua. Bahkan mereka punya persatuan yang membahas kajian-kajian ini. Di usia 4 bulan ke atas, itu pengaruh orang tua dan kesolehannya akan berdampak pada bayi yang dikandung. Itu seketika belajar dia. Jadi kalau orang tua meningkatkan kesolehan kepada Allah, rajin ibadahnya, itu berdampak langsung pada keadaan janinnya. Anda rajin baca Quran, rajin tahajud, itu ada pengaruh langsung itu. Ya, ada pengaruh langsung. Dan ini justru yang membuktikan itu kalangan-kalangan ilmiah. Nabi sudah bicara sedap dulu. Ya, saya teruskan. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bikatsbi arba'in. Ini poin kita. Kemudian setelah ditiupkan ruhnya, diperintahkanlah oleh Allah untuk menetapkan 4 hal dalam hidupnya. 4 hal dalam hidupnya. Nah, dari keempat ini, ada 2 yang pertama kali ditetapkan sebagai qadar kehidupan kita. 1, dikatsbi rizqihi, menetapkan rizqi yang akan dibawa selama hidupnya. Saya ulang, dikatsbi rizqihi, qadar pertama, menetapkan rizqi hamba tersebut yang akan dibawa selama hidupnya. Tolong fokus ya, nanti kita kaitkan dengan ini. Yang kedua, wa ajalihi, dan menetapkan ajalnya. Ingat, bukan umur, tapi ajalnya. Ya, menetapkan ajalnya. Baik, saya paham sampai di sini. Bapak dan Ibu sekalian, 2 hal tadi, baik itu rizqi, kemudian ajal, itu dinamakan, diisyaratkan dalam hadis ini sebagai qadar Allah, ketetapan Allah yang sudah Allah kukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan pernah berubah sampai kita meninggal dunia. Dia tidak akan dipengaruhi oleh apapun dan tidak bisa dirubah oleh apapun. Jadi Anda berdoa pun sampai nangis-nangis darah, tetap tidak akan bisa merubah qadar. Ketika Allah tetapkan sekian, sekian. Ya, saya ambil contoh misal. Kita ambil yang kedua dulu yang paling gampang, ajal. Ajal. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Wa li kulli ummatin ajal. Jika jaa ajalnya, la yastakhirun as-sa'ata wa la yastaqdimun. Allah berfirman, wa li kulli ummatin ajal. Setiap umat itu, jangankan orang per orang, sekelompok orang itu semuanya ada ajalnya. Yeah. Maaf, fokus, ajal itu batas akhir kehidupan. Batas akhir kehidupan. Ingat, bukan umur ya, beda ya. Okay. Saya kasih garis begini. Misal kita ambil yang standar 63 tahun, kan? Standar Rasulullah SAW. Misal sih. Berarti kalau Anda lewat dari ini, itu bonus tuh yang harus dimaksimalkan dalam tanda petik ya. Maaf, dalam tanda petik. Ya, anak 6 tahun sudah hafal Quran. Anda dikasih 60 tahun baca Quran aja belum tertarik. Anda butuh berapa tahun lagi? Ya. Lihat sini. Misalnya diberikan 63 tahun. Ya. Ada yang misalnya hanya 30 tahun. Ada yang hanya 3 tahun, bahkan ada yang 3 hari. Nah, ini batas usia sampai dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan ajal. Nah, ajal ini Ajal ini, batas usia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluk itu masuk dalam kategori qadar. Ingat, qadar bukan takdir ya. Qadar yaitu ketetapan Allah yang tidak mungkin dirubah dengan apapun. Jadi Anda meningkatkan ibadah sehebat apapun tetap tidak akan bisa mengubah qadar Anda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bisa dirubah oleh apapun. Jelas di sini? Jadi kalau sudah tiba masanya, dia akan meninggal. Hari Senin, tanggal sekian, jam sekian, jam sekian. Itu nggak akan bisa maju, nggak akan bisa mundur. Satu. Yang jadi persoalan, kadang-kadang dalam praktek kehidupan, ada orang-orang yang dihadapkan pada suasana tertentu, dia mencoba ingin merubah keadaan ini. Ya, mungkin karena kurang pahamnya ilmu, atau karena keinginan yang sangat kuat, karena motif tertentu. Ya, misal, mohon maaf. Situasi pertama ada anak-anak misalnya kan yang sakit luar biasa, usianya 5 tahun, tapi divonis kena kanker misalnya, ya, kena kanker misal saja, ya, kankernya sudah parah, sudah luar biasa dan sebagainya, ya, awas hati-hati. Kemudian tiba-tiba misalnya, ya, orang tuanya berharap kepada Allah, ya, mudah-mudahan ya Allah berikan kesembuhan. Kalau minta sembuh itu masih wajar. Tapi ada kondisi tertentu yang kadang-kadang saking sulitnya menerima keadaan seperti ini, kurang tawakal kepada Allah, tiba-tiba ada orang berkesimpulan, ya Allah, misal, kalau engkau berkehendak mohon, ya Allah, saya akan tingkatkan amalan kalau bisa, panjangkan usianya, ya Allah. Berikan dia misalnya kesempatan untuk terus hidup, gak apa-apa, misal, saya tingkatkan lagi ibadahnya, atau saya engkau ambil duluan, dan seterusnya. Lalu dia coba tunaikan tahajud sebanyak-banyaknya, dia coba tunaikan puasa. Demi Allah saya katakan, kalau Allah sudah firmankan dia meninggal misalnya usia 5 tahun 1 hari, Anda banyak tahajud tiap malam pun menangis darah tetap tidak akan bisa menambah usia atau bahkan mengulanginya. Lihat di sini. Sebaliknya, ini yang sering terjadi. Ada orang misalnya, mohon maaf ya, situasi yang sama. Saya ganti misal usia 50 tahun. Maaf, ya, sakitnya divonis jantung misalnya, Masya Allah. Dikatakan sudah cukup parah dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Tiba-tiba mengambil kesimpulan misalnya. Ya. Mohon izin ya. Mengambil kesimpulan. Apa yang dia lakukan? Kesimpulan pertama, dia sudah mengambil menentukan bahwa ini yang terjadi yang terkait dengan ajal. Kalau orang sudah diponis penyakit seperti ini, maka bisa lebih dekat kepada kematiannya. Ini satu. Ini kesalahan fatal pertama. Aturan ajal itu tidak ada kaitan dengan sakit ataupun sehat. Lihat banyak orang di rumah sakit sampai sekarang divonis penyakit parah masih hidup juga. Dan tidak sedikit ada orang sehat lebih cepat pulang dibandingkan orang sakit. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, dalam keadaan demikian, ada harapan mudah-mudahan kalau saya tingkatkan tahajud, tingkatkan puasanya, tingkatkan macam-macamnya, harapan hidup saya akan semakin meningkat. Demi Allah saya katakan, harapan hidup tidak ada kaitan dengan ibadah, karena itu ketetapan yang sudah pasti. Jadi Anda nggak tahajud pun kalau meninggal, ya meninggal juga. Ini ada hubungannya. Ya nggak usah mengeluh dengan vonis dari dokter, Anda tinggal 10%, Anda tinggal 20%, yang 100% aja meninggal juga. Ya meninggal itu bukan perkara jantung, meninggal itu kehabisan napas. Ya selesai gitu, ini masalah ajal. Di tugas kita dalam persoalan yang sudah pasti, nggak usah memikirkan masalah kodernya. Tapi yang Anda pikirkan bagaimana yang Anda usahakan terkait kalau ajalnya tiba, itu aja. Yeah. Jadi jangan pernah sibuk memikirkan qadar kita, karena semua itu sudah diatur. Qadar itu oleh Allah dirahasiakan supaya kita semangat untuk menyiapkan diri kita, bukan kita menunggu-nunggu ajalnya tiba. Karena itulah kemudian Allah turunkan cara untuk mengisi bagaimana supaya ajal ini bisa bermanfaat. Itu yang disebut dengan umur. Umrun. Di umur itu bukan usianya. Umur itu cara mengisi usia yang telah ditetapkan oleh Allah batasnya. Ya. Dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat. Saya ulang. Al-umru, ya. Sesuatu yang bermanfaat. Kedua, sesuatu yang berkah. Ketiga, sesuatu yang melahirkan kesuksesan. Al-umru, sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang menghadirkan keberkahan. Ketiga, sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Jadi seakan-akan Allah ingin sampaikan kepada kita, selama ada masa kita untuk bisa melakukan aktivitas, usia ajal itu masih ada, maka jangan pikirkan antara kematian dengan hidup. Itu urusan Allah sudah diatur. Anda pikirkan pun tidak akan pernah merubah ketetapan Allah. Kalau meninggal tanggal sekian ya meninggal juga, kalau belum ya belum. Nah, selama masih diberikan batas usia itu, tugas Anda isi dengan umur. Satu, hadirkan segala hal yang bermanfaat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah mencari-cari qadar yang tersembunyi. Kalau dalam bahasa kiasan ini, la tahriqu aswaral aqdar. Enggak usah Anda membakar itu tirai-tirai qadar untuk bisa melihat kapan saya meninggal. Enggak usah nyari-nyari begitu. Enggak ada kerjaan itu. Ya. Vonis dokter itu juga tidak akan pernah bisa memastikan kapan kematian itu terjadi. Enggak bisa. Tidak sedikit dokter mengatakan, ini kayaknya usianya 2 minggu lagi, udah 2 tahun masih hidup aja, dokternya meninggal duluan. Bisa terjadi gitu ya. Jadi Anda jangan sibuk memikirkan sesuatu, jangan bakar tirai-tirai takdir ini, tirai-tirai qadar, hanya untuk mencari-cari sesuatu yang gaib, itu sudah diatur, gak ada kerjaan. Lebih baik Anda mempersiapkan diri. Satu, ya, lihat kalimatnya. Kata Al-Quran, hadirkan yang bermanfaat. Jadi kalau diberikan lisan, mumpung masih bisa bicara, sebelum sakaratul maut itu tiba, bicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam aja. Karena itulah kemudian Nabi menyampaikan kalimatnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Itu umur namanya. Makanya kita diberikan umur itu bukan untuk menyia-nyiakan batas usia, bukan, supaya mencari hal-hal yang bermanfaat. Mumpung masih bisa lihat nih, sebab kalau mata sudah tertutup untuk selamanya, ini mata sudah tidak bisa digunakan lagi. Mumpung masih bisa lihat, lihat yang bermanfaat. Ya, coba sering-sering lihat Al-Quran. Coba Anda dalam sehari, maaf ya, lihat Al-Quran tuh, lihat berita berapa kali dalam sehari. Silahkan cek update status berapa kali tuh. Masya Allah, berapa kali Anda mengupdate status dengan Allah itu? Update status salat sunnah Anda, update status Anda sebagai seorang hamba yang rajin baca Quran, yang rajin puasa, yang rajin tahajud. Dunia Anda update terus tuh. Masa urusan akhirat Anda diam kan? Di mata ini sebelum tertutup, ayo gunakan. Lihat orang-orang saleh bagaimana dia masuk ke masjid, bagaimana mereka ibadah. Gunakan yang baik-baik. Sebab kalau fungsinya sudah tidak bisa digunakan, ah ruginya luar biasa ini. Kan tadi saya katakan, anak 6 tahun, mata buta, namanya Mu'adz, hafal Quran. Anda dikasih 60 tahun, mata masih sehat. Melihat Quran aja sudah enggak bisa dalam sehari. Ada yang salah itu dalam jiwanya. Ada yang keliru gitu. Coba cek hari ini aja sudah pernah lihat Quran belum? Ya, jangan-jangan saking sibuknya Anda semua dilihat, Quran aja enggak pernah bisa lihat. Jangankan baca, lihat aja enggak. Ini poin yang pertama. Jadi jangan sibuk memikirkan wilayah-wilayah qadar yang sudah diatur. Ya, sementara itu enggak bisa berubah, sekalipun Anda tingkatkan ibadah. Jelas ya? Anda tahajud silakan sebanyak-banyaknya, tetap tidak akan pernah merubah ajal yang telah Allah tetapkan. Anda silakan puasa sebanyak-banyaknya, tetap tidak akan pernah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Yang sakit belum tentu datang ajalnya bila belum Allah tetapkan. Kematian tidak pernah bersanding dengan sakit dan sehat. Betapa banyak orang sehat bisa pulang duluan, bahkan orang sakit masih terkapar dalam keadaan di rumah sakitnya. Kematian tidak harus datang pada yang sepuh. Betapa banyak anak-anak kecil sudah kembali kepada Allah jika Allah berkehendak. Coba lihat di Aleppo itu, berapa banyak anak-anak yang sudah pulang duluan. Jadi jangan pernah menyimpulkan kalau misalnya sudah sepuh saya cepat pulang duluan, atau yang muda merasakan tenang aja, waktu saya belum tiba, masih lama. Kalau bapak itu sih kayaknya iya, ya sudah bau tanah. Mungkin bau tanah Anda bau kuburan gitu. Nggak nyambung, kan? Teruskan ya, itu contoh pertama. Yang kedua, coba pak. Yang kedua, rezeki. Nah ini teori dasar kehidupan yang kalau tidak paham jadi sibuk ini, ya, menghabiskan waktu untuk mencari rezeki sementara rezeki sudah diatur. Aneh memang ini. Dua, rezeki. Rizki itu termasuk masalah qadar dan disandingkan dengan ajal. Awas, ini sebanding ya, sebanding. Teorinya sedikit lebih rumit, tapi kalau sudah dicontohkan nanti bisa lebih jelas insyaallah. Ya, pelan-pelan. Rizki disandingkan dengan ajal. Ya. Dalam riwayat lain bahkan seseorang tidak akan pernah diwafatkan sebelum dicukupkan Allah rizkinya. Jadi kalau rizkinya sudah diberikan semuanya, baru dia selesai kehidupannya, meninggal dia. Jadi sejajar dengan ajal di sini. Ya, pelan-pelan. Sebentar. Sifat rizki itu sama dengan sifat ajal. Ya, saya ulang, sama dengan sifat ajal. Satu, sifatnya gaib, tidak diterangkan, tidak ditampakkan. Di sifat rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan rahasia supaya kita bisa bersemangat untuk berikhtiar mencarinya. Ya. Bayangkan kalau kalau Anda diberitahu misalnya ya, Bapak nanti insyaallah rezekinya 1 miliar ya selama hidup. Baik, hari ini sudah ngambil 999.999.000 rupiah. Tinggal berapa? Tinggal 1000. Sementara Anda paham rezeki bersanding dengan kematian. Tinggal 1000 lagi tuh. Begitu Anda ngambil 1000 rupiah meninggal Anda. Itu Anda enggak akan semangat kerja tuh di jadi masjid gitu kan. Istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Begitu kecapean, orang heboh, kenapa capek, kasih minum. Kasih minum 3 teguk nilainya 1000 meninggal. Nah, jadi pertama sifatnya gaib. Sama kayak spidol, kalau udah lama agak gaib nih. Ya. Ini ya. Sifat rizki yang pertama gaib. Dijadikan oleh Allah dirahasiakan supaya bisa bersemangat untuk berikhtiar. Pelan-pelan. Yang kedua, perhatikan aturannya. Aturan rezeki yang kedua, fokus, ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kadar kebutuhan makhluk untuk beribadah. Ya. Diberikan dengan kadar yang sesuai. Jadi setiap kita bisa beda-beda karena kebutuhan ibadahnya bisa lain. Saya berikan contoh ya. Tadi kalau ayat langsungnya kan walladzi qaddara fahada, ditetapkan setiap kita bagian-bagian rezeki kita, tapi beda-beda. Ada si fulan misalnya, mohon maaf ya, bayangannya rezekinya enggak seberapa, cukuplah sekedar untuk hidup. Ya. Tapi masya Allah, ke masjidnya rajin, walaupun enggak punya sepeda pun dia enggak punya, sepatu aja enggak ada, yang ada cuma sendal jepit, tapi masih jalan mau ke masjid, masya Allah ya. Jalan ke masjid, puasa dia kerjakan, malam-malam tahajud. Memang bekal ibadahnya diberikan oleh Allah lewat tenaga, sehingga bekal rezeki yang diberikan cukup bagi dia untuk menghidupi kekuatan diri dia untuk melahirkan tenaga. Yang penting ibadahnya bisa jalan. Jelas ya? Sebab kalau ditambahkan lebih dari apa yang dia butuhkan, bisa keluar dari ketetapan ibadah dia pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul sifat sombong, mungkin muncul sifat-sifat yang buruk, keluar dari ketentuan ibadahnya. Jadi Allah cukupkan sesuai dengan kebutuhan dia untuk memaksimalkan ibadahnya. Ada yang sebaliknya. Ya, mohon izin ya, ada yang sebaliknya. Orang-orang yang Allah titipkan pada orang itu rezeki yang terlihat melimpah, kelihatan banyak. Kaya lah dia, kaya. Nah saat rizki ini dilebihkan oleh Allah, perhatikan, Anda harus baca dengan baik ini ya, ketentuan Al-Qurannya. Titipan rizki ketika diberikan oleh Allah kelihatan seperti banyak, sebetulnya itu modal utama Anda untuk ibadah, ada di situ modalnya. Karena barangkali menurut Allah, maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, barangkali pada umumnya diberikan harta ini karena ibadah yang lainnya belum maksimal. Tenaga belum dipakai, orang gak ada sepeda, bisa jalan. Anda dikasih mobil, bahkan tinggal melangkah pun gak ke masjid juga. Kurang apa lagi? Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Masya Allah, jangankan ke masjid, orang mau lewat, dipagerin di situ supaya gak parkir di situ. Allahu Akbar. Apa yang salah dengan Anda? Jalan-jalan umum, kenapa Anda batasi? Hati-hati ya. Ini ada hadis sahih di sini, di riwayat Al-Bukhari. Orang yang mengambil jalan umum untuk kepentingan dirinya, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah mencium bau surga. Apalagi menghambat orang lain untuk ibadah ke masjid. Itu disebut oleh Quran sebagai orang paling zalim di muka bumi. Itu ada di Quran surah kedua ayat 114. Posisi paling kiri di pertengahan. Awas bung, kalau disebutkan di Quran ciri-cirinya, artinya bisa terjadi pada siapapun. Quran tidak menyebut spesifik orangnya. Lihat kalimatnya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang menghalangi orang lain untuk beribadah, berzikir di masjid dengan cara apapun? Kalau di Quran tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, itu artinya bisa berpotensi terjadi dimanapun dan melekat pada siapapun. Oh, hati-hati ya, hati-hati. Dan jangan bayangkan siapa saja, itu berlaku bagi kita semua ya. Ini poinnya. Karena itu kalau Anda misalnya merasa dititipkan oleh Allah ini ya, misal ya harta kekayaan, maka prinsip Qurannya Surah Fil 28 ayat 76 sampai dengan 79, dan lihat di ayat 77 ya. Saya sudah pernah terangkan ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataka ataqallahu daral akhirah. Dan dari setiap titipan harta yang Allah titipkan pada Anda, bahasa Quran titipan bukan milik Anda. Nitip, kalau nitip itu pasti diambil. Jadi maaf ya, mumpung Allah masih titipkan, cepat gunakan. Kalau sudah enggak ada, Anda enggak bisa gunakan lagi. Tuh, mumpung kendaraan masih ada, pakai pada yang baik-baik, yang bermanfaat. Cari, pakai untuk talim, selain mencari nafkah, gunakan untuk antar anak sekolah, niatkan karena Allah. Jangan dipakai maksiat, mumpung belum diambil. Kalau sudah diambil, Anda enggak bisa gunakan lagi. Ya, dulu pernah ada yang dititipkan, namanya Qarun. Kayanya luar biasa. Dan mohon maaf ya, kekayaannya dilukiskan oleh Quran, ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Itu kunci-kunci brankasnya saja, enggak sanggup dipikul oleh orang-orang terkuat di zamannya. Kalau kemana-mana, dia bawa bodyguard di belakangnya. Itu cuma bawa kuncinya aja, Pak. Ayat 79 ya, fakharaja 'ala qaumihi fi zinati, setiap keluar di belakangnya itu selalu dikawal. Ya, bawa kunci brankasnya aja. Nisayani, sombongnya luar biasa. Kaya, sombong. Sudah ada dulu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada orang sekarang kaya kemudian sombong, itu ketinggalan. Dulu udah ada, dan dia lebih kaya. Jadi kalau sekarang belum seperti Qarun hartanya, belum sekuku Qarun kemudian sombong, keterlaluan tuh orang. Sudah ketinggalan, keterlaluan. Qarun aja yang lebih kaya pernah sombong hancur, apalagi ini yang sudah sekaya Qarun. Makanya turun ketentuan di Quran, mumpung masih dititipkan, gunakan untuk kepentingan ibadah. Lihat, barangkali antum yang disentuh tuh saat ada bencana, kelihatan musibah di Aceh, Pidi, ada Rohingya, ada macam-macam. Itu sebetulnya sentuhan ke antum tuh yang diberikan kelebihan di sini. Sebaliknya lawannya, ini terkait dengan masalah rezeki. Fokus. Lawannya, nah, lawan dari kaya, apa lawannya? Seperti yang pernah kita sampaikan. Awas, jangan salah tafsir ya. Jangan salah tafsir. Quran surah 53 ayat 48. Oh, maksud saya supaya kita enggak berlebihan dalam mencari rezeki sehingga melupakan ibadah. Ya. Quran surah ke-53 ayat ke-48. Oh, ini sedikit ada dalam kajiannya, jadi saya harus sistematis mungkin. Fokus. Wa'annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan seseorang itu kaya atau cukup. Ya, lawannya cukup atau cukup. Jadi kalau persepsi manusia disebut keliru oleh Quran. Orang mengatakan kaya, lawannya miskin. Silakan cek, Anda tanyakan pada orang-orang awam, jawabannya pasti begitu. Kamu mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya, pasti begitu tuh. Tapi kata Quran enggak ada orang miskin, adanya orang cukup. Karena ternyata ketika Allah memberikan kita rezeki, itu cukup untuk kita hidup. Kalau miskin berarti kurang. Ya. Masya Allah, burung yang enggak dihisap aja, burung nih yang enggak dihisap, itu keluarnya cuma pagi-pagi, Pak, pulangnya sore. Bawa rezeki cukup untuk anak-anak, jadi kasih cukup. Antum yang dihisap masa enggak ada rezekinya? Berangkat gelap, pulang gelap, Masya Allah, lupa sholat sunnah, ketinggalan sholat fardu, cuman untuk mencari rezeki yang sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain buang-buang waktu? Ini poinnya di sini yang harus kita pahamkan, bahwa tidak mungkin ada orang diberikan oleh Allah kehidupan, maaf, kalau tidak dicukupkan rezekinya, pasti cukup. Cukup. Makanya perhatikan ukuran Nabi ya, perhatikan ukuran Nabi. Kata Nabi, orang yang punya persiapan jatah makan sehariannya saja, kutai yaumihi, itu orang kaya. Jadi kalau Anda punya jatah makan hari ini cukup sampai dengan malam, itu Anda orang kaya. Masya Allah, orang kaya Anda. Karena Anda itu belum tentu hidup untuk keesokan harinya. Anda itu diberikan oleh Allah kehidupan hari ini untuk beribadah di hari ini, bukan untuk besok. Jadi kalau Anda punya bekal untuk hari ini pun, kata Nabi, Anda orang kaya, karena belum tentu besok Anda hidup. Ini ada orang yang rezeki, Masya Allah, persiapan untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, besok aja belum tentu hidup. Bisa berharap konsepnya, Anda silahkan merencanakan. Ini pekerjaan begini, begini, begini, silahkan. Tapi jangan sampai berlebihan dalam merencanakan pekerjaan untuk mendapatkan rezeki yang sudah Allah atur, sehingga meninggalkan kepentingan prioritas Anda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau konsep ini sudah datang, hidupnya tenang. Yang dituntut oleh Allah pada Anda bukan untuk mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya. Yang dituntut cuma ikhtiar. Ayo bekerja. Nanti kalau rezeki Anda banyak, masuk pada kategori kaya, dengan Anda ikhtiar ini walaupun sedikit atau sedikit kerja keras, Masya Allah, turun banyak tuh. Bahasa manusianya, alhamdulillah dapat rezeki nih, kayaknya gampang proyek, barangkali Anda ditetapkan oleh Allah masuk golongan yang ini. Tapi ada orang yang tidak sedikit, lamar sini, tolak lagi, usaha, susah lagi. Masya Allah, aduh saya ditolak terus ya, miskin saya, tapi masih hidup juga. Anda masih hidup juga tuh. Kalau Anda meninggal, Masya Allah, dalam keadaan Anda sekarat, tidak dapat apa-apa, macam-macam, misalnya kehabisan rezeki, itu mustahil lah. Bahkan saking sayangnya Allah, kalau ada orang merasa miskin, Allah kasih zakat. Supaya jadi gak miskin, supaya cukup, Allah kasih zakat. Quran Surah 9, ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kamu merasa miskin, saya kasih zakat supaya cukup ya. Ya Allah, gak cukup juga ya Allah. Saya kasih infak ya. Quran Surah 2, ayat 215. Posisi paling kanan sebelah pojok di bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang infak, apa yang harus diinfakkan. Kata Allah, qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak yang bagus-bagus. Pada siapa ya Allah? Lil walidain, pada orang tua. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, pada anak yatim. Wal masakin, pada orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang-orang yang terhambat di perjalanan. Orang miskin dapat infak lagi. Nih saya kasih infak, kata Allah, supaya kamu cukup. Ya Allah, masih kurang juga. Dikasih sedekah. Masya Allah. Sedekah. Ya, di Quran ditemukan banyak sekali. Quran Surah 2 ayat 61 dan 62, 263. Itu banyak sekali diberikan sedekah. Nah, Anda diberikan zakat belum cukup. Diberikan infak belum cukup. Sedekah belum cukup. Anda mesti dikasih apa lagi supaya enggak miskin lagi? Kecuali memang Anda inginnya miskin. Udah dikasih masih minta juga. Dikasih minta-minta juga. Padahal Allah kasih modal sedikit aja rezekinya datang. Silahkan tuh lihat yang di luar-luar itu. Ya, pinggiran jalan modalnya cuma peluit dah. Datang 2000 gitu kan, atur. Kelihatannya gak capek hidupnya. Orang kepanas-panasan, rezekinya datang. Masa Anda yang duduk dalam keadaan tenang, AC-nya nyaman, kadang-kadang bisa tiduran di kantor, masih mengeluh juga, Anda butuh berapa lagi? Yang bikin gak cukup itu perasaan Anda yang terdominasi oleh nafsu. Inilah pentingnya kajian tazkiyatun nafs. Ya. Jadi sekali lagi disimpulkan, rezeki itu jangan berlebihan dalam mencarinya. Tugas Anda ikhtiar. Kalau sedang berikhtiar dikasih banyak, berarti amanah Anda ada di sini untuk ibadah. Tapi kalau sudah ikhtiar dikasih cukup bukan miskin, Anda diminta untuk qanaah karena aspek ibadah Anda ada pada yang lainnya. Kalau sudah seperti itu enak. Ya, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas di sini? Ah, kalau sudah seperti itu, maka jangan berlebihan untuk bisa merubah kadar yang sudah ditetapkan. Betapa banyak ada orang yang mohon maaf, ya sebetulnya hidupnya cukup, cuma sampai ngutang-ngutang, datang ke Ka'bah ya, supaya minta jadi kaya, minta jadi macam-macam, padahal Allah sudah berikan yang cukup. Akhirnya repot, kena utang banyak lagi gitu kan. Awas, itu pernah tuh saya tugas di Mekah tahun 2010, kami dengar kisah dari kawan. Ada orang terlilit utang macam-macam, banyaknya luar biasa, sampai dia umroh tuh. Ya Allah, gak aja utang, dicatat tuh, tangkap tuh, sampai di Multazam dia berdiri. Ya Allah, hamba banyak utang, sampai hamba datang ke sini ya Allah. Banyak nih yang utang hamba sampai ke sini pun memang utang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Tentu akan tidak ada itu. Ini nyata Pak, kejadian gitu. Yang kurang berilmu kemudian hadir situasi itu dan memaksakan. Dan yang paling parah adalah menempuh jalan yang sesat. Allah sudah cukupkan, masih datang ke dukun juga, masih datang ke kuburan juga, hanya untuk minta-minta sesuatu yang sebetulnya Allah cukupkan. Ngapain buang-buang waktu nggak ada kerjaan? Jelas di sini ya? Baik, jadi prinsipnya adalah jangan sampai kita, mohon maaf, menghabiskan energi kita sebanyak-banyaknya untuk merubah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Nanti itu banyak, kiamat misalnya. Kiamat

0: banjir. Pasti ustaz yang enggak datang. Ustaz udah nunggu dari tadi. Dia enggak ngomong gitu.
1: Ah, nanti lihat Quran surah 31 ayat 34. Di situ ada 5 qadar Allah yang enggak bisa dirubah oleh apapun. Itu Anda pelajari. Kalau sudah paham kelimanya itu, jangan capek-capek berikhtiar untuk merubah itu semua. Tugas kita cuma mengisinya dengan baik.
2: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan,

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan.

0: Bersama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami. Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QR Quick Response Indonesian Standard. Barcode QR dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QR Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Had Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Mutakin.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amin. Tanzilul Kitab minallahil azizil hakim. Amin.
3: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
3: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.
2: Wa'til

0: Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْذِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Wa

0: تَذَكَّرُونَ
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ.
1: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فأدبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin. Boy, boy.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha
1: bijaksana.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.

0: kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tazkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu Yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
1: Falamma ataha nudiya ya Musa.
0: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddas tuwa."
0: Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: حي على الصلاة.
1: نواصل.

قال الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi syiarul muhammadin al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعد تحديده لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
1: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud? Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda nih. Iya, dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin 2 soft, lewatin 3 soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda ke, dia mau tendang ke, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya seperti

kebang. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita paksa. Wajadu wajiyalilladhi patarassalawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wal husufi wa mahyaya wa ma'at billahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup, aku akan berjanji di Allah.

lahir yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: tidak riya. Bagaimana hati supaya tidak dengki? Maka jarak al-mu'min lil-mu'min kalbunyan wahid. Orang beriman yang satu dengan yang satu seperti sebuah bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'da. Yang satu menguatkan yang satu yang lain. Ini contoh Masjid Islamic Center ini. Berbagai macam. Ada namanya besi. Dirakit-rakit, dirangkai-rangkai. Ada namanya semen. Ada namanya batu. Ada namanya koral bercampur pasir. Ada emas pasir murni. Dibikin-bikin, mengikat-mengikat, menguat satu-satu, akhirnya menjadi kuat. Coba kalau seandainya satu-satu aja hancur, Pak. Besi berdiri sendiri, enggak mau ngumpul, kada usah, kada berikit aja gini kan semennya, hancur. Paham berikit? Enggak lengket, hancur. Atau nih sekarang keramik-keramik ini, dia enggak nempel, wah hancur. Tapi karena saling mengikat, saling kuat antara satu dengan yang lain, akhirnya menjadi satu bangunan yang indah. Nah, begitu juga orang yang beriman, kita tidak ada riya, tidak ada sombong, tidak ada dengki. Kenapa? Sama-sama Allahu Akbar, sama-sama menghadap Allah, sama-sama memuji Allah, sama-sama menyembah Allah. Khusyuk tidak khusyuk pribadi masing-masing. Aku bilad amrudat, kita enggak tahu juga. Diterima apa ditolak, enggak tahu juga. Jadi enggak ada rasa kesombongan. Wah, ini di masjid nih, nang sa pertamanya aku aja nang khusyuk. Nah, itu sombongnya. Enggak ada. Semua adalah anugerah daripada Allah. Apa yang kita sombongkan? Makanya kata Syekh Abdurrahman Siddiq, itu istiarah saja, cuma dipinjamin sebentar. Harta, apalagi harta. Kapan kita punya harta? Mana harta pian? Tinggal di rumah lah. Mungkin ada mobil, mungkin bisa bermotor aja ke sini. Ada mungkin yang parah sini, kalau bisa berjalan berarti saya. Padahal di rumah ada mobil, ada apa? Ditinggal aja mobil. Kena guring, dibawalah sertifikat guring. Nah, itu menunjukkan kita tidak punya apa-apa. Tidur aja tuh. Ulun pribadi tidak bisa pakai jam tidur, lepas sih semua. Kadang-kadang betapi he gitu kan, gak bisa lawar ya. Iya, saking gak punya apa-apa itu baru tidur, apalagi wa ilahi rajiunnya. Apalagi nang orang lamak ujak kami banyak puluh-puluh ya, puluh-puluh kada baju guring betapi aja tapi itu gak bisa lawar. Nah, apa nang disombongkan? Nang rumah kenal apa nih sombong kan, itu loh, itu baru tidur Pak. Apalagi sudah pengumuman innalillahi, ya sudah kapal berapa ratus, sewaan berapa ratus pintu sudah innalillahi. Nah, artinya supaya diri kita ini kada sombong ya. Nah, jadi si amal tarekat itu membaguskan hati. Wa amalul haqiqati li islahil awal arwah. Sedangkan amal hakikat itu untuk membaguskan roh. Nah, baju tadi barasi syariat nyarannya. Lalu dipakai, itu tarekat namanya. Lalu digosok. Mbak digosok pulang. Sudah tadi deterjennya pakai molto kalau lah. Digosok pakai kispray, set digosok. Mbak digosok, pasang berminyak harum pulang sidin, masya Allah. Nah, itu namanya hakikat. Jadi hakikat itu apa? Wa amalul hakikati li islahil arwah. Sedangkan amal hakikat itu untuk membaguskan roh. Jadi kalau diibaratkan tadi baju harum sudah bergantung di apa? Di lemari harum galak. Nah, sudah harum pulang, ada pulang pengharum lemari pulang loh ini. Mohon harum terus sih kamu. Subhanallah. Dipakai, kita habis mandi pulang, wangi-wangian lagi. Sudah itu pasang minyak harum pulang. Nah, itu namanya al-arwah. Membaguskan roh kita dengan hakikat. Pertanyaannya, roh yang bagus itu nang kayak apa? Roh yang bagus itu kayak apa? Roh yang bagus adalah roh yang mengenal Allah. Allahu Akbar, Subhana Rabbi. Ini bacaan yang mendamaikan roh kita. La ilaha illallah. Enak, tenang roh. Batin kita tuh nyaman. Hah? Membaca Quran, enak, hati nyaman, tenang. Ya. Aku jadi hari ini asa sugih benar hidup. Kenapa jurak? Nyaman perasaan. Nah, itu rohnya bagus. Jadi cara kita membaguskan roh mengenal Allah disebut namanya ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Bagaimana roh kita itu supaya mengenal Allah? Kayak apa pulang roh kita ini supaya kawak mengenal Allah? Karena tidak semua roh bisa mengenal Allah. Saya ulang, tidak semua roh bisa mengenal Allah. Itu urusan amal hakikat yang mengaturnya, menuntutnya. Nah, kita ada pulang bagiannya. Bagian apa? Bagian ilmu hakikat. Apa tadi? Harum-haruman kalau diibaratkan dalam pakaian kita. Nah, nanti yang macam ini kalau kita kada belajar, jadi apa hidup? Sembayang-sembayang aja, Bang. Mau jadi apa kalau enggak belajar tiga ini? Syariatnya enggak sempurna, tarikatnya enggak jelas, hakikatnya enggak belajar. Mau jadi apa hidup? Yang penting sholat aja, Pak. Iya, monggo. Iya. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap seseorang itu memiliki derajat masing-masing. Jangan berharap kita di sana minta nang kelas bagus. Orang di dunia aja sembahyangnya aja kayak itu. Paham ya? Nah, jadi seseorang yang minta nanti di hadapan Allah kelas yang bagus, tentu mulai ibadah syariatnya, tarikatnya, sampai kepada hakikatnya benar-benar dikuasainya dan diamalkannya, dan betul-betul dia belajar. Jadi jangan sampai kita belajar hanya sekadar belajar-belajar aja. Wah, ini nyaman aja guru lewat YouTube. Mana bisa ilmu kada bisa lewat YouTube. Wah, nyaman aja ada Ustaz Google, ada Mbak Meta. Enggak bisa. Ilmu itu belajar. Dan belajar itu ada gurunya. Saya ingat hadir tahun 90. Di majelis guru sekumpul. Apa jasidin? Ada kena waktunya ikam. Orang tuh kada belajar. Dapat ilmu juga. Dapat ilmu. Cuma kada berkah ilmunya. Itu tahun 90. Ulun masih tamat aliyah. Dari saya ndak sekolah di Martapura, cuman bila bulik dari Jawa pasti ulun lewat Trisakti. Nanti singgah beberapa hari ikut pengajian di sekumpul. Nah, sekarang sudah kita buktikan atau kita lihat keadaan sekarang. Dia enggak pernah belajar di pesantren, bisa jadi ustaz. Khotbah bisa. Ceramah bisa. Ini Google. Mau apa ada terus. Cuman beda keberkahan ilmunya. Nah, itu bedanya. Barokah ilmunya, sanad keilmuannya, ijazah keilmuannya, para guru-gurunya yang selalu mengontrol, membimbing walaupun sudah wafatnya 10, 20, 30 tahun. Beda dengan orang yang cuma dapat di sini aja, beda. Nah, jadi ilmu apa aja belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu belajar. Nah, jadi ada tiga amal yang mesti kita laksanakan. Pertama, amal syariat agar zahir tubuh kita ini bagus. Yang kedua, amal tarekat, kemudian dilaksanakan supaya hati kita bagus. Dan yang ketiga, amal hakikat yang kita lakukan agar roh kita bagus. Ya, ya. Jadi perhatikan syariat supaya badan kita bagus, tarekat supaya hati kita bersih, hakikat supaya roh kita pun bersih. Nah, amal syariat fungsinya untuk membaguskan tubuh. Nah, supaya dipahami betul-betul. Apa inti dari amal syariat? Amal syariat itu ialah sangat banyak, tetapi kembali kepada tiga pokok. Jadi amal syariat tiga aja. Satu, taubat. Dua, takwa. Tiga, istiqomah. Saya ulang, amal syariat yang paling pokok itu tiga. Satu, taubat. Bilanya berhenti melakukan maksiat, bagus tuhnya. Dulu pernah minum, pernah perempuan, pernah judi, pernah ini, pernah itu, berhenti, bagus. Rupa tidak ada masalah, biar ada berhidung, bagus. Kenapa? Maksiatnya stop, taubat dia. Nah, setelah taubat diisi pulang dengan takwa. Oh, masya Allah, rajin nuntut ilmu ini itu apa macam, berilmulah, tahu cara sholat, tahu cara wudu, bisa baca Quran, paham tajwid. Wah, dulu ini masya Allah buntat benar. Wah, ini alhamdulillah. Nah, berarti ini orang syariatnya sudah mulai bagus. Ketika dia belajar, saya banyak membimbing orang-orang yang begitu begini. Saya gini gitu dulu Ustaz, ya udah, itu cerita lama, tutup rapat-rapat bukunya, minta ampun kepada Allah, minta disembunyikan alias minta diampuni Allah, sampean buka lembaran baru. Bagaimana caranya Ustaz? Belajar, nang kada bisa mengaji, nang kada paham halal haram, nang belajar, alhamdulillah bagus. Caranya yang ketiga, amalkan secara rutin. Ada banyak syariat atau tiga ini ya pokoknya. Adapun nanti penjabarannya kan ya bermacam-macam. Hablum minallah kayak apa, hablum minannasnya bertatanggaan kayak apa, dengan kuitan kayak apa, itu penjabaran semuanya. Pokoknya tiga ini aja. Bila orang nih sudah maksiatnya berhenti, lalu diisinya dengan takwa. Takwa kan kita jumat mendengar apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ketiga, istiqamah. Hebat sudah syariat orang nih. Hebat dah dia. Nah, jadi taubat membersihkan diri dari kotoran, membersihkan diri dari maksiat. Tubuh ini seperti mandi, setelah mandi baru diberi pakaian. Dosa itu, orang yang bertobat dari dosa diibaratkan, maaf, kita ini berkeringat nih, guring, bangun guring pasti bau kada baik, mulai mulut sampai seterusnya. Lalu kita bebarasih, ya mandi kalau bebarasih, itu sama ibarat orang berdosa bertobat tuh kayak itu tuh, dibersihkan. Lalu abis dibersihkan diberi pakaian. Pakaian sarung kah, baju kah, kupiah kah, macam-macam namanya. Itu disebut takwa. Pahamlah. Si dosa tadi diibaratkan kotoran di badan kita. Lalu kita barasihi. Barasihi kalau Pak. Mohon maaf, seandainya kita kada berbaju, bersih sudah. Cuman kada bagus. Hati kita bersih, dosa kita bersih, tapi kada berpakaian. Padahal kan orang kayak ini kan paham kayak ini. Apa jurang ini nih? Nah, lalu si pakaian yang membagusi diri kita pulang. Ada yang begamis, masya Allah. Ada yang bertapih, baju koko, bahari ngaranya taluk belanga. Uji bah orang banjir taluk belanga. Nah, bermacam-macam pakaian kita. Begitu juga takwa.
1: takwa itu bermacam-macam.
0: Ada yang kuat puasa sirin dari 1 Zulhijjah sampai 9 nanti. Ada yang kada kuat. Ada juga yang masya Allah amalan wirid setiap hari selama apa? Mulai hari 1 Zulhijjah terus rutin. Ada juga yang kada kuat. Berarti pakaian kita masing-masing tergantung kemampuan kita membeli. Pahamlah. Kalau diibaratkan baju tadi tergantung kita membeli. Mungkin situ harganya 100 ribu, mungkin 200, mungkin macam-macam baju kita. Begitu juga takwa. Takwa orang tuh bermacam-macam. Ada nang sidin kalau sudah duduk lupa daratan, berzikir aja. Ada seorang wali bangsanya Al-Muhdar, kalau sidin membaca Quran itu lupa segala-galanya. Minum lupa, asik. Jorang kenapa, Bib? Gimana aku mau ingat yang lain, aku sedang ngomong sama Allah. Saking asiknya baca Quran. Ada kita asiknya main game, asik lah. Nah, sudah main game bak ame gini tahan sidin. Oh, itu orang gigilaan nih arannya. Coba kalau gigilaan dengan Allah, masyaallah. Ini kalau sudah main HP, oh, kada kerasan 1 2 3 jam 3 sampai subuh, ya Allah. Tapi ndak pernah kita menawar pengajian sampai 4 jam lah. Soal apian duduk pengajian 4 jam, hah. Maghrib isya nikin panas burit ya. Terus kalau main HP, nah, apalagi TikTok, kada kerasan putar sejam. Kada kerasan 2 jam, gini-gini aja tangannya, Pak. Coba kalau berzikir la ilaha illallah, paling setengah kada sampai setengah jam, seperempat jam nih. Adalah setan berada anda. Nah, jadi pakaian, kopiah, macam-macam namanya takwa. Bagaimana supaya pakaian itu jangan lepas dari kita? Itu namanya istiqamah. Kalau kadang-kadang pakai baju, kadang-kadang telanjang, itu tidak istiqamah. Kan tadi gini, syariat tiga, kalau taubat, takwa, istiqamah. Taubat diibaratkan tubuh kita ini tadi apa? Kotor, rigat, mandi, bersih. Bersih sudah dosa kita. Artinya sudah tahu taubat. Cuman kan belum berpakaian. Apa pakaiannya? Iya, takwa tadi. Takwa itu diibaratkan pakaian. Kopiah ulun ini dengan kopiah pian mungkin harganya beda. Dengan pian beda-beda. Ada mungkin yang kopiah apa itu? Malaysia yang asli, ada yang KW kan, macam-macam. Nah, begitu juga takwa. Kita ini yang hadir mungkin 30-an beda-beda, Pak. Salat kita tadi beda-beda, ada yang khusyuk banget, ada yang enggak dan sebagainya. Nah, tergantung ilmu dan amalan kita. Nah, lalu pakaian ini supaya kuat jangan dilepas. Maksudnya jangan dilepas ya, kalau pakaian kita ya lepas, cari yang baru lagi. Artinya disebut namanya istiqomah. Paham tiga macam ini? Orang hendak syariat yang benar mesti tiga itu. Dosanya bersihkan, amalannya banyak, rutin. Rutin itu istiqomah. Ini kayak hendak istiqomah, orang kadang-kadang buat pengajian, kadang-kadang libur, nah ya apa? Kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang enggak. Nah, aku cecakannya kalau jadi pengurus, kalau turun ke masjid, nah, gara-gara pengurus saja sirin turun ke masjid. Nah, ya apa hendak bujur-bujur itu? Ya, contoh saja. Jadi baju kita jangan lepas. Istiqamah itu selalu berpakaian, artinya selalu menjunjung perintah Allah. Bukan berarti baju ini kada singgantian bebau, bukan. Itu kiasannya aja. Maksudnya supaya kita ini istiqamah terus melaksanakan perintah Allah. Oke, Pak Ustaz, dulu saya dosanya banyak, ini itu. Ya sudah, selesaikan dulu itu, minta ampun, bersihkan. Sekarang baru dah taubat, bagus-bagus. Nah, itu yang sering saya ingatkan dengan kawan-kawan kita yang nasibnya kurang bagus, warga binaan di rumah tahanan. Saya setiap minggu sekali mengingatkan terus. Tidak apa-apa mas, tidak apa-apa pak, tidak apa-apa om. Karena laki-laki situ, tidak apa-apa. Yang dulu-dulu. Tapi ingat yang sekarang sampean mesti berubah. jangan mau lagi balik ke sini, ke rumah tahanan ini, ke lapas ini. Ini jadi pelajaran. Saya ibaratkan orang itu berjalan, dalam perjalanan pasti nanti ada kesandung macam-macam. Kita bawa mobil dari sini ke Banjar, luruslah, ada belok-belok kok. Nah, ada belok-belok, belok-beloknya ada lubang apa macam. Nah, ini sampean kena lubang sekarang. Lubangnya di sini, lalu dibina, lalu diingatkan. Nah. Dan membinanya bermacam-macam, ada yang setahun, ada yang 10, ada yang macam-macam itu. Jadi saya ingatkan kepada mereka, yang penting dengan modal bismillah berubah. Kalau memang berubah pasti baik. Walaupun nanti kalian ketika keluar dari ini masyarakat ada yang enggak nerima, enggak apa-apa. Asal kalian membuktikan bahwa diri kalian baik, pasti nanti Allah memberikan rahman dan rahimnya. Tapi kalau berbulik pulang ya, nyade juga nang model persinggahan satu mata aja keluar, sebulan masuk pulang. Nah, nah, jadi itu. Jadi supaya dipahami betul, makanya kita berdoa terus, minta kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang istiqamah. Ya. Makanya doa yang sering dibaca oleh Abah Gur sekumpul, Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirata wat taufiqa wal hidayata wal istiqamata wa husnal khatimah. Ini doa yang sering dibaca oleh Tuan Guru Haji Syarwani Abdan Guru Bangil, dan juga sering dibaca Abah Guru. Ya Allah, ulun minta taubat dengan pian, wal maghfirah minta keampunan pian ya Allah, wat taufik minta petunjuk, minta pertolongan kepada pian, wal hidayata minta petunjuk, wal istiqamah minta kepada Allah agar beribadah tu istiqamah. Orang wali-wali itu kenapa mereka bisa berhasil? Karena istiqomah. Ya, istiqomah. Ada seorang wali, saking khusyuknya beliau, sampai jalanan ke masjid itu bebekas, Pak. Dari rumah ke masjid, dari masjid, bebekas telapak batisidin. Istiqomah betul. Nanti istiqomah itu ada tiga. Ada istiqomah tempat, ada istiqomah waktu, ada istiqomah jumlah. Ya, nanti kita bahas lagi. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman, soleh solehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudah-mudahan husnul khatimah. Al hadhihi niyyah wa ala niyatin solehah ila hadratin nabi al-fatihah. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

وتعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sunnah Muhammadin al-wasilah wal fadilah, wa sharafa wa darajata al-'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik

kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kotamu

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholat. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
2: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud?
1: Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
3: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum gitu, di masjid makan segala macam, sampai ke rumah yakin di tapih ada tahi ayam gitu. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kan yang sembahyang aku sehingga di warung gitu, makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya kalau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

saya salindang oleh di lemparakan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacat menitim Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan menjadi. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Tidak ada masa ini kan ya. Kerusakan

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Kalau sengaja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Rawatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi Hanya ingat, aku dalam suku sahwi. Maksudnya sahwi. Tidak sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Kalau rakan suku saya itu mungkin bahagia sih ya, nah baca sembahyang. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat suku saya. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali suku sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah itu.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan, saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Rasanya kita mesti inna amena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal.

hadza shirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset. Kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: Amin.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

menghidupkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi,

untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: الصادقين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الصالحين.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kandaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

0: zalimin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: tungkun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: السحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran."

0: dan kenabian Muhammad.
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. La.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Amin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas.
1: Nabi langsung memberikan kisi-kisi kepada kita, jangan tinggalkan salat malam di setiap malam Ramadan walaupun cuma dua rakaat. Saya berbagi ya, saya mengambil hadis ini, saya biasakan tiap malam paling minimal saya dua rakaat bangun. Dua rakaat. Jadi kalau setelah tarawih kemudian malam bangun lagi, ya tunaikan salat minimal dua rakaat. Itu aja, saya ambil hadis tadi. Kalau setiap malam konsisten kita tunaikan, bukankah dapat kita malam-malam kadang? Dan masuk ke hadis tadi, caranya tunaikan salat walaupun cuma dua rakaat malam-malam itu, tapi tunaikannya satu dengan ikhlas. Kemauan, iman yang berarti saya kan kedua sambil mengoreksi dosa kita. Makanya dua rakaat itu kadang-kadang rasanya agak panjang. Ingat dosa pada Allah, ingat pada orang tua, ingat pada saudara-saudara, ingat pada tetangga, sujud, membayangkan dosa mata sampai ujung kaki, nangis kita. Itu begitu tangisan keluar, rahmat Allah diturunkan di sini.
2: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
3: Tahajud tidak harus 20. Dua rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.

0: juga kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Tetap, banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti yang dah, ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sempat saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu simpul kemuliaan adalah Anda tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan Anda, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada Anda, dan memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri Anda. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan akhlak yang mulia juga, seseorang akan terbebas dari pengaruh negatif tindakan jelek orang lain. Dengan kemuliaan akhlak pula, seseorang akan memperoleh ketinggian derajat. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru seluruh umatnya untuk berakhlak mulia terhadap seluruh makhluknya. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketika menerangkan ayat tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa maksud ayat tersebut yaitu bertutur kata yang baik terhadap seluruh manusia. Imam Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Abu Aliyah, berbicaralah dengan setiap manusia dengan kalimat bijak dan berilah mereka hadiah dengan sebaik-baik hadiah yang mereka sukai. Seluruh penjelasan Salafus Saleh ini berporos pada satu titik, yaitu menganjurkan berakhlak mulia. Jadi, seorang muslim hendaknya berkata santun dan menghadapi semua, baik kawan maupun lawan, dengan wajah berseri. Hal ini sebagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun dalam surat Thaha ayat yang ke-44, berbicaralah kalian berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Pendengar yang budiman, tidak dipungkiri bahwa kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita dakwai juga tidaklah lebih buruk dari sosok Fir'aun. Meski begitu, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk bertutur yang lembut. Talha bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Atha, "Wahai Atha, sesungguhnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kadar hawa nafsu berbeda-beda, sedangkan kau laki-laki yang keras, maka aku sampaikan kepada mereka perkataan yang keras." Akan tetapi Atha menjawab, "Jangan pernah kamu begitu lagi." Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, yang artinya, "Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia." Ayat ini bahkan mewajibkan kita untuk bertutur baik kepada Yahudi dan Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang masih beragama Islam? Abu Sinan meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Seorang Majusi menghampiriku lalu mengucapkan salam kepadaku. Apakah aku harus membalas salamnya?" Sa'id menjawab, "Seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas." Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Bila Fir'aun berkata kepadaku, 'Semoga Allah memberkahimu,' maka aku akan jawab dan untukmu juga. Namun Fir'aun telah lama mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh Islam berkata, penyebab turunnya ayat ini adalah kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kebencian ini sebenarnya masih ada dalam koridor syariat Allah. Jadi, jika kebencian seperti itu saja tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan kebencian terhadap orang-orang muslim yang didasari keraguan dan hawa nafsu? Orang-orang muslim tentu lebih untuk diperlakukan secara baik, adil, dan tidak zalim. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tauladan terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Beliau mendorong umatnya untuk berakhlak mulia karena akan ada balasan yang luar biasa yang akan didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia seseorang akan dapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah Farfarun, Mutasyaddiqun, dan Mutayyifiqun. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti Farfarun dan Mutasyaddiqun. Lalu apa arti Mutayyifiqun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka apabila akhlak Anda semakin mulia, niscaya kedudukan kita di hari kiamat kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab Al-Hambari rahimahullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan perintah berakhlak secara terpisah dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa ketakwaan itu hanya berkutat dengan masalah pemenuhan hak-hak Allah dan tidak berurusan dengan pemenuhan hak-hak hamba-hambanya. Dan orang yang menunaikan hak-hak Allah sekaligus hak-hak sesama hamba dengan baik adalah suatu yang sangat jarang ditemukan kecuali pada diri para nabi dan orang-orang yang jujur. Pendengar yang dirahmati Allah, Berikut ada dua macam akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu senantiasa ridho terhadap ketetapan hukumnya, baik yang berupa aturan syariat maupun ketetapan takdir, menerimanya dengan lapang dada tanpa keluh kesah, tidak berputus asa ataupun bersedih. Apabila Allah menakdirkan suatu yang tidak disukai menimpa seorang muslim, maka hendaknya dia ridho terhadapnya, pasrah dan sabar dalam menghadapinya. Dia ucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Apabila Allah menetapkan keputusan hukum syar'i kepadanya, maka dia menerimanya dengan ridho dan pasrah, tunduk patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah makna berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berakhlak mulia kepada sama manusia. Adapun berakhlak mulia kepada sama hamba ialah dengan menempuh cara sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu yang tercakup dalam tiga ungkapan berikut ini. Yang pertama, kaful adza atau menahan diri dari mengganggu, yaitu dengan tidak mengganggu sesama baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, badlun nada atau memberikan kebaikan yang dipunyai, yaitu rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi atau muka berseri-seri, yaitu dengan cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi. Inilah akhlak yang mulia. Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini, niscaya dia juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya. Sebab sabar menghadapi gangguan mereka termasuk akhlak mulia juga. Bahkan jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya, tentulah ia akan membuahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, akhlak yang mulia akan menjadi sebab seorang masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai perintah berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berakhlak mulia, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya apa-apa.

0: seseorang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk, kemudian dia tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih? Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna, jangan pernah ragu.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fatihatu lima kuriyatul al-fatihata anallah ta'ala yahfa'ana wa an walidina wa an masyaykhina wa an ikhwana al-muslimina wal-muslimat wal-mumina wal-mumina خصوصا للخطب العلماء بحامد محمد بن محمد الغزالي الخطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني خطب الحال محمد بن عبد الكريم السمن المداني بن عطيل الاسكندري محي الدين بن العربي جند بغدادي حسن البصري والى رؤيا عالم العلامه العربي بالله مولانا الشيخ محمد ارشاد بن عبد الله البنجري والى رؤيا استاذنا ومربي روحنا العالم العلامه العربي بالله ابو محمد امين بدري والى ارواح مشايخنا ووالينا وذوي القضي علينا بان الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة يعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وأن الله تعالى يرحم العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله تعالى يجعلنا ووالينا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ويعطي علينا ويوم من اعتقاد أهل السنة والجماعة وإلى حضرة النبي ذي الشفاعة الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سجدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى في حديثه القدسي الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحببت من عبادي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Orang yang bernafsu radiyah di dalam perjalanan hidupnya menghadapi harta yang diberi Allah selalu qanaah, tidak rakus dengan harta, selalu qanaah, merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala, tidak selalu mendambakan yang belum ada tapi dia mensyukuri harta yang sudah ada, sudah dibicarakan. Berikutnya perjalanan orang yang bernafsu radiyah, semua tindak tanduknya, semua apapun yang dikerjakannya selalu ikhlas. Ulun ulangi, Ikhlas mudah dibicarakan, tapi sulit dipraktikkan. Kesimpulannya, kalau orang itu belum dicintai oleh Allah, sehingga pekerjaannya itu ada aja kada ikhlas. Mudahan, sekali lagi, mudahan berkat Rasulullah, berkat para sahabat, berkat guru-guru kita yang soleh, mereka sudah diberi keikhlasan, kita juga diberi Allah ikhlas. Mudahan kita dicintai Allah. Sebab tidak bisa orang itu ikhlas sebelum orang itu dicintai oleh Allah. Berikutnya, Imam Ghazali membagi ikhlas itu pada 3 bahagian. Salah satu dari 3 itu jangan keluar. Bila keluar dari 3 itu, haba'an munbatha, ibadah kita jadi debu, seperti debu ditiup angin, tidak ada nilai. Bahagian lapahnya aja, bahagian oyohnya aja, kadada bernilai. Pertama, ikhlas abidin. Kedua, ikhlas muhibbin. Ketiga, yang paningginya, ikhlas arifin. Kenapa maka Imam Ghazali memasukkan ikhlas yang pertama abidin, beramal karena fadilat. Orang itu beramal ada tercium dunia, efeknya ada dunia. Biar, kata Imam Ghazali, ikhlas saja orang. Karena apabila sering mengerja, apabila rancak menggawi, dengan sendirinya ikhlas itu temperaturnya naik. Dari muhib, dari ikhlas abidin naik kepada muhibbin. Yang pertama, beramal karena fadilat. Yang kedua, beramal hendak masuk surga. Yang ketiga, beramal menginginkan orang yang ampunya surga. Beramal karena fadilat ikhlas. Misalnya, barang siapa membaca suratul Waqiah setiap malam, maka orang itu lam yaftakir ilaihi abadan, kada pakir selama-lamanya. Sugih belum tentu, Pak, cuma cukup aja. Sugih kada tentu, Pak, cuma cukup aja. Beramal membaca suratul Waqiah setiap selesai maghrib, aku hendak sugih. Itu ikhlas. Contoh yang kedua, barang siapa membaca salawat ini sesudah sembahyang 25 kali, orang itu kada dimatiakan dulu, amun kada bahaji. Imbah sembahyang salawi kali. Pokoknya, ujar guru ulun, tidak lebih dari 3 tahun. Mudah keyakinan. Tulak haji orang itu. Bah, lalu bagairah handak naik haji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan analu biha ziyarata haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam. 25 kali Berarti seharinya 125 kali dengan niat membaca itu imbi'at yang mendorong inya memengerja itu hendak naik haji. Jauh benar kayak pembilupahan itu ikhlas. Kata Imam Ghazali, kenapa beliau maka memasukkan ikhlas? Apabila ibadah itu sering mengerja, rancak digawe, hilang untingan itu hilang. Contoh, selesai maghrib membaca idza waqa'atil waqiah, paling-paling 3 bulan maunting handak sugih itu 3 bulan ya. Tapi kalau sudah menjadi rutinitas, sering mengerja, kadada lagi handak sugih. Bila sampai waktunya baca, bila sampai waktunya baca, artinya dengan sendirinya ikhlas itu naik dari abidin kepada muhibbin. Ngerti? Mengertikah? Biar aja ujar Imam Ghazali, itu dimasukkan ikhlas itu bilang uyuh benar, tapi bila nyarancak manggawi ikhlas gitu. Kadada lagi untingan itu. Buktinya kita sembahyang maghrib tadi napa untingan? Sembahyang maghrib tadi untingan napa? Kadada napa? Bila imbah azan, imbah kamat, berdiri sembahyang. Kada apa? Kalau pangana mounting supaya kubur luas, supaya kubur terang, kadada. Karena sudah rancak manggawi menjadi amalan rutin, dengan sendirinya ikhlas itu naik. Tapi ada bahayanya juga. Ujar Imam Ghazali, apabilanya kabul, kadang-kadang dah kabul yang diuntingnya tuh, ada tak baca lagi. Itu ada juga bahayanya. Misalnya, barang siapa membaca Qasidatul Burdah setiap malam Jumat sekali, 40 malam Jumat selalu dibacanya sampai bilangannya 40 malam Jumat, orang itu kada dimatiakan Tuhan dulu mun kada naik haji. Allah, wah, mancap membaca Allahumma alhamdulillahi munshir khalqi min adami summa salatu ala al-muhtari fil qidami ya rabbi salli ala man halla fil harami muhammadul mustafa man usabil karami. Lalu banyak duit, setor, tulak, datang, kada baca lagi, sudah naik haji. Nah itu bahayanya. Yang ketiga, ikhlas arifin, beramal tidak ada efek-efekan. Efek samping tidak ada, efek belakang tidak ada, efek depan pun kada ada. Kada ada efek-efekan. Dan dia memandang kada kawa beramal terkecuali tolong anugerah Allah Ta'ala, taufik dan hidayah Allah. Itu nang dipandangnya, Allah nang dipandangnya. Mudahan kita kawan angka tiga ini nah. Mulai inya hendak sambahyang sudah tercetus di ucapannya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Memandang Allah dalam beramal, kadada lalu nang lain, Allah nang dipandangnya, penuh hatinya dengan Allah, maka tidak ada masuk riya ujub sumah, kadada hanya hatinya Allah. Kawan nang dihiga aja kada pinandu, kada teperhatiakan kawan dan betata di damping nang disiga tu kada pinandunya inya daripada asik memandang Allah anugerah taufik hidayah ini nang licin banar, ini nang mulus banar, ini nang betul-betul ikhlasul arifin, orang arif billah. Mudahan kita diberi Allah, mun Allah memberi mudah eh? Inya Allah Ta'ala itu kudrat iradat, lawan Allah berbuat sekehendaknya, fa'alul lima yurid. Orang jahil dialimakan Allah kada mustahil, orang sugih langsung bangkrut kada mustahil, karena Allah fa'alul lima yurid, innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun bayang.

besar Islam tidak mampu merubah diri kita. Yang mampu merubah diri kita adalah hadirnya kita di majelis ta'lim. Peringatan itu daripada seakan-akan tradisional, apalagi mendorong peringatan itu sopan masjid kami mengkade peringatan orang apa adanya memperingati, itu yang mendorong sopan, bukan ikhlas. Perlu introspeksi, adakan penilaian apa hasil peringatan itu, apa duit lah kada sedikit, adakah mampu penceramah itu memasukkan ke jiwa manusia itu timbul kesadaran nang asalnya kada manusia masjid penuh, nang asalnya kada cangkal kaurunan rajin kaurunan, nang asalnya kada tabaca Quran lalu dibaca Quran, itu mampukah penceramah itu memasukkan itu momen itu. Amunnya imbah dengar rami bulikan, itu narnya ia tradisional. Sekali lagi nah, amun hendak sadar diri kita, duduklah di majelis ta'lim. Amun hendak sadar, mun kada hendak usarahai ngalih, urang kada beilmu ngalih. La yastati'ul insanu ayyam syia fil zalam illa bil misbah, la yumazzizul khaira wasyarr illa bil ilmi. Hidup tanpa ilmu pengetahuan laksana orang berjalan di waktu gelap gulita. Pajahi lampu nih, suruh buka keluar. Pajahi lampu nang tarang nih, suruh buka keluar. Ada kau bayangkan loh, tangkup napak. Kayak itu orang hidup kada berilmu. Pentingnya ilmu dalam kehidupan seperti peran rem pada kendaraan. Kada kisah lagi ya, mun sapida motor kada berem, nang kaya apa hanyarnya, nang kaya apa barunya, kaya apa terbaru madairnya, amun inya kada berem. Sedang rem bolong aja, rem itu lepas, bahaya. Napa lagi kada sing reman lalu. Ada contoh orang kada berilmu. Contoh orang kada berilmu. Sembahyang maghrib. Lalu masbuk sidin tadi. Ini kisah sedikit loh. Masbuk sidin nih. Tapi orangnya agak benar pangpotongan tapi jahil. Tadudi, ini datang tadudi, orang sudah at-tahiyatul datang tadudi, mancap wudu, imam hampir sudah assalamualaikum, Allahu Akbar, duduknya bagus deh, bagus. Tentu imbah salam imam hendak menyambung, berdiri loh kok. Sekali berdiri ganjil. Orang berdiri tuh kayak itu loh, berdiri. Ada nang ini kada nang kiri diangkatnya, naja. Kayak itik Japun, persis itik Japun. Ancap lagi. Ditakoni orang, kenapa maka sakba angkat berarti sebelah? Sekalinya berucap, aku bagasak kali sawat membasu berarti sang kiwa. Karena batis nang kiri tak tinggal, batis nang kiri tak tinggal. Nih ini kan aku bawa sama ya, ya aku angkat di tengah. Allah, bungul. Sahlah udunya. Itu aturannya senyanya, kada boleh umpat itu. Ini kada dari itu aja. Nang batis nang tinggal Allah. Itu orang jahil. Banyak contohnya orang jahil. Muka enak-enak berkisah. Dapat.

0: mun salah kira ada pang judulnya tuh, tuh ada salah kira itu. Salah kira tadi kayak ini kisahnya nah. Bagi saya sedikit pulang. Nah, Pak Asah hendak lagi pilihnya kan ada panjang kisahnya. Orang ni berisi anak 10. Maka indungnya saya ikau aja besar palanakan ben 10. Sakalamu bertiga nang anak 4, berdua lawan berdua abahnya, mamanya. Jadi artinya berlima. Anak ni racak benar. 10 debi si anak. Bayangkan. Rata-rata 4 kilo sekali keluar. Allah. Maaf pula ada bahina akan ngada. Tapi pian ada ulun suah babacaan. Imbah dikisahkan nang kaya itu. Imbah babacaan datang bibini tu. Guru jar, ya kon apa? Ulun ni bujur haja guru ya, anak banyak. Bujur haja paranakan. Jako. Napa gara? Inya guru aja kaya manguap. Manguap. Manguap tu luas lo komentong. Imbah manguap. Berait, berapit tanya pula. Itu montong ya kalau ada yang itu lain montong. Indah kalah dah. Jadi rahatan menyusui itu pajah lampu. Lambah pajah lampu. Nah tertawa balum lagi balum. Sudah dikisahkan balum di balum. Jadi munang lain ada mengisahkan nang itu dahulu aku tolong bapak dahulu minta izin lawan aku tu nah karena sesuai dengan program pemerintah melindungi hak cipta. Lalu baku ciak nang umat tadi abahnya oh jenar lagi cariakan pangapi atau lilin likitiakan nah ni anak ni menyusuk. Iyo aja nembini. Nah laki ini tuh peta guring sudah. Imbah ta guring tuh lalu kada ingat lagi buncuk kalambu tuh kada ingat. Rujuk-rujuk berjalan internet. Baku ciak pulang. Umanya ya. Aku tak jejak tahi anak. Pina basah. Ujar nang bini akai sakitnya aku. Lain jenang bini lain kami anak lain tahi anak ini susuku limpir benar sudah maaf dan Tuhan yang limpir-limpir lah. Aturannya tuh nang kai-kai nang tua tuh lah melihat nang limpir-limpir tuh bersabar ya gitu nah tinggalkan subuh tuh berdiri sembahyang kada usah melukupi nang limpir ring itu nang diturang hanyar cagat diturang susunya nang ini nampak mana. Tuh kana ganjo sudah siang ulun buliki lagi ada lagi kisah nah ya pulang. Orang dua lagi bini. Tempulu bagi sah nih, tempulu ingat. Orang dua lagi bini. Inya ada nang ngonting kisahnya zaman dahar tu lah. Bila ada kisah nyaringi radionya. Bila habis kisah bepandiran mati radionya. Allah, ada dosia nang itu ada. Mun aku mencari ada. Orang bebini dua. Kisah orang bebini dua. Nang bini Tuhan ini sampai gilir bemamai. Ini bebini tarus satu kamari ngintu aja nang diayuk hujan. Sarik bemamai. Nang laki ini sabar aja badiam aja, membungol aja. Tapi ngisi din juga nang ianya. muyak dan laki ini pandang arahkan muyak umanya bersabar rai umanya bersabar rai bersabar terhadap takdir Allah Ta'ala menjawab soalnya takdir riulah-ulah mohon takdir riulah-ulah ya. Mana bisa takdir riulah-ulah ujana laki umanya cara sini dahulu muyak kesini anak mantap tuh ujar rumah anak mantap menanggit orang juga ada dihantap orang dimakan orang nah. Kesini dahulu rupanya bisa juga nang laki ini marayu lalu mau beparak umanya apa catating tangan ikam dating tuh. Nah tatayakan naon tanganku ditatayakan nah umanya amun aku ini umanya kada ada cirinya bamadu aku ini cirinya kada ada babin dua aku ini cirinya babin dua kada ada tapi ku lihat di tangan ikam tuh ada cirinya bemadu jadi kada salah aku jenal laki salah ikam aku kada ada cirinya bebini dua nah ada cirinya tapi di tangan ikam ada cirinya bemadu jadi nang salah tuh ikam tasarah ikam aja jenal laki lagi jenal bini lagi tuh tasarah ikam aja sarik enggan situ aja kisahnya kita sambung pulang ikhlas mudahan segala gerak gerik kita ikhlas sudah kita bicarakan bila kada ikhlas empat digusari Allah ya mukhadi ya murai ya ghabin ya khasir wahai orang nang ria wahai orang yang tertipu wahai orang yang bodoh wahai orang yang rugi itu disumpahi di negeri akhirat berat ikhlas itu berat makanya kata ulama ma kana lillahi yatim wa ma kana li ghairillahi yanhadim yang ikhlas bisa terus yang tidak ikhlas akan putus contoh kita ambil cerita kisah mengambil berkat lawan Rasulullah malam Sabtu akan datang di Sabtu malam 27 ya Allah. Kita melaksanakan amaliah yang ada di malam 27 insyaallah malam Sabtu akan datang tepatnya malam 27 jangan salah malam ini malam 20 ya Allah tambah 7 malam 27 dan Jumat siang itu nah jangan kada ingat tak Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah pada ketika si khatib naik ke atas mimbar membaca 35 kali Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali maka apabila membaca itu 35 kali Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah itu nilai sekali aja 35 kali maka orang itu tidak akan putus-putusnya uang di kantongnya pina ada di kantong duit nah pina ada duit padahal kan ada biasanya aja najat di dalam najat membuatakan ke kantong itu najat nah ada padahal kan biasanya aja kan ada orang wah ingat akan benar kayaknya mun kisah soge itu bilang ada kisah ada kada ingat minggu akan datang Jumat akan datang bila kada ingat hari Jumat itu kada ingat setahun lagi ada putus-putusnya uang yang ada di dalam kantongnya, apalagi uang perak. Kada putus-putusnya. Dan sambil memohon naik pulang lawan Allah, mudah naik ingat. Ya, itu perkataan ulama Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Dan nyaba ilmu. Mun nyaba ilmu lalu bertambah aja amal. Karena kita pulang menjelang nisfu Sya'ban, bicarakan pulang ilmu. Kayak apa menghadapi nisfu Sya'ban? Walaupun setiap tahun sudah dibicarakan, tapi lancar kaji karena diulang. Pada ketika Rasulullah seminggu setelah lahir, Rasulullah seminggu setelah beliau lahir, sebagai tradisi Arab, apabila anak itu lahir, maka anak itu disusukan ke kampung. Karena udara kampung lebih bersih daripada olam, daripada udara desa. Pergaulan kampung lebih murni asli daripada orang kota. Makanya persatuan itu nang lengket orang desa. Mulu orang kota siapa aku, siapa ikam. Bujurkah? Orang kampung pian pangantinan tuna, wani saharian parainya persatuan dan kesatuan. Lihat orang kota, hari itu datang, hari itu bulik. Mungkin 10 tahun akan datang, amploknya aja datang, orangnya kada datang. Baik juga pula amploknya datang. Bagus saja. Amploknya tuh datang, akun amploknya datang, pada orangnya datang, isinya burung putih. Belakok burung 100 rupiah bujur maisi. Baik juga pula 100 rupiah ada nang kertas bepulun aja, banyak pulunannya bepuntah. Bah, biar diperiksa ada tulisan kertas halus, anda belum beruntung umum. Kayak model orang nang becabutan nih tuh. Kasihan orang tuhnya mengikingkih itu nasanya betulisan, anda belum beruntung. Oh nakon mencari ada nusiana kayak itu tuh. Rupanya sambil menulis itu nah, anda belum beruntung tuh, tahu aja itu nih menjebak orang, kasihan. Lalu terjadi kemarau jadbun kabir, terjadi di kampung Bani Sa'ad kemarau panjang. Tradisi orang Bani Sa'ad, orang kampung Bani Sa'ad membilupah kakanakan menyusup. Ini kisah ikhlas. Ini momennya judulnya ikhlas. Jauh benar antara Rasulullah umur 7 hari dengan Halimatus Sa'diyah yang ada di kampung dusun Bani Sa'ad. Ditakdirkan Allah menyusui Rasulullah. Ya Allah, untungnya Halimah. Kada kegampangan nang disusui itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Seluruh dunia merindukan Rasulullah. Ternyata Halimah menyusui, bahkan memelihara 4 tahun. Wayu. Makanya dalam maulid azab itu fatwaibatun mim ba'diha fahalimatun man qaddara al-maula laha an tusada. Sudah ditakdirkan Allah Halimah adalah orang nang untung. Mudah-mudahan kita diberi Allah keuntungan juga, mengisahkan orang nang untung nih, kita untung juga. Barangnya dipintang apakah untungnya, asal jangan intong aja. Bilanya intong kita dapat, sungguh terlalu. Tertawa Pak Jardan. Rupanya tahu jual. Sungguh terlalu. Lalu Halimah, karena kemarau panjang, kambing tidak menghasilkan susu, kurma tidak menghasilkan buah, mengakibatkan kekurangan di rumah tangga. Maka Halimah minta izin lawan laki agar berangkat bersama-sama menuju kota Mekah, hendak membilupah menyusui kakana, duitnya kaina pacang menutupi kekurangan keluarga. Halimah berangkat lawan nang laki. Siapa nama lakinya? Halimah Haris. Lawan Haris. Lawan siapa lagi? Damrah. Anak susuan. Damrah nang laki Haris lawan Harimah. Berapa rombongan tulakne? Yaitu 40 kendaraan unta sama-sama tulak. Karena Halimah ini untanya kurus dan panyusahnya di kampung Halimah itu, panyusahnya akhirnya unta ini galai berjalan. Tadudik. Nang 39 selangsung ke Mekah. Dan mereka pasarannya antara jam 9 jam 8 kakanak itu diletakkan di Higa Baitullah. Masing-masing maanggara haraganya berapa sebulannya menyusui. Bulikan nang 39 Halimah tertinggal menuju Mekah, nang 39 menuju kampung Bani Sa'ad bulikan. Nah, ujar nang 39 5 habis dakak anaknya mina, habis sudah bapak ikam tulak ke Mekah mengalihin lagi baik bapak boleh. Ujar Halimah manui nang laki, kita tarusakan aja sampai akan niat kita ke Mekah dulu. Kalau kuai Allah Ta'ala ada mentakdirkan kita nang ada kak anak nang pacang kita sesuai, ayo ujana laki. Sesudah tang hari, Halimah ni duduk benaung di Higa Baitullah. Duduk benaung di Higa Baitullah. Panasnya tu condai benaung. Kada lawas Malibas Abdul Muttalib. Allah. Aduh, jar Abdul Muttalib. Ikam ni pinanya kada urang Makkah ni jauh nih. Ujar Halimah, inggi kami orang kampung Bani Sa'ad. Bapak ikam, kami hendak membilupah menyusui kakanakan. Ai, sudahlah, ujar Abdul Muttalib. Kada ada belum kakanaknya, kada ada mendapat kami. Ada lima. Aku beisi cucu, barusan seminggu lahir cucu Korinto, tapi abahnya Muhammad itu mati, umahnya miskin. Bila ikam, nah ini kita syahid lah. Bila ikam lima hai handak banggar bulanannya, maaf aja, aku kada sanggup memberi ikam. Bila ikam mau, kada ada bulanannya. Sakadar kemampuan aku, bilanya banyak rajaki banyak kubari, bilanya parai rajaki ku ikam parai jua menyusui akan cucuku. Amun handak amun mau nanggaya itu, kita kada berjanji sama sabulannya sama kemampuan aku, mun hakun mun mau, jadi mun kada mau kada usah. Ngerti lah tak? Dalam kisah ini ngerti lah. Orang yang akan mau berjumpa dengan Rasulullah, tindakannya tuh ikhlas. Bilanya kada ikhlas, kada bertemuan Rasulullah. Bila hendak banggar bulanannya, kada bertemuan lawan Rasulullah. Babacaan kada ngapa kama ajar kah? Nah, apalagi dimu guru hendak minta naikkan gaji. Itu buruh, bukan guru. Maaflah. Aku nih ya Allah maafi. Nah ada aku namna. Ya Allah. Amun ikam mau lima kada tertentu bulanannya, kemampuan aku bila banyak-banyak kubari, bila perai-perai kan. Silah tangi ke rumahku. Ambil cucuku, bila ikam mahandak ternyata tetap maapa ya kada usah ikam datang ke rumah cucuku, kada usah. Andai kata Halimah pekerjaannya, tindakannya itu mahandak betatap bulanannya bertemuan lawan Rasulullah. Nah ini mudah kita bicarakan ikhlas itu mudah, tapi sulit diperhatikan. Ikhlas, ikhlas, nah mudah dibicarakan, tapi praktiknya kada ingat orang menjulungi amploknya bebacaan tuh kada ingat mana ge Allah. Jadi nang kulalau kulalau kulalau itu nah jangan diberi, cuma akan dua kali bebacaan mau dimududi dipinta pulang maulah, berartinya ikhlas. Bilanya kada mau lagi berarti kada ikhlas. Dicoba ujar Halimah manui nang laki kayak apa abahnya, anak betatap kah gajiannya, anak ada kah, mun betatap kada kawa kita kayak itu bang, sudah ujar kainya kayak itu bang, ujar nang laki kayak ini berucap di dalam kitab Athos Samad. Baik kita ambil ya, siapa tahu kayaknya kak anak tuh berberkat. Iya. Siapa tahu kak anak yang kita pelihara tuh berberkat kena. Jangan diulah pencarian makanan ilmu agama. Ilmu agama, ilmu agama tuh mulia. Jangan dibawa ke dunia, tercium-cium bau dunia. Yang kedua, memberikan isyarat kepada kita jangan tahu bulanannya, kerja betul. Apabila kita ikhlas, rezeki lebih daripada bulanannya. Kalau orang bulanannya aja nih, bulanannya aja, kalau ia ikhlas ikam harian ada, hari-hari dapat, itu ikhlas. Apabila nya kada membilu bahan bulanannya aja, kadang-kadang belum lagi habis bulannya sudah habis duitnya, karena inya kada ikhlas karena pembilupan. Kalau orang ikhlas setiap saat dan waktu duitnya dapat. Nya ada bulanannya, ada orang ada bulanannya napa-napa, padahal lebih daripada orang yang bayar bulanan, itu ikhlas. Nah itu adalah cerita Rasulullah dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah dengan modal ikhlas. Lalu Halimah, ujar Halimah, inggih mani Abdul Muttalib, kami kada ada maunting itu ini, kami kalau ada berkatnya anak yatim itu mudahan kami berkat. Terus Halimah lawan Harith menuju rumah Abdul Muttalib. Babaya malihat, nah babaya malihat lawan Rasulullah sedang berbungkus dengan kain sutra hijau. Allah, seminggu lahir Rasulullah, seminggu sudah lahir, dibungkus oleh Sayyidina Jibril dengan kain sutra nang hijau. Seketika datang Halimah bahasyalaha mutabassima, langsung Rasulullah tersenyum. Takurihing Rasulullah mengurihingi Halimah dan Haris, artinya kontak batin. Melihat tersenyumnya Rasulullah, hilang kecapian Halimah, kada ada lagi rasa uyuk. Nah ini menunjukkan salawat adalah penenang jiwa. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji. Luar biasa. Itu Rasulullah. Kalau ada di hati kita Rasulullah, maka musyahadah dengan nurnya Rasulullah, lapang. Di mapa anak lapang hidup, banyaki mengucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adab yang sempurna. Di mana andaknya tenang, di mana andaknya lapang, orang sugih kah? Banyaknya orang sugih kada tenang. Di mana andaknya tenang, di bini bungas, banyaknya bibinan bungas, impotemen, nangis bibini. Bagaimana dengan Ahmad Dhani? Tahu juga ya Ahmad Dhani. Mun handak tenang, lapang, mengucap salawat dah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kawa mamalah kan. Bulik pulang nang ketiga tadi. Ikhlas arifin. Ikhlas orang nang arif billah. Tidak ada sedikit juga pun memandang pahala. Tidak ada sedikit juga pun memandang surga. Yang ada di dalam benak hatinya memandang anugerah pertolongan Allah. Semakin banyak inya beramal, semakin banyak ingatnya lawan Allah, hadirnya hati lawan Allah. Ingat, Allah kita dalam sedikit nih, kita dalami sedikit. Allah mengatakan yang beribadah itu hambaku, tapi kita jangan mengakui aku nang beramal. Jakanya Allah memadahkan nang beramal tu Allah kada hamba baapa membalas. Tentu Allah menisbahkan amal nang kita kerja itu Allah. Allah mengerjakan, Allah mengatakan amal nang kita kerjakan itu hambanya. Buktinya dibalasnya. Itu namanya bilutfihi wa karamihi wa mannihi. Dengan nikmat Allah, dengan kekasih sayangan Allah, lalu Allah mengatakan nang ba'amal itu hambaku, lalu dibalas Allah. Tapi kita jangan merampas kepunyaan Allah. Kita pandang amal itu kita ada, kita pandang amal itu nang beramal adalah Allah. Itu adab kita lawan Allah, nang beramal itu Allah. Tapi Allah memadahkan nang beramal itu hamba karena kabangatan sayang lawan hamba. Sama pada manusia. Allah memadahkan nang beramal itu ikam ya Tuhan, nang si ikamnya memadahkan aku kada kawa, Allah menolongi. Itu bingung tuh. Itu bingung, mun kada dimisalakan. Jangan tabawa bulik bingung. Misalnya orang beisi anak seikungannya bibinian. Beisi anak bibinian seikungannya. Sayang kada lawan anak, apalagi seikungannya. Sayang kada lawan anak. Mai jawab, sayang ada lawan anak. Ini kada kawa jadi mau ditakoni juga nih. Bayan ditakoni ya, bani. Nang kada awak ni ketahuan ditakoni. Yan, sayang ada lawan anak. Sayang nih. Mun aku kada kawa jawabnya nih. Belum. Kada kawa jawab kok. Mun takoni orang, sayang ada lawan anak. Aku ada orang yang jawab. Tergantung anaknya lawan aku. Jujur gak? Mun anaknya bagus, adab kelakuannya lawan aku sayang. Mun anaknya kurang ajar, aku ada sayang. Jujur gak ya? Bujur pulang mah. Nang mana aja orang bujurnya? Ih. Kadang kalau orang bertanya kepada kita, sayang adalah anak. Ngokop dulu kada menjawab. Apabila anak itu bisa bakalakuan baik lawan orang tua, maka kita sayang. Tapi kalau anak itu maulah, kalakuannya mambalar, becet akhlak moralnya, kita kada sayang. Nah, lalu anak nasa ikungannya bibiniannya tadi, bibinya tadi, kita laki akan ada urang handak, lalu lawan kita babinan tuh pertanyaan pasti dapat bayan menjawab sayang ada ya lawan minanto. Ada mau lo jawabnya hajar paham sayang ada lawan minanto. Kada mau menjawab apabila minantunya baik lawan seorang beradab lalu sayang aja. Sekarang minantunya nih baik, misalnya orang bahuma, iya kada mahiri mintuha tulak meduhul sungsung ke pahuman, atur pahuman gawinya, pahuman siang malam pahuman gawinya, malam menggawi pahuman nang anak lain pulang. Lalu Pak Asia sayang, kita sayang. Ini contoh aja, contoh karena kebangatan baik kelakuannya tadi, tabuka pikiran kita hendak menukarakan pahumaan lawan inya karena kelakuannya baik. Kita cari akan pahumaan di kampung itu, lalu kita tukarakan duitnya ya naik kita, menukarakan pahumaannya tuh mau urusi suratnya kita, segala-galanya kita mau urusi kan. Karena anak tadi bagus mana sayang mana, sampai diulahkan sertifikatnya nama anak, paham gak? Diulahkan namanya, ujar kantor agraria, nama sertifikat ini siapa? Ayo jajan buat nama minantoko. Padahal kita duitnya, padahal kita nama urusinya, kenapa rela nama minanto? Karena kebangatan saya. Ini para, mulai para paham deh. Maka minanto tuh himung benar. Ya Allah, minanto himung, gembira. Karena pahumaan ditukarakan mintuha, nama-nama mintuha. Hei minanto, jangan zalim, jangan mengakui pahumaan saurang, ini pahumaan mintuha. Sekalinya minantu ini zalim, imba ditukarakan dijulung sertifikatnya nama-nama inya, lalu cerai lawan istri, lalu dibawanya ke kantor pengadilan, pengadilan memutuskan bahwa ini nama di sertifikat ini nama si anu, ini kada aku kutik pasti menang. Kalau ditindak, kalau ditinjau secara zahirnya, bujur pengadilan. Tapi kalau ditinjau secara hakikatnya, bungol naminanto tuh. Kenapa maka marabu tinggit kuitan? Kenapa maka mengakui yang itu mintuha? Ini kebangatan mintuha sayang aja. Karena kebangatan sayang, maulah sertifikatnya nama minanto. Padahal mintuha ampunnya. Musa kada paham sadang nasi sudah. Dari kebangatan sayangnya Allah Ta'ala lawan hamba, nang beramal itu hambaku, buktinya karena kebangatan sayang dibalas Allah. Padahal nang beramal itu kita la haula wala quwata. Jangan zalim, merebut kepunyaan manusia saja sudah zalim, apalagi merebut nama Allah, merebut sifat Allah. Aku nang beramal mengakui itu zalim lagi. Lawan manusia aja kada boleh zalim, apalagi lawan Allah. Jelas? Jelas? Cukup jelas? Juga. Unggutan aja kah? Nah itu tuntas, sebenarnya itu tuntas. Allah kebangatan sayang lawan kita. Jadi bilang menangis batin kita tuh lah, makin banyak beramal, makin memandang anugerah Allah, menangis batin kita. Ya Allah,
1: baikannya engkau ya Allah, ditolongi pulang hambanina, diberi pahala pulang, ditenangkan kehidupan ini, dimurahkan rezeki. Pada asalnya itu Allah Ta'ala maturnya seakan-akan diberikan kepada hamba wewenang untuk beramal. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan kita di dalam sektor apapun yang kita urusi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melontarkan ke dalam hati kita dengan rahmatnya, kita ikhlas mengerjakan ibadah. Semoga ibadah kita diterima Allah, dosa kita diampuni, kebaikan kita diterima, dosa kita diampuni, hajat kita dikabulkannya. Amin.
2: Allah. Ketika kita dicaci maki orang, kita marah pada. Marah kenapa kita marah? Karena kita merasa dilecehkan, merasa dihina, harga diri kita dijatuhkan, betul atau tidak? Saya ingin tanya, pertanyaan kedua simpel aja. Itu harga diri dilecehkan, dihina di dunia apa di akhirat?
3: Di dunia.
2: Di dunia. Bukan dunia lagi yang ada di otak kita. Coba kalau orientasi kita akhirat, kita akan stres. Kalau kita mindset kita akhirat, kita difitnah dan digibah orang, kenapa Anda harus marah? Bukankah orang yang memfitnah dan menggibahi Anda itu akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat? Kok dikasih pahala marah? Anda stres karena di otak Anda itu dunia. Jadi aneh ya manusia ya, yang membuat mereka sakit hati selama ini dunia, tapi masih aja mau jadi budak dunia. Yang membuat mereka galau selama ini itu dunia, tapi masih aja mau jadi hamba dunia. Manusia, oh manusia.